0: lagu singkang hari Diana Shini. Setiap kali lagu yang aku dah mujur dengan semifinal ACSJ yang ke-9 tu ilan je.
1: Ya betul. Mm-hmm. Okey, semifinal ACSJ ke-9 dekat Datur Dewan Serbaguna Selangau. Kena 1/8/2026 berhingga pukul 5 lemai.
0: Mungkal bulan 8 kita tengok semifinal ACSJ. Lalu Diana Shini tu ke amai mengganya champion tahun yang kemarin.
1: Betul.
0: Kalau lagu yang anak jadi kini nak nasib tanto ulah nak sekali lagi yang main legacy champion ya. Main lagu singkang tu ngagai final mayanya ilah.
1: Nanti kita berhati kepala semifinalis tu tun. Ukai Semina Diana Shini ke bisik penlebak.
0: Ya. Yeah.
1: Ngau SSJ tu. Bisik megak bala semifinalis ibukai bakal sidak masterpiece. Ngau sidak kebukai bakal sidak Richard Lee pan kala ngau final. Ngau bala kebukai meh. Mayu kebukai lagi.
0: Lepas nanti tanya ada nanti ni tiah ke champion. Tuan nyebab kau ngau champion lah. Kita ni mau masterpiece kalau jadi champion.
1: Betul.
0: Sekali semifinalis. Ika mega.
1: Betul.
0: Kalau jadi champion, siku hari semifinalis kita Diana Shini pun lalu pihak mega nama-nama ia ke buka ia ke nang dah tahu pernah kita beri challenge. Jadi tahun tu asai aku kak pepedek kak gundul bimbit malah hakim
1: kategori
0: mainnya lah.
1: Nanti kita berarti mega komen ba Facebook kita buat page kita itu tuan. Mayu mega mada tahun tu mayu mana-mana lagu.
0: Ya ya.
1: Kenapa bunyi ketua tadi laban mayu balas sudah kau dah selalu betul-betul nama sidanya selalu di pedak kita engkau semifinal, engkau final SSJ ke sebedau tu.
0: Ditambah mega engkau nama-nama artis baru ya ke baru angkat benong top hit Amal Mamat. Jam ya ke dia tu. Jadi mega kita ya ke dia di Selangau kelebih lagi. Pian mega di Bintulu pada jauh kian ya.
1: Nak jauh.
0: Sibu pada jauh.
1: Sibu. Semagi.
0: Semagi. Jadi tu pada ke ba kita tu tadi hari utara selatan kita berkumpul ba tengah semenua Sarawak kita yang tadi ba Selangau Nur. ACS. Jadi sebuah pesawat berkawan ku singkang mega pagi tu Jess. Jadi mari kira selamat nyingkang pulai meh ngagai balas sida adong kabar-kabar ni apa gitu.
1: Nanti kemarin viral Nema nah.
0: Viral Nema.
1: Depan spray sepeda kau.
0: Kasih yang mainan. Jadi adong tu asal depan nama nak tu lagi.
1: Lalu benda benda aku tuan.
0: Ya aku ngantik dulu. Ya, kan jemput nung idiot. Kalau pemutus World Cup pagi tu tadi main antara Portugal bersatu ngau Spain ba round of 16 last minute Amal Mamat dia Michael Merino masuk ke goal ngagi Spain lalu ngujung ke sila tu saya tapau nganyo sila ada pula ke menua.
1: Ba, ya. Nanti kemari kaban kita di Semanggian dia sudah kecewa. Nemu nana.
0: Nemu aku benda ada duitnya ba do 3 hari tu
1: kita ada tu siapa nyukung Portugal ne? Bisa temu nan?
0: Aku temu aku Portugal ba newsroom siko tadi pernah aku udah gegari yang pada. Nanti mod pagi tu.
1: Udahnya kemari nasib menang.
0: Nasib menang.
1: Tim Ken.
0: Udah aku gagal mai kaban mari belanja makai besar.
1: Aku dengar yang detik kemari alu jadi komentator ya. Semangat main. Goal ku ya.
0: Iya iya. Ya udah tu asai ku Portugal tu enti nak salah ku. Asai ku grup sudah melatih tu asai ku. Kesesemak tu asai
1: ku. Betul.
0: Grup sudah pilih tu sampai. Mana
1: kecewa melatih au.
0: Au jadi ringan-ringan enggak alah-alah enggak tanganan mupuk kerja sari tu.
1: Aku jadinya kenal kau ngau FIFA World Cup ke Piala Dunia 2006 ke uleh di pedak kita ngena RTM Klik, ngena channel TV TV OK ngau Sukan Plus.
0: Aku, apa ni tu? TV OK mega benuang dia tabur ke Belgium leading 1-0 minit dah masuk ke minit yang ke 11. Wah, temu Belgium udah skor jadi sila tu tengambut City lagi slot bak quarter final.
1: Betul.
0: Dah tu lagi, Regis. Okey,
1: ya.
0: Cita-cita main bual kak. Jadi ya kita bisa randau pagi tu. Jadi ya randau tu tadi bisa bersangkut pawat gangau main bual. Kami ke contoh deh tu maka cita pagi tu. Jadi bayangkan kita imagine kecik orang putih deh. Tuke kita tu tadi ya minat Portugal. Jadi anda muka-mukai Portugal tu tadi udah keluar ya tu fras. Jadi nak muka-muka yang so kita 3 hari op kena ini bawa buka kayak gaji jalan.
1: Lama Portugal di depan sprayas neh.
0: Lama di depan sprayas ya pufras banyak kan depan spray bawanya yang mana. Sari tahu kita dari kerja aku dari muat ngaku nganu kita 3 hari kita cuti ya.
1: Oh ne, oke
0: okay. Jadi entinya mak kita bahas situasi dia beri orang cuti ngenyit, ukai dipinta, ukai diadang tu.
1: Ngenyit.
0: Ada yang terima dah. Apa gila 3 hari ni boh kerja, gaji jalan. Nama Teddy patut take dekat di gagak kita bahas cuti ngenyit 3 harinya.
1: Kebenar ya tu. Nanti kita berhati ke topik tu. Topik tu kebenar ya angangan tu. Kan?
0: Angangan. Ukai kena pinta dulu dalam hatinya sembilan karap, pengharap kesuhunya.
1: Betul. Lalu topik kita itu gak kebenarnya yang kaum sidak ke Indai, sidak ke Indo, laban sidak suama dah kami ke Indo, kami ke Indai itu. Ni kalau cuti inti kerja pengawal berumah.
0: Ya man.
1: Tu memangnya kita, 3 hari itu kita pemisi, nadai nyumai itu berdapur, nadai bercuci ke gari apa semua. Kira ke pemisi update. Okay, sebenarnya kita ke gawa upis, kita ke gawa bandor bukai, yang kaum sidak ke jadi suri rumah menyukai kita.
0: Ya ma, jadi ya imagine kita yakin dok deh, nyaka laki kita mana muat sarinya. Ini why 3 hari itu dini mau kerja utai. Nama 3 hari kerja aja.
1: Kunsing kita ne.
0: Jadi nama 3 hari kita penglama kena kita ngisi 3 harinya. Okay, jadi lewat Facebook kami baca pada www.facebook.com/YFM Ibad kita kembali nama nak kini angangan
1: mi tadi. Angangan. Ada salah ne angangan.
0: Ada salah perina bayarnya. Tanya mah 3 hari ngenyet de beri orang pemisi. Sudah baca komen aja. Sekali lagi terus apa perindang gawa. Perindang kita yang tanya udah boleh suluk pangkat manajer, manajer kasih cuti 3 hari.
1: Kita ni akan lagu ke setelah itu mulai yang kami 2 pagi Y.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi
1: YFM.
3: Hari meniaga pengerap pagi bulan kemudian Rajes pagi tu Rajes.
4: Ya.
3: Jadi sebelum tu kemuat ke Jess, tu nanti ke stay gerah hari UPS Sarawak Energy mereka kekuasa karan dekat terjanggal asal itu 7 hari bulan 7 berengkat jam 9 pagi tu anggal 5 lemai tu lagi balot kedai square Sri Aman Gau kandang ia kesemak bandurnya. Penanggul terjanggal kuasa karan tu ketinggal pengawalnya dari terus kuasa karan lalu pengawal tu muka nyangka-angka diinsur karibu kain tinjema sari itu lagi nak manah balu tetukkan daripada kebaru nangkan ketua ilah sila lagi kita tahu tanya anggai hotline 1-300-883-1111.
4: Ya ok lagi ngau topik kita ke pagi tu munyi ke setuntun tadi bos nuan sari itu tadi mana hati?
3: Mana hati tak kejaya hati? Ya si dua.
4: Oh, mana hati oleh jaya hati oleh ne? Ia hanya tadi madah pegila. Berkira pegila kita hanya tak oleh ketika oleh off day terkait permisi tiga hari.
3: Tiga hari gaji jalai.
4: Gaji jalai. Nama pengawal di kerajaan Wan, Maya Wan ke permisi tukar off day tiga harinya. Tahu kongsi dengan kami, tahu komen bak Facebook kami, YFM Iban.
3: Okey, sama pagi yang peningkat kita kongsi, udah hanya komen pagi itu, sama pagi yang gaya Christopher Empari. Nanti nyemak ya, keberi tiga hari ini, cun mega tiga harinya, ditangkan ke dua hari ujung minggu, punya kira bonusnya ke, bonus. Jackpot ke. Jadi, bak pelama lima harinya, anang ngigak ya berumah ke, Jess. Ya, sekiranya bukan kebabas men Doria tadi giga ke utai lawak ke ngopiam ga healing nanti nak babas ya nurun ke air entang airnya dalam kurungan mesti nade kuko
4: berikan nya ne
3: berikan
4: muka nyala kini macamnya pengawak ba air ya. Begitu ya nadai tanya ne
3: mesti ke nadai hashtag no koko
4: jadi nyak komen ke terubah hari Christopher Empari okey aku maca komen kedua tu hari Teresa Sayang selamat pagi guys dua DJ selamat berjalan ke penyawa nanti aku sigi mulai ke diri ke menua aku ya nabas sampai ngindai bak julau din danya nama aku ya tu neh pesan tu okey lah pesan minta lagu tu lagu takat penghidup aku ya
3: okay. Nanti maka pulai ke menua nanti disebut deh aku itu nanti saya ke umur beritahu je aku tu dalam kandang setahun lebih tu maka kena tahu lepas mimin hati nanti dah pulai ke menua sehingga nanti tu kan tu dia buat pasar lagi label lah aku dia tu ia kesepik aku dia hanya kanya ketegal ke Siti kita tu dah daya hidup kita kemayari dia tu deh majak lama kita tu nyau kena nyembut tu tadi pengawak penyembajak mayuh jadi nuan dia di rumah tajak pan di rumah nuan di negeri itu dia di rumah pan asai ke kerja
4: betul jadi nyam tadi nuan pulai ke kira pulai ke menua pulai ke rumah panjai baru ya asai lepas hari kerja
3: lepas hari kerja lepas namu jangkanya set ba untak tu kini lepas nanti menua orang nak ngacau dek nanti dia baru rumah lagi negeri tu tadi asai orang boleh ngacau dia
4: lagi boleh digiga lagi boleh nurun kopi ya. Nanti nuan dia tuan lepas nuan mada kediri nanti nuan bisa puak ketikinya nanti penyawab ke tau nuan pulai ke menua nanti nuan berapa hari cukup pulai ke menua nanti nuan dia tuan menua kita
3: Aku nanti disebut ke Pulai ke Menua tu setahun nak menyumbat. Dia ngenang ke bak dia tu. Jadi laman bak aku dia tu hati tu nyau maja semak di Menua nyon. Menua nyau dah ke akhirnya jumpa tu bergulai engkau diri sama semenua aja. Arti tadi nuan dah nari perlu nuan ke hipokrit bergulai ke laman.
4: Betul.
3: Hari mit dia dia dia. Dia dah nemu keti cara rumah panjang dia berjalai. Ni orang bagi orang yang ke rindu di kusuang dia ni bagi orang ngadi kusuang dia dah nemu. Otomatik dia ada hipokrit ngau diri tadi ba menua dia pu. Beban dia ke di negeri. Lepas di negeri tu cara kita bergulai pan kita bisi limit bergulai orang. Lepas orang tu tadi benar kita aja pan ujung minggu pan dia menjadi dia ketemu main serang aja tamak di rumah orang. Lepas nanti ba negeri tu sesekian tak seminit pan bisi masa diguna orang ba me time tu kujak
4: ulit tu. Oh, okay tuan, aku setuju ngau Teresa sayang terima dah nanti ya diberi permisi 3 hari ngenyitnya tadi. Ya pulai ke menua aku pun berkenyap. Kenapa laban nanti pulai ke menua aku di Bintulu Din 3 harinya cukup tuan.
3: Oh cukup adik.
4: Sari berjalan kian. Udahnya hari keduanya kira ke dia Din meh. Ngerjap mawak Din udahnya hari ketiganya mulai kita baru. Cukup banyak 3 hari.
3: Tambah mengganti hari kita kian. Cuba kali tu mungkin na bilun sekejap jaknya
4: na. Bilun sekejap. Mungkin na keretanya 6-7 jam.
3: Jalan pun boleh ia kali tu.
4: 6-7 jam.
3: Nah kan itu berasa ikan 6-7 jamnya na. Kecuali kita tu pit stop ya kalau mayuh. Jadi 10 jam.
4: Tiba kaku tu kenyam itu kan. Apa nanti kediri? Nyangan tua meh.
3: Nyangan tua. Lepas nah, semua aku berarti bah. Masih aku pun dari bawah ni. Lacau nya, atau naknya mesti kita tahu.
4: Wajib.
3: Wajib. Okey, semua pagi mereka akan dengan kita di Sibu. Pak, gitu. Dayang Jaya. Okey, jadi ya tu tengokkan komen tang ketik kau deh. Dia tahu sikit dah maya ya, ya dah permisi laban ke nari kerja lagi. Udah retire aku ya. Jadi kena habis masa apa contoh pergi tadi sanggup ya. Muda TV juga TV muda petinggal Allah laban Spain. Oh sik ga. Dekayet ya. Terima kasih RTM klik laban udah suran adat lalu meri notification bekawil ngau jadual main bol tiap hari.
4: Sama-sama. Okey. Lagi macam komen tu Dominic Untur tu sewagi ngais 2 pagi wai. Nada tu buka inti aku rawun ba pasar Sibu. Tinda bermalam ba tebing pantai healing tu
3: Tebing pantai. Sis kedak orang tu tadi rindu ba tebing pantai. Nanti dik yes. Tiba tebing ai asa dik. Ni maya ya ke paling ngam ba dik.
4: Paling ngam kene ku jadi.
3: Mendik melawak-melawak nurnya. Tok ke timingnya kecucuan nur dik dia.
4: Ujung minggu nanti 3 harinya cukup 3 hari cukup. Tang aku tu nanti disebut rawan ke tepi pantai lagi bermalam tepi pantai.
3: Nantu. Nana masuk.
4: Nantan panas. Nantan panas. Besi ke besi karan, besi ke besi kipas.
3: Sama aja aku nanti kau game menua ke nebel tak sih ya. Aku rindu rata dia main lemari hari ya.
4: Lemari hari.
3: Lepas lemari hari ya dah linda.
4: Pulai hari lah pulai hari. Aku pulai hari. Malam dah.
3: Main sunsetnya. Udah. Nyajak baku lama nyajak momennya ke mana aku nanti temu tu pagi ngora berjembi ba pantai nyak pada kulit ke togi kulit iban ke kulit putih ya tiru putih gagal nyembi diri ba pantai aku tu mau benar lagi pun roknya nang lalai diri
4: laban pantai tu kita pun mau angat ya lain
3: nanti
4: hari nubuka deh laban nan mau bekeni bisi hari segi scientific ya meyakini hari uap-uap apa semua
3: laban nanti si Tinti di Brunei nanti di ba kampung nanti angat kini pan ya mayanya kayu ngada ke kini proses kemarin fotosintesis ya jadi lindap dari kayunya angin pilap dari kayunya segi bisi tapi yang lain nanti cuma kayu
4: betul hanya
3: ya hanya kenyanya angat yang lain mai
4: angat
3: saya kena teh bukan berkulit nebak sih kini saya pengen
4: oh jadi nyame nanti kau ngau nanti kapan gitu madah kediri healing ba tepi pantai nanti nyema diberi permisi untuk off dengnya 3 hari anku ya punya ne
3: punya pengen usiko jadi terima kasih enggak ngagai manuk lupau pagi tu ya nang nganjung nang nganjung pos dah yang nganjung gambar ni maha pendong kena biar sahabat play kena tu sikal
4: agi deh benda move on
3: benda boleh move on mai dia berarti.
4: Okey.
3: Okey, jadi ya tu belalak dulu ada Jess.
4: Ya.
3: Aku ka maju ini lantan kejap ka forward gambar tu ngagi ini lantan. Dan sebenarnya Daniel Petrus featuring Danny Umpi yang pagi itu merenang kita lagu sedoya Engkini.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Ya, okay, 24 jam gulai ke kita,
5: ya.
4: FM.
5: Okay, jadi pagi tu, Jess. Baru je, udah masuk ke... Oh, tu ya, masuk ke baru ke gol. Baru ke nyebut US, baru dah masuk ke gol dengan Malik Tillman, minit ke 1. Tu, baru ke Belgium masuk ke baru gol, 2-1.
4: 2-1, dah.
5: Pakai rancak main bol, tu ada copan yang pakai rancak ni ke mendak, kibak, mendak, kira kan?
4: Ni ingat lagu ni kita komen buat Facebook ni.
5: Ya,
4: kita bisa komen buat Facebook kami. Okay, tentang topik kita ke pagi tu. Okay, aku macam tu tu anak.
5: Okay
4: tu hari peringat kita setia, peringat setia tu Jessica Itan tu. So lagi ngas duai. Nanti aku diborang diberi orang permisi ngenyet 3 hari. Sigi dia santai bar rumah. Lalu ngangau balakaban sama ngulam BBQ sayap manua. Sambil ninga sida bekroke meku ya.
5: Betul. Laban kita bantu Jess kelebihan kita. Inya sitik penyumbang besar dengan ekonomi sayap manua.
4: Ujung minggu
5: kalau bagi maya ujung minggu dah terlepas mimin saya manua mesti dibeli kita.
4: Betul.
5: Yang kita tu penyumbang ekonomi terbesar saya manua. Saya main manuanya lenyap sayap jalan. Isi jalan kita mulai naik mimin lepas mimin sayap. Lepas mimin saya tidak tunggu uang.
4: Ngau ujung minggu mana ya?
5: Okay, jadi semua pagi bukan gaya peninggal kita hari cahuna ke apa gitu. Nanti pakai ya atau peninggal kita hari sebab semujan ke. Nanti diberi permisi 3 hari ngenyet jadi gaji jalai ke. Segi nara ya bukai, segi main sida sebilia rawonin ke mana jembatan batal lupar ke. Leban hari batal lupanya julu atika terus ke kabung. Leban ke mana pemanah pantai 3 hari ke.
4: 3 hari.
5: 2 jam batal lupar ke. Jadi sehari-hari batal lupar. Kemudiannya terus gay kabung. Saya ku siti pantai ke mana nunya pantai geligat. Mana nu kita yang lantang kati.
4: Lain lah tu nanti ya berjual bawa jematan ni tadi neh.
5: Jadi ada nggak? Bisik dah ada banyak orang. Lepas kita nemu maya tu nak ke orang benuang gagit hati. Kap gambar jematannya. Jadi bisik gak? Kap mana pengawalnya betul salah? Kap mana nya salah? Bisik betul gak? Lepas ini mau jembatan betul luparnya angat ke kedang deh. Jarang mau gambar malam-malam lah. Lampunya belum tu pasang megang. Mesti siang lu gambar mana? Kena kedang. Urang kena ingat mai air. Mana kena dehydrate deh. Kena urang ke heat stroke bersikusikunya. Nanti ia nyaw berjual dia. Siti yang ada kesampah. Lepas kita nemu luar beka facilities beka dua buah kesampah nak dah dia nak.
4: Betul.
5: Itu ngamah kendurnya kadang sampahnya sikit lagi tahu nyekut kurang dah kalau sikit skor ke dembal ke muka biat dia.
4: Betul. Ngacau dua orang ke mansa. Alaban nyau katiknya bat si jalai
5: dia
4: tu.
5: Apung likun si tespek ke dia.
4: Tu lah nak meh.
5: Anak meh tu lihat. Titik dulu atur. Yang kan bisa mekanisme kan ada dua perintah lah. Yang kan bisa cara orang nanti ke berjualan. Yang kan bisa bawa mau jematan tu kini. Dia ungkup ngau berjual sih khas pun.
4: Bukan juang ne?
5: Aduh juang ne? Ini ke sebab nu ferry pun bisa disediakan dua berjual.
4: Betul.
5: Jematannya. Nah patut kan nanti orang ni kau ke bawa ferry sebab dah suah kiak kena berjual. Bisa tabak khas kini lah. Kita nak nemu. Semuanya boleh diperambu megang.
4: Betul tuan. Okey, lagi macam komen tu. Wellington Imai tu selamat pagi duo DJ. Okay, selamat gawak ko ya. Wadah kediri Ari Cangko lo bantu. Nanti ia diberi bos of day 3 ringgit. Ia nadai kebukai keserian bertemu ngau bala ucu sambil healing.
5: Healing ngau bala ucu. Jadi tu tu tentang tentang generasi itu tadi. Nanti aki yang kaya lebih lengau kucu deh, mudah lengau kucu healing. Dan nanti apa yang tahu kini nanti Bungulay nga bala na niya o kailing niya, kira hakiki, yaka nga sanip niya pala haki.
4: Hanti kailing, anak tinggal na.
5: Anak tinggal. Anak bagi niya contoh, yaka niya ungkap bala po ina ito. Tamba na tayo ba kategori yaki mo ini ito tadi. Ucu niya mahiling ba sila ya? Tanama sa ba sila nga gawa ng anak na. Kagi na gawa ng ucu sila ya.
4: Kira ma ito, laban pa ina ito, nang... Basta sari, sige nga, anak ada.
5: Mama niya kaya.
4: Ucu, aki ko ini ito, nda.
5: Mama.
4: Laban, nda tinggal ng sida ya, de. Oh. Jadi sida tentu lelengaw ketemu ng ucu. Jadi misi-pemisi. Nya memang yang bertemu ng ucu, healing.
5: Nya memang, setiap fakto ya, nya kamat. Oke, jadi nanti cek ke pengajar jenis tulang, kemudian nanya komen begitu. Semua diberi pemisi 3 hari, tuke, ke bos memberi cuti. Jadi itu bisa berbagi ya. Hari ke rumah, utai ke degaga ya cari berkemas ke rumah kedua pasti peluang lagi maya kerja lagi semanis mading ngemas kan nama nyakul lelak deh nantu kerja nantu menyeluruh maya nom ngemasnya jadi ba hari kedua artinya ke kebun pula kemudian nggak pas kebun akhirnya nggak mendak nih bagi buah-buah mansawat pula menjadi kelawa jadi hari ketiga lapan dah pula kebun nuci kereta. Padahal saya segau pula makai sentral dia sebelum pula palak baru kerja pagi pagi.
4: Kira ke mayu pengawal oleh dikerja ya dalam kanan 3 hari. Nah, sempat pula ke menua, sempat nunci kereta mengikut ya.
5: Jadi ya biasanya bapak selalu pengawal berkebun tu deh. Jadi nanti di pujas maya di pemisi. Kau ada berapa kebun?
4: Aku agen bintulu subah. Kira ke berkebun ke aku tu? Tanah aku nak berkebun tanah hidroponik.
5: Oh, kebun cara hidroponik. Belakang rumah aja lah kira.
4: Beranda.
5: Berkebun
4: rindu ke aku pengawalnya. Nanti main aku off day. Sikit ngerjanya aku tu.
5: Oh, sikit pemain gota hidroponiknya. Bedak ni ke kurang bajak. Tambah bajak.
4: Lain kena air deh.
5: Lain main kena air aja.
4: 2-3 hari nak ingat ke hai. Nyu layu. Udah nyabre dai. Tanya baru, tumbuh baru.
5: Tumbuh baru, wow. Lepasnya kerumahnya Siti Ari teknologi dalam tupi.
4: Betul.
5: Ya kuliah di kena kita itu tadi ti sebab tadi ke kebun semua mesti ke guna tanah.
4: Betul.
5: Ada tu nak guna ke polis terinya kuliah meninur tanam kayuan lah.
4: Tambah lagi hidroponik tu, nyebut hidroponik ya. Hidroponik tu, baka aku tu bangsa orang ke nak ke rumah kita itu keje tu. Lembau ke berpegai ke tanah. Jadi tu Siti Ari cara nuanya tadi kuliah berkebun. Tang nebuh megai tanah.
5: Lepas
4: tanya tadi kira ke ngena air, ngena nanti ulah disebut kita bakal pasu itu. Kita bekenya aja.
5: Pasu polistirin putihnya. Utek kenyanya ya kira nantu bunga ke kompaun ni kebesai siti ga. Jadi nanti bakal aku deh utai ke kai ke mamai debai orang ge kebun bomai numbuh ke sisi utai. Contoh tadi contoh pernah aku lagi saya. Am kebun orang nama gua ngorana jagung. Ngor nana rampok ngai ku. Tang am ke kebun ngambil rampok, ngambil jagung ka.
4: Ngambil. Ke kebun ngambil buah.
5: Ngambil aja.
4: Ngambil buah.
5: Ngor mungkal betanamnya lebau.
4: Ganti udah jadi. Ganti udah jadi.
5: Punya udah jadi ganti lapanya kempak.
4: Bisa dia baik pulai.
5: Bisa dia baik pulai. Tang bayam mengurap tanam tu umoy ya, umoy ke dalam segitu baru benda mansau lah dalam mati itu.
4: Betul atau tidak? Okay, lagi mesti komen tu Nicholas Layau Tibo sebagai DJ. Nanti aku off 3 hari. Kira ke pulai ke rumah panjai berikan ko ya, netan pukat, nyelam ikan, uleh me ngembuah buah lada ko ya, ngap ngap kebukai me. Maya off 3 harinya ko ya.
5: Lepas 3 hari itu ukai jam ya ke pandak panjainya kamat. Nanti kita nemu ngena cara ya kebetulan. Kena tu lagi tu macam komen dari peninga baru tentang sebelah tu berkenang ke 3 hari meh timak lagu hari pemilik.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run tok dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama laban daftar.

0: lagu-lagu bangsa kita.
1: Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai sejalai.
2: Ya tentu ya, sebenarnya bawa FM aja lagu kita ditebar. Yes.
3: Iya. Okey tuan, lagi kena berkau dengan topik kita ke pagi tu. Nanti aku tuan, nanti beri orang ngenyit permisi dekat off day 3 hari. Nyak memang aku nunda cara orang ke udah jadi YB. Yang bersara.
2: Uji kini betul ngasai ke kehidupan pra pencen.
3: Nanti bisi bala budak tunggu pagi anjo bala budak lainnya sudah mulai ke rumah ngetung hirup dulu.
2: Ya. Banyak memandak ke jambak kedai kopi. Apa dah pada daya kedatai 15 minit biar akan keluar. Berumahan baru ke sekolah.
3: Nyame nunda orang ke YB.
2: Ya, yang bersara. Okey, jadi ya peringkat kita si Koto Wesley Snap. Subak ke kenang kita subak tu. Dua hari berjurut ujung minggu kak nguji ngagak kuih penyaram kan. Tang pengelama dua harinya ngai jadi tenggai ngerembaya kuih penyaramnya. Kadang-kadang ke kedinya betul ngai jadi kalih sepianyo lekat ba ba tanya ba rambiangnya. Kalin tadi. Jadi nanti cuma tuke meri cuti 3 hari aku kan repeat berlaban 2 hari failnya ke hari ketiga ya kan jadi ya.
3: Bukan maya PKP kelihatannya.
2: Sebab kawal punya maya PKP mesti orang agak penyaram. Lepas sebabnya ketepung beri orang mesti beri orang gula agak agak penyaram sekadanya. Mesti maya yang tadi orang agak kue donat. Jadi nama tek trennya ke ampit ngoreng agak ngerimainya PKP wak.
3: Agak kupinya Dalgona apa nama?
2: Entah
3: Dalgo bisi itu yang agak kupinya. Bisi agak kupinya. Nanti tuan si awal lagi nong ngiga.
2: Lepas aku nanti bisi terpedak ke trennya. Lepas aku sebuah sebenarnya ampit ngoreng agak donat.
3: Donat?
2: Terbuah kemis bilik tinggi ke hujan. Tak donatnya ulang yang kos 10 ribu iku makai semua kerja aku. Pap mayu tepuang bantu orang.
3: Lepas aku bergagak ke donat, bergagak ke penyaram tu kira keberat ya aku. Lepas nan mung agaknya. Jadi ngagak kopi nya kira ke senang lagi ngagak kopi.
2: Oh simple. Lepas tu nyo kira main jadi ke diri atau ke bulan tas bilik punya pipi ya.
3: Ngau di sebelah ya. Di pintu lu.
2: Kau coba lepas tu nyame ngait nak kiruh ngurup suka sukat ke cup berapa cupnya deh. Jadi temu deh sekambuatnya segi sekilo.
3: Segi orang kena naluri.
2: Nene kau segi mbal ke sekilo kali lama kira mentega mbal ke mentega tepuk yang megang semuanya
3: tadi. Kenyari tuan?
2: Hah?
3: Kenyari?
2: Kagang kunya dia
3: artinya. Ule dempak.
2: Ule dempak kira ule ungkup dari impu mentang. Munyi kaku mayau, kumayu lagi maka ujung lebat ngagak kalu mayu mah. Nyawari hari itu buah kebisi. Kita itu mayu ngagak kan gak mayu kita makan lagi bisi. Mungkin kurang 2-3 suap ini kenyang kita.
3: Betul.
2: Nanti kelebihan kita digagak ke tempu. Kita gagak orang baru kita masuk makan mayu mah.
3: Betul.

0: dah ke Salam Mari Hospital Limbang. Nanti ya diberi orang permisi 3 hari. Ya segi mai bala diri sebilik sedaya rawon ngagi menua Thailand. Apa jauh main eh? 3 hari cukup rawon menua Thailand pihak.
1: 3 hari.
0: Sehari jadi kan?
1: Saya ku salah hari deh. Nanti ke agak menu Thailand kan kurang setelah hari itu ngini tiga hari yang ini airport aja
0: nyampe
1: ini jadi kal baru lama di situ kerja kita patut ditemu kita deh proses kita agak menu luar tuh kita itu tadi mansut ke diri hari muno kita punya mai dan ada mai pada kutang lebih di ke SS tak pertama agak menu orang titip yang mengambil jam kelamanya bah immigration
0: betul.
1: Dunia ni kan maksud ke diri empu hari menua orang pun prosesnya lama juga, bah immigration. Hanya ya.
0: Ya.
1: Jadi 3 hari ya saya ku.
0: Ya, baik puar aja. Nang ini ya Bangkok den.
1: Ya. Ngin dia kan dia baru-baru kan dulu entah. Mupuk bilun
0: ke mupuk. Udah nganga bilun. Attention ke bilun. Okay, tuan. Ngin nang bakal ngau permisi tu. Nanti bakal aku. Maya permisi tu meh maya aku katanya. Kak belelak. Maya nyak ku kat tindu kang ado ku tembro matang nyak mi tadi nak ngano orang ke baru mata tuan maya tua ke pemisi maya tua ke of day nyak ke maya sedang mai tua bejalai kala dengan saya kenya tuan
1: aku kenya ajar jadi rutin ba penghidup aku de tu maya pemisi nya ke kita tu apa ke untak di siset de sari tu aku mesti ke laun dani lawan tu me peluang ku laun dani jadi malam mati main di mana movie Netflix semua tak kenya de sekali dani pagi ba aku kama kami kama kami kama kami ngene kami nyak ngura kama kami mari besan oleh kami kami
0: kan ke kedai beli ya
1: kama kami to kama kami to ngai migi bisik ngai mesti kama kami semua
0: nya betul menyu kaku tadi ngai nyade ginyala ke sedal baka apa ngindai kita de lapan sidak ya sigi dia berumah jadi medak tua ke bisi pemisi sidak ya nguji mai to berjalan minta de
1: ya lapan titik tua to dia kami tadi kaki sidak ya
0: betul
1: kaki sidak ya jam ke de to nya misalnya ngarap kita merah lomba dah terpukul di rumah.
0: Nya minta dai.
1: Tak kita tu kena tu dia di rumah tadi. Dia lengau kan dia di rumah ke mana?
0: Tua kat Indo wa. Tak ringan saya.
1: Nya bah aku baru tadi dilema ya ke disepi kita ke akhirnya nyebut tu begawa tu kematnya. Lepas patut ya aku kita ujung minggu sih maya belak. Tang maya ujung minggu ke jakuk ke ngumbai segi maya ngorong bilia.
0: Nanya meh tadi.
1: Jadi maya ngorong bilia tadi. Baka orang ke segi terpukul berumah baka apa yang dah kenyonai gawak lagi. Segi maya nyama dikarap sedak ya. Sedak tu tadi kiri muka mindah dah.
0: Nanya.
1: Maksud ke rumah lepas bunyi ko mau kena. Kadang aku nyo stres benda dindiang tu.
0: Kapan dah? Baik mana tuan?
1: Nyama. Nya aku kadang nanti ko dah terlalu kak balance kaku deh baik aku berjalan atau makin aku nanti berkata tinduk
0: itu cara aku kenyam itu paham ke sedaya itu nemu ke
1: sedaya lepas kita tahu sih kan tinduk hati yang mamat deh munyi ke jauh kok jadi rulah sawak meh ujung minggu
0: ini aku sedaya meh berjalan shopping kan beli utai dia aku nanti berkerita ke tinduk punya kenuan tadi
1: iya amatnya oke jadi ya Jess jam tua tu panjang dah berasai datai ba pengujuang dua pagi wain tanya meh munyi kaku cuti ngenyet 3 hari itu tadi anggap aja menyantari mimpi dalam mimpi.
0: Nyam itu nanti kita nyat diberi orang cuti ngenyet 3 hari ke pemisi ke udah kita ke rindu hati pemisi anak nenyak jalan pulai kupis.
1: Amat. Tanya pihak punya kaku nanti kita amai tu dia ke cuti kita ke pemisi ngenyet 3 hari itu anang dengan awak tundur kita itu tadi ngusung ke untak kita free area pengawak kita ke jalan. Ingat untak kita mesti atau nanti pamaya nyawa dipajak kita ingat ke ngasuh boleh pala nyak metau ngasuh dunia kita nya maja stres nya ujung ke kita mental ujung ya pengen untak patut jaga bukan guys
0: betul okey nanti kita ke Batu Baru ba 2 pagi kita udah tu hilang okey
1: okey jadi besar kita lagu hari Lisa Fosia ke pagi tu bujang mentah mumpa dulu.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Polis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semangkan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya pilihan raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikekalkan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Ini melalui reformasi undang-undang yang kita bawa melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikekalkan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengekalkan Peraturan-Peraturan Sewa Beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fali Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 161, Seksyen 2431 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan De Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England, termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan raja pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya. Bermunsur serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mari kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Bujang Sarawak, lagu kedibai Maxwell Franklin Saran Peninga, lagu dikenak ke tengepun ke Y912 kita baka ke pagi tu bak pagi hari 2 hari tu 7 hari bulan 7 2026 pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Jadi terima kasih magak ngagai pengelola program ya kudah bergulang kita bak 2 pagi Y pagi tadi hari pukul 6 nyentuh ke pukul 9 pagi tu tadi ianya Rajas Bukiang ngamak Stanton James ya udah mulai kita bak lama 3 jam. Okey, jadi hari kami di Bandar Raya Kuching mana pagi tu peningah gaya hari kami panas di luar dia yang dengarap ke hari ke mana berketuk dipun ke kita ingat tucum tip pemaduk manis pagi tu peningah ya. Biar mega aku ngarap ke bala peningah mega sama bala ngembuan berita ke mana serta megak bersampi ke semua pengawak ke di Perambu atau ke kedekat dia tu kita seretuk muju magang di pejalai ke kita. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya bakal ke pagi tu peningah tentu yang ada berubah pukul 10 pagi tu lagi dia kita dekat berperindang lagu-lagu pupu bangsa lalu bak jam kita ke penudi lagi peningah dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun ke 32 bukannya meh tusun program kita ungkup ya ke pagi itu bak Y912 jadi anak minah ke frekuensi kita peningah tentu ya di Serian kita boleh mendengar ke kami dengan 106.9 FM dan lepas tu lagi kita bisi lagu ke Dubai Gilbert Gawang buah terbuat tupai tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Lucy M bergermai YFM segala

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Buah terbuat tupai lagu Kedibai Gilbert Gawang Peninga berenang kita iba Y912 ke pagi tu. Mari selamat pagi ngaki kita nyangkanya baru aja masa radio baru aja sigules jalan ngau kami ba YFM tentu ya ba Y912 ke pagi tu ba pagi hari 2 hari tu 7 hari bulan 7 2026 ya. Jadi sebab kita iba perenang ngau lagu-lagu pupu bangsa pukul 10 pagi tu lagi peninga dekat berkongsi dengan kita sekedar pengawak tak ke program ke dekat diatur di menua kita bak Sarawak di tu. Jadi kira 1,000 ikut orang di sadang gau masuk minggu motosikal antara bangsa Miri ke 13 kena 28 ngagai 31 hari bulan 8 tu ilak ya. Programnya megak dekat di pasuk orang hari serata menua yang kawam Brunei, Singapura ngau Indonesia ya. Jadi program ke diatuknya dekat majak negap ke penduduk Miri yang dipalan ke dipilih alai ngatur dagang temuai pengerami, dagang temuai lumba ngau main serta dagang temuai gaya hidup menua tu ya. Jadi program tu megak dekat ngerapit kagik kawa antara komuniti pemotoran hari mayuh bengkah menua. Kita tadi siti program ke dekat diatur di Miri kena bulan 8 tu ilak ya, yangnya minggu motosikal antara bangsa Miri ke 13. Jadi tu peninga Sarawak ku sayang SKS di Sibu ya. Jadi lebih 35,000 ikut temuai di pelabak ke datai nguluk program Sarawak ku sayang SKS di Sibu berengkah 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu ilak ya. Jadi sapit sekretari Perintah Negeri Sarawak Operation Datuk Hi Chang Ki madah ke target tu berindia hari timbal tim merangsang ke diterima ba SKS sebedau tu ya. Jadi sepemanjai pengeraminya ke diatur Balimbang, Miri, Bintulu, Ngokapit program SKS mega udah muju mata nyentuh ke 150,000 ikut temuai ya. Jadi Sibu yang nyapalan kelima dekat ngempuru ke 47 bengkah agensi perintah terutanya dia ke 158 servis ngagai mensia mayuh dengan konsep one stop center ya. Jadi tu tadi peninga program berkawal dengan Sarawak ku sayang SKS kedekat diatur di Sibu berengkah 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilak.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Haliza, seindah biasa, seindah biasanya single keempat dari album Datuk Siti Nurhaliza ianya prasasti seni ya. Lagu tu digaga Pongki, ketuai penyanyi band Jikustik ya dari Indonesia, kemaga nulis leka lagu tu ngau Aubrey Suwito jadi komposer ya. Siapa nang lala Datuk Sri Siti Nurhaliza tu ieka ada bak tahun 1979 ne. Jadi Datuk Siti tu tadi ianya siku ari penyanyi ke pemadu ikonik serta terbilang nama ba Asia Tenggara, kelebih lagi di Malaysia ngamaga Indonesia ya. Jadi kelimpah rinya peninga, kelimpah hari kenyadi penyanyi dia Datuk Siti tu tadi di Kelala mega nyadi siku orang dagang tau ke siku orang dagang serta nyadi teladan ketegau image ya ke positif serta konsisten. Jadi nakak ke dia tu ia agi mengkang aktif dalam pengawak ya lalu digelar Biduanita Negara Malaysia. Okeynya tadi cerita Mimit berkawan dengan lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan baga Siti Nurhaliza tu tadi peninga ya ba Y912 kita ba program lagu lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu lagi terus menang kita ngau mayuh lagu dah ditusun ku ba playlist kita ke pagi tu peninga ba pagi hari dua ke sekali tu menang kita ngau lagu Jipun, lagu kedibai Zazia Rozaini Itoshi Hito, lagu ke diberi nama Rinduku. YFM segulai sejalai.

Ya, jangan simpan tangismu, biarlah bernyanyi. Berkenyak meh lagu ke Debrit Nama. Jangan simpan tangisanmu, lagu ke Dibai Christine Panjaitan. Ya, sikap penyanyi legenda Indonesia. Lagu tu Mai Roti Penyiruk. Hiburan engkau sukung ari emosi ya. Engkau pesan di madah ke kita itu tadi. Enggak patut nyimpan penusah hati kita empu ke diri-diri. Okey, jadi nengah melodi ti ayun lundai yang tadi peningas serta leka lagu ti balat negu ati kita itu nyentuh ke serito lagu tu tadi meruan mengkang dikenang dikingat serta agi relevant. Okey, agi terus menang kita ba program lagu-lagu pupuansa ke pagi tu ba Y912 tu lagu berpadu nyawa lagu ke Dibai Ricky Andrewson berpadu nyawa ngau Julita James busung ngelangkah sumpah YFM segulai si calai.

belada kedibai Aili ya, siko penyanyi dari Korea Selatan, tidak kelala ngau vokal ya ti taf serta bersemangat ya. Dia lagu tu tadi peninga mai reti besrara ngau penglenyau ti ngayan ke penusa hati ketegal ngelengkak ke pengrindu ti udah nadai agi ba hati. Jadi kelimpah rinya maga peninga lagu tu suah maga dipuji ketegal leka lagu ya tu tadi mudah diingat tang ngasuh hati balat sino au negu hati kita ini nyalai lagu tu tadi senang di asai ke bala peninga ya. Ikinya tadi Siti lagu Korea merenang kita ba program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga tu lagu bidayuh lagu kedibai Adrian David Junior Cinta Rahsia Oto YFM segulai sejalai.

0: Dalam setiap piece, tentu menyebuah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pengendiri. Nyaka rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah nak hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai, dan peserta penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.
1: Y seberai.
2: WAIYFM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAIYFM.
3: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

Yummy, lagu ke Mai Reti Baji atau ke Pemanah atau ke Pemadas, lagu Kedibai Wang Li Hom. Ianya pasal berterima kasih ke Pemanah dalam penghidup ngomaga pengrindu. Jadi lirik tu pendengar ti madah ke Pemanah ukai semina bak gamaja tambaga bak pengelurus hati serta momen-momen kemanis bak dalam penghidup kita. Bukannya meh lagu Kedibai Wang Li Hom. Okey, tadi cerita dalam lagu pendengar. Lagi terus menang kita langau lagu ke penudi ba lagu-lagu pupu pansa ke pagi tu peninggal ba pagi hari dua sebedau kita mending ke program nangkan ke tu lagi begulai ngau Mr. Philip Langi yang nyak jadi tatuai tuai Iban tu lagu kita by Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody ngau tu peninggal kita terus berperindang.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu, 7/7 dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkiang jadi ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tengkalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesai lalu numbuh ke perintah begulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance kenyang kawam Parti Bumi Putera, Gerempuang Cina Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik di terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Ari Pupu Raman Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Berserimai ngunya Kepala Menteri madah ke diri sedia nerima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong Ari SUPP dipadu ke jadi sapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagai Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawal menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak ditetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 kurang kenyang kaum Kepala Menteri.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Klate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul kau ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekitai mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Asai ke Kumang, lagu kedi baik Sheila J Peninga udah merenang kita ba Y912 ke pagi tu. Terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami di YFM jadi ke pemerenang kita ke pagi tu Peninga ba jam ke penudi kita ba Y912. Sudah tu lagi Peninga mai kita mendiang ke program cerita tuai Iban ba tusun ke 32 begulai ngau Miss Philip Langi tang sebab kita mendiang ke programnya. Aku dekat berkongsi dengan kita Siti berita tu Peninga ya. Ba berita tu dia upis meteorologi Malaysia, map Malaysia melabak ke ribut kudik ti mai hujan banget. Jadi ba sekedak kanendo belabu hari 3 tu ila ya, yanya pagila. Jadi map Malaysia madah ke gaya hari ke bangsanya di pelabak ke nyadi tungak ke utara Sabah, Sarawak ngau wilayah Persekutuan Labuan kena 8 nyentuk ke 10 hari bulan 7 tu elak ya. Jadi gaya hari ke berkenyak megak tau ngujung ke ribut kudik ngau tasik bergelombang bak tasik Cina Selatan kanan tasik Phuket ngau Selat Melaka Utara ya. Jadi tu megak tau ngasuh hari ribut serta berguntur diumbak ke hujan banget ke timpuh ti lama atau ke panjai bak kenando ya ke berkau ya. Jadi nanti kita akan nemu ngasih lagi kita tahu ngulih ke penerang pasal gayari ke pemaduk baru bak lama web www.met.gov.my serta maga bak media ramah rasmi map Malaysia ngau maga aplikasi My Cuaca ya. Tu tadi berita di madah ke gayari di nak manah dekat nyadi tungak ke utara ianya kena 8 yang tu ke 10 hari bulan 7 tu ila

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Abi peninga, selamat kita bertemu baru dalam program tu berengat ke 32. Bukan selama megak baring maya tu jam aku dete baru ke studio. Merindang peninga kunci ke sekedar hari jeta tuai ketiban. Buat dalam program tu minggu tu dulunya kemari aku dah kunci ke dengan peninga nusul jeta siku tuai dulu keliak titi bilang di batang strap lingga bernama Hijau Lang. Minggu dulu kemari kita Hijau Lang tu dilengkok kaku tentang ya ti udu malu laban ya aku sidak serumah yang berdengar munsuah dua iku penuh tindua ngau dahnya siku agi munsuah ti di tenah ke sidak ya nda udah mati nyalai dikena nebus pemalu ya nya dia hijau lalu berundiang dekat nampuak yang ke icau antu tau sinu kasih ke ya ti udu dikelesai ke sidak serumahnya. Jadi tuju hati ia ti nampuaknya minta tolong, minta bantuang. Antu sidak keliang, sidak bunga nuyang, sidak laja bunga jawa. Laban ia keran dekat minta dari tau serang, tau tandang, tau mata kayau, tau mulau. Nyok meh utai ke batang di niat hati hijau. Keterubah, hijau nguji kediri nampuak. Nyok bakaki bukit lingga. Bukitnya suah mega di kumbai bukit lesuang leban gamal ya. Bakal tukuh lesuang ti, ditungkup ke di pedak di jawah. Menyawang bukit lesuang tu tinggi tempat renyuang-renyuang mana dah di pedak di jawah. Nyalai mayuh kita peninga tentu betlebak dar ngau gaya tukuh bukit tu. Lebih lagi kita itu di sita menua bagi seriaman ngau betuang seratuak. Lepas bukit tu tampak anda ada pedau hari menua kita ini tadi. Bukit lesiang tu bantigi sungai menuang ti mati bok tebing kanan mudiak batang strap. Ngau sungai ligi ti pati batebing kanan mudiak batang lupa relik dengan lingga. Lebuah ia ti nampuak bok kaki bukitnya dia hijau nanti bertemu ngau tai pun nama nyalai. Ya lalu bisi berkira dekat nampuak terus ngagai tucung bukit lingganya buat senentang ke kumbai telaga kumang. Lepas ti nampuak buat senentang telaga kumangnya bukannya ngagai jauh nadai bertemu ngau antu lulu ti tau nuluang manduang ya nyadi tuai serang numbah numbang ke menua. Nyadi jauh ti nampuak sebelah bukit lesuangnya kena ku jadi tau kai tak sekali dua tang suah mat. Nyau kemuas ya ti udah nampuaknya. Ala hijau pun lalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya. Hijau saya bertemu ngau induk siku ti baji aman. Induknya berjaku ngasih hijau nampuak. Batas batu hijau ti buat tengan tucung bukit lesuangnya. Jadi kena ku induknya. Batu hijaunya bisi baruah tingkah ti renjan ti suah megak dikumai kita lidiah. Jalai nurun ngagai batu ancaunya, semina nengah siti urat kara ti meluluar dari tingkahnya. Jalai dani hijau paginya. Dia ya lalu ngasuh hindaya nyendia ke perengkau piring, kedai baik yang nampuak. Lebuah semua perengkau piringnya, udah cukup disedia ke hindaya, hijau perlalu nurun, nepat bukit lingga. Datai ya buat tucung bukitnya hijau lalu ngigak alai batu ancau ti dipadah ke induknya dalam mimpi ya. Nyau cukup ketiga hari hijau ti udah ngigak batu ancaunya baru ya bisi terpedak ke bisi urat karak melulur ngagai siti tingkah tintap nyepan. Tami jalai ti nurun ngagai tingkahnya mengat maramat. Hijau lalu mansang ngagai pun kara jangkang ti besai tumbuh di atas tingkah batu ancaunya. Datai ya dia ya lalu ngulur diri ngkabit ba urat karanya lalu terengkah ba tingkah batu besai tintapnya pan. Udah ya terengkah ba tingkahnya dia hijau lalu berengkah miring temu ya miring nya baru ya nyampi ngangau ke sidak keliang bunga nuyang sidak laja bunga jawa. Sidak sempurai gundai, sidak tutuang minta, sidak datai manduang nyuruang kaya nyadi tuai kayau, tuai serang. Temu yang kerja pengoknya tadi,
dia ya pan lalu nuduak ke diri nganti hari itu malam. Jadi mayanya tumbuh lambur. Dia hijau tak kenyit, ningau tai tak berawah. Munyi pangkau buak ribut biar balai. Munyi utainya majak inggal seinggal serta semak sesemak. Kau hijau ngumbai utainya awah kabut ngau hujan. Nadai dia mendak pucuk kayu bisi ngkebut hujan penadai. Nak lama udahnya sepi hijau tingkah batu tiak laya berdirinya. Tak bernyang. Asai ti dekat runtuah. Yang adan ri mati ditaban ke tingkah batunya labuah ke baruah. Lama ni udah datai hijau. Pihak ku nyawa orang. Orang Hindu dengar ya. Dengar tapi si bunyi nyawa orang nanya. Dia hijau pun. Lalu nguyang merniang lagi tengok. Orang ti nanya. Tak terkenyian hijau. Terpedak kita bisi Hindu dua ikut berdiri ngimbai ya. Seduanya sama baji amat gamal. Lalu sepakar ngau gamal Hindu tidak bertemu ngau ya dalam mimpi. Pai ke tentu lama. Ku sawi hijau. Nama aku buah nuan. Dia udituk deh hijau. Ku tanya si ku hari induknya. Ya ku tu nampuak. Ngiga antu. Petara ti tau nuluang. Tau manduang. Mari aku tu pengaruh. Nyumpah ku tu. Ngambil kaku tu tau serang. Tau tandang. Tau kayau. Tau mulau. Numbang ke benua. Laban aku tu udu pemalu. Dia kelesih ke kami serumah. Ngumbai aku tu berdengah. Musuh tinduak. Bertenah kaku tu berdengah. Bangkai. Tajak putainya endang sigi. Dengah boleh jari aku mpu ngau mudah. Piyok deh ku pada hijau. Nanti nyok niat. Nyok jekat nuan hijau. Udah tu ilok nyulut minuan hari sengkukut. Ngenilah juyang. Lapa nuan ilok. Tau nak lubah hari selekor. Pina muriang. Nadai kita di menua di dien. Uleh ngeluik hari nuan. Nyalai kami duai merik nuan. Gelar hijau berani. Nah. Tu pengaruh dikenal nuan ngayau. Kami nuan nemu. Kami dua itu kumang. Ngau luluang. Pihak aku. Pada induk dua ikutnya. Udah pun jaku nyok. Seduai pun lalu lesap. Udah induknya tadi lesap. Dia hijau pun lalu lama ngenuang. Bakal air matuang. Pasang menua. Tanya lama ngetu. Bakal jelu. Kena lunjuk mata sangkuah. Mundiang ke utai. Ti udah nyadinya tadi. Pengaruh ti diberi kumang sebelum luluangnya tadi. Pan mengkang megak dipegai buat jari. Nyalai pemadu pengandal meh ti hijau. Udah ti disumpah. Ngau diberi kumang sebelum luluangnya tadi pengaruh. Ngembar tubuh. Dikenal yang ngayau, mulau, anyerang, nandang, numbang ke menua. Malamnya hijau lu tinduk. Batas tingkah batu. Entap nyapannya lebuah ti tinduak atas batunya hijau nadai mimpi tak rurus nadai utai ngacau nadai utai ngergau tunggu paginya hijau lalu mulai ke diri niki nengah urat karok ti melulur jalaya mansang kemari udah ya datai di atas dia ya lalu ngetas uratnya ngambil ke nadai jalai orang bukai nampuak ngagai tingkah batunya. Udah ya tinggal tas uratnya hijau lalu mulai ke diri. Jadi udah ya datai di rumah tinduk malamnya. Dia ada hijau lalu bisa mimpi. Dalam mimpi ya hijau asai bertemu ngau kumang sebelum luluang. Seduainya lalu bisa jakuk ngau ya. Nyok me hijau leban wan udah ngetas urat karok. Ti di tengah nuan nurun. Ngagai tingkah batu ti alai nuan nampuak. Nyalai semina nak kok tubuh nuan aja meh ti tau serang numbang ke menua. Bala anak, bala ucu, ambuk nuan jemah elok. Nadai nampuan pemerni nuan, semadi meh uratnya tau nyulur terengkah batas tingkah batunya. Lalu di tengah siku orang ti dekat nampuk dia. Nyok baru bisi siku orang tau sebakau dengan nuan. Tang, nanti nuan, nanti uratnya jemah elok bisi nyulur. Lalu terengkah batas tingkah batunya. Menua kita dekat besi penyarut besai. Pihak dia ku pada kumang. Mimpi tau ke jaku sumpah kumang sudah luluangnya. Bakal ti besi pengamat ngau pemisa leban. Nakak ti ditemu. Nadai orang ti di menuanya besi pemerani. Serta tau serang bakal hijau lang.
Niang penghulu jantiang menya ditampak ke dikumbai mangkuk. Amat dia berani. Tandok ke tau serang. Kenyak megak. Lakok ngagi maya cerita tuk tidusi ngagi aku dalam tahun 1982 subok. Nadai siku orang udah boleh nampuak ngagi tingkah batu wancaunya. Titi bilang dikumbai orang ketuai ti batu penampuak hijau. Taban amat nadai jalai bukai. Orang tahu boleh nurun ngagi tingkahnya. Cerita dengan nama hijau lang tu. Tahu kesuah disebut dari hijau berani tu. Siku oleh tuai titi bilang ditemu orang mayuah. Dulu keliak lalu lagi mengkang dikingat dikenang iban tingguan menua batang seterap ngolingga nyentuk ke ngagai cerita tu depan si aku dalam tahun 1982 subuh. Ku suah ninga ki ini anak mit tunggok kili batang lupa ngau bantiang kiok ke ti lebuah sida gagal ngangau kucuk lelaki sida ya. Oh baru datai noni jauh tau ke pulai noni jauh. Bakos kita kitai ke ngangau ke ucuk kitainya keliang. Ini non keliang. Tau ke udah makai non keliang. Nyok mes kita hari kangau jaku siru waki ini kitai. Bukit lingga tau ke kumai bukit lesuang. Suah lai orang tiba niat nampuak tang ke udah kena ukur berita. Orang tiba si udah kalau nampuak dia. Nakok kena dengar ngau kena temu. Nadai orang udah bisi tuliah ke pemujuan nampuak bak. Bukannya tak seminat nusui diri di kedua nutai. Bisik gak masak pening aku. Kira bisik sebulan nyolimpa mimin tu. Sebedau aku ti ngeluar ke cerita tu dalam program tu. Bisik siku peninga ti ngelala aku. Betulih pawan lagi aku. Nyau kebanyang utai ti di kerandau ke kami duai. Dia ya lu nanya lagi aku. Dini ndor ti mana nanti kita ikut nampuak ku ya. Aku tak jampak nyawut ya. Mandal aku. Dekat nyawut tanya nanya ku aku. Ngai bulak ke nuan. Laban. Nadai kalau tak ninga orang ketuai berkedang ku tanya. Tapi bakal buka linga deh. Bisi orang kalau nampuak dia. Ku ya nanya. Siti resaut aku nya. Berpelasar kari ceritanya tadi. Ku ngarap ku unggal aku nya tadi bisi mendiang cerita tu ke dia tu kena ku sekedar orang ti rindu niki bukit serta udah niki bukitnya bukit ling, lesuang tu siti re bukit ti mana serta balat ngerindu kati tan nanti kitainya dekat niki bukitnya tegal bertuju ti dekat berniat jaku lalau orang timpu menua. Anak nak madah terus terang ngambil ke sida ya uliah nulung agak berdarak lalu ngulu ke kitai madah ke ndur tilikun ngai ke kitai tu uliah ke penusah engau nyak nyak menaka aku buat program sekali tu berkongsi ke engau peninga nusul cerita siku tuai dari batang serap lingga ke bernama hijau lang sebedar aku nyuruh ke diri aku minta ampun ngagai kita ti suku juru engau peturun tempo aki ini ketusi aku nya tadi nanti ceritanya bisi ndak siliak bisi ndak datai bisi ndak sangkai leban nyak nak kau ketusi orang lagi aku nak kau nyak kau ketemu kau ketampung aku ditu aku dekat datai baru minggu dudinya ni lah bari kau jam tu sama berkongsi kau kau peningat sekedar cerita tuai kebukai nanti kita ketemu baru itu aku meri selamat berserak nupu aku.

Ya, peningat yang nak kita mendiang ke program cerita Tuai-Tuai Iban Bak Dusun ke-32 Bugulai Ngau Mr. Philip Langi.

Natala ngai bersara. Tajak pa Natala madah ngai bersara peninga tang tu meh nakak jam kita bergulai ba Y19 ke pagi tu peninga ba pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 bergulai ngaku Imelda Joni nyadi ninga ke kita ngai lagu ke di by Stevenson manis di mulut tang sebenarnya tu lagu ke di by Margaret Jalang Anang Noan Nyindia. Jadi ngatu peninga mupuk do lagu pukul 12 lagi mendiang ke berita tengah hari. Ia ke di tabu terus Ari Konti YFB Bandi Kucing serta magak terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ketuk legit ba awak ngelah tengah hari. Berpedulah aku peningah. Bye.

0: Ya gay bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Selamat tengah hari peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon ba berita Sarito 7/7/2026. Eh Borneo bisi mansut ke penerang ti madah ke sida udah muka pengawa endo orang tau meli tiket bilon ke Kuala Lumpur. Tungayan ke pemujur Eh Borneo ba pengawa ti negap kagi penerbai bilon antara Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Penerang Ari Eh Borneo madah ke penerbai bilon ke barunya dekat diatur dua kali sari antara padang bilon antara bangsa Kuching ngau terminal satu padang bilon antara bangsa Kuala Lumpur KLIA. Tambang Sarawak ku sayang megak sama bisik ditumbuh ke ianya RM375 ke pejalai sepenuju ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ke pejalai sepenuju aja ungkup business class. Yang kaum cukai padang bilon ngau bayar tambang minyak. Tiketnya udah tau dibeli hari Sarito dengan website tau ke aplikasi mobile Eh Borneo ke penerbai bilon tidiatu berengkah hari 20 hari bulan 7 tu ila. Gerempung Orkid Sarawak tau ke Saroso endang berbendar dekat nempak mayu hagi orang ke berpenemu serta landiak buat pengawak ngintu utai tumbuh ngautai hidup dengan program ti ngempung ke perkara pelajar Applied Research ngau sukong ari mensia mayu. Patron Saroso Dayang Norjihan Dato' Patinggi Abang Johari madah ke pengawak tinggal mansang ke penau bak bala nebia patut benda diteruska laban sidak tu oleh nyawup ngangkat ke nama Sarawak bak peringkat antara bangsa nanti semua diberi peluang diiring serta diberi tanggung pengawak. Perkara kealai bala nebia ari maktab rendah sain mara kesama ngau masuk gempuru Orkid serata dunia di Dresden, Jerman. Pada lama tu keudah, nyak ngayan ke bala nebia ari Sarawak mega oleh bersemekih bak renggat dunia, pengudah sidak tu mantai ke Asia Pansiak sidak bak mua bala saintis ngau raban orang ke landia pasar Orkid antara bangsa. Ya mansut ke Jakarta bak pengrami graduation Saroso ketiga ke diatur bak Universiti Malaysia Sarawak, Kota Semarahan. Berbak ngonya Saroso bisi udah ngelangka program mentoring untuk bala ketuai ngak orang dagang induk kelebih agi dikena orang ari raban B40 nambah ke penatai pemisik ngena Orkid. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke programnya dipejalai ke hari baru program pengerandang bala ketua Induk tau ke perantis upis pemansang orang Induk. Sekedar orang ke ngau masuk program perantis megak udah mujur ngeluar serta ngelaku ke Asia barang sidak serta boleh penatai pemisik antara RM800 ngagai RM1,000 sebulan lalu sekedarnya mujur tulih ke penatai pemisik nyentuk ke RM8,000 sebulan. Ya madah ke perantis tu ianya sebengkah hari jalai ke dikena negap kagi ungkup pengawa ngau pengelandia orang Induk nyadi ketuai. Pengrami Barang Pemakai Ngau Budaya Semarahan SFCF 2026 dekat nyadi ke penyungkat pemansang sosioekonomi orang Mayuah bak kandang menuanya. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya ke diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuh ke 6 hari bulan 7 udah beri peluang untuk orang dagang, orang kebejual barang pemakai pemekuh seni kreatif serta orang dagang mit ngau jalan pemesai ngelaku ke Asia barang sida. Arinya, sida tu mega uliang ngerembai kagik kawa pengawa dagang sida. SFCF mega udah nyawup ngukuh ke sektor dagang temuai ngenak pengawa timandang ke mayo macam budaya ari pupu raban bangsa ke diau di Sarawak kelimpah ari ti ngangkat ke Kota Semarahan jadi palan ke mana ditapat ke bala temuai ngak orang tika meranak ke pokok. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakarta bak pengrami endo nutup SFCF 2026 di Kota Semarahan. Sarawak sedia berebut minta diri nyadi palan endu ngatus sebengkah hagi peket ke diatu gerempung bowling antarabangsa dalam tahun 2029 nyen elak. Sapit Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke perkara tu dipejalai ke ngenak sokong penuh ari perintah menua. Pemujur Sarawak ngatu peket bowling Nembia Dunia IBF 2026 yang ngayan ke Sarawak oleh serta bersedia nyadi palan nur ngatu mayu hagi pekit main bowling renggat antara bangsa ke Jemaah Ila. Yang mansut ke Jakarta buat pengrami nutup pekit bowling Nembiak Dunia IBF 2026 di Kuching. Pekit 10 harinya ukai megak oleh nyawup ngerapit ke kau penyerakup antara pemain bowling renggat dunia. Tenaga kami nabur ke berita, nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, ari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Jadi kita dia tu dekat terus bergulai ngau YFM Bintulu, bak ngelah tengah hari.
1: Bintulu, 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita peningat bawa ngelah tengah risar itu 7 bulan 7 tahun 2026 kita mulai baru aku mengelola program Syara Ludan hari YFM Iban Bintulu. Pak pengelama 3 jam berenggari pukul 12 tu nyentuh ngagai pukul 3 ngelih hari tu lagi peningat. Jadi lalu ke peningat kita ke baru bulengo kita nang iranya bak dini nur kita benar mendiang ke kita dengan RTM Klik tau ke benar mendiang ke kita di live Facebook RTM Bintulu dan juga live TikTok Bintulu FM ke dekat dibuka aku berengkah nak lama lagi aku dekat live buat TikTok juga. Jadi tu so program kita cerita peningat nada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi dia aku berengkah macam pesan berat kebisik dikenatai ke kita dengan WhatsApp atau dengan email pukul 12.45 kita boleh ngapung lah program dan ampun buat program nemu kita dan yang pukul 1 kita boleh ngapung lah program Flora Debat ngau temua ya keminggu tu siapa nak temua ya kini lalu pukul 1.30 dia kita bisik temua ke alai dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal ngau Sarawak Agrofest atau ke sebawah Agrofest 2026 yang dua pemesai dari UPIS atau ke Jabatan Pertanian Sarawak. Lalu pukul 2 dia kita boleh buat program kini kita secara tu lalu ke setengah jam ke penuh di kita boleh buat slot interaktif kalau aku berengkah macam pesan rindu hati kita serta natai ke lagu peminta kita. Hanya tadi tusun program kita secara tu peningah 7 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, kena kita mungka lawak ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu, Andrew Bonnie James buah hati dirampas orang.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, peningahnya tadi lagu Arilisa Sampai Penghujung Nyawa. Hujung kejam kita ada tuk pukul 12, 25 minit tengah hari. Okey, tu berkongsi ke sebengkah info tu peningah berkawal dengan Pesta Sebawah 2026. Berpalan bak parking lot BDA Sebawah. Jadi ku ngelansak sekedar hari tu pengawak bakal Majlis Perasmian Pesta Sebawah 2026 atau ke pengawak jadi ke Pesta Sebawah tu dekat diatur, udah diatur tu kemari kena 6 hari bulan 7 bak parking lot BDA Sebawah tu kemari tu peningat. Jadi 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik bak Sebawah depan kedai Awan jam pukul 7 pagi. Lagi kita kerindu ke motosikal, bisik mega Sebawah Bike Show 11 hari bulan 7 bak pekan Sebawah sebelah tandas awam tu tadi peningat jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Bak hari kesebakan mega bisik Battle of the Band bak palan ngengkak ke kereta BDA Sebawah, lot BDA Sebawah jam pukul 7 lemai. Biar muka kami dari Bintulu FM bisik muka kunti tau ke kita boleh datai dia ba depan kedai Awan 11 ngau 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi untuk ngagai pukul 5 lemai. Kalau kita boleh bertemu mua bergulai ngau bala DJ dari Bintulu FM. Lalu 11 ngagai 12 hari bulan mega Sebawah powerboat race ba Sungai Kemena jam pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Yang tadi sekedar ariatur pengawak nyerumak pengerami Pesta Sebawah 2026. Dia terus berperindah udah tu lagi ku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu dari Harry Francis, Tegal Jaku Orang.

Ya, ingat tadi lagu kena getai habuk perintah. Jadi aku terus macam pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke terbatu pesan pemati datai dari Johnny Telison anak lintung. Madah ke Indaya mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indaya entunan. Tau ke nuli udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ini yang tu dekat di Sengai Balamayu. Kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Bennett Jumat, Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur. Pagi hari 3, 8 hari bulan 7 tahun 2026 bak Nirvana Memorial Park, Sibu. Jadi pesan tu dituju bagi semua kaban belayan, kenglalan yang bak rumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jack bak Sungai Arif, kaban belayan bak rumah Mambang, Setapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli bak Sungai Tauk, kaban belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iteng, bala bak Sungai Anus, bala Cikgu Cukan Semadik bak Setuan, Pengulu Mary anak Lubun ngau bala bak Kakus, kaban belayan bak rumah Dora, Inangat Kalit Tatau, kaban belayan di Ambun bak Sungai Bawan Belengian, ngau kaban belayan di Sibu Jaya serta semua kaban belayan kenglalan yang mang anak Bandung. Jadi penerang kesiliak kita tau bertelefon bak lumur 017-807-4002. Ya, jadi pesan pemati madah ke mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indah Entunan tau ke Nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu niang dekat di Sengai Balamayuh kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Bennett Jumat, Sungai Kelawit Tatau lalu dikubur kena pagi hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park, Sibu. Jadi nangkan kenyap pesan kedua datai hari Melia anak Wat tau ke Pitut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Ilut, Indai Alut kena 11 hari bulan 7 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman. Aku nanduk baru ha, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut kena 11 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kediau tau ke kaban belayan ianya Joni anak Beliang, Among anak Beliang di Salim Sibu, Dimbu anak Beliang di Bintulu, kaban belayan di Pengansah, Bukit Tungkuk, Sungai Kiruah, Batu Niah, Basi, Tekaluang, Leo, Pedalai, kaban belayan di Tanjung, Iju, Langkang Ilik, Tawai Empat Buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Sri Aman, Miri, ngau Bintulu, ngau semua kaban belayan, kenglalan yang satu anak Beliang, tau ke Indai Alut. Jadi, penerang kesilik megak kita tau bertanya bak anak ya, ianya Melia anak Wat, tau ke Pitut bak lumur 019-521-7923. Ya, tadi pesan getah sulit satu anak Beliang, tau ke Indai Alut, kena 11 bulan 7 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Jadi pesan ke sitik tu pesan getas ulit Julian anak Langkup dekat diatur kena 11 bulan 7 tahun 2026 yang hari 6 jam pukul 5 pagi bak lumur 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sultan Tengah Matang, Kuching. Lalu ke penudi tu pesan ngetas ulit ngau ngambil terbalu datai hari raya anak cegak madah ke pengawak ngetas ulit yang laki ya yang nyak sat anak ngelambai ngenak cara semiang serta pengawak ambil terbalu dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 yang nyak hari 6 jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas Batu Danau Limbang. Yang dipesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak batang air lubai
batang air limbang, batang air mendamit, batang air pandaruan, kabam belayan di pasai bun sibu, pasai siung sibu, bawang asan sibu, kabam belayan bak sungai poi kenawit, rumah jemat durin, skuau sibu, kabam belayan bak binyok, tubau, bintulu, miri, kucing, temburung perunai ngau bak sebarang alen duar diau. Jadi penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai Encik Paulus anak lambai, bak lumur kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan ngetas ulit, ngau ngambil tebalu, niang sat anak ngelambai, kedekat diatur kena 18-7 tahun 2026, jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas, Batu Danau, Limbang. Ya, tadi peningat pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita bergulai dengan pengulah program Road Rampung, buat program nemu kita. Dan lagi kita terus berperindang dengan lagu tu.

Ya, jadi ya pendengar, selamat tengah hari, selamat bergulai dengan kami bahawa ngelah tengah hari lebih lagi bergulai dengan aku bahawa program nemu kita ke sehari itu ya. Jadi ngarap ke berita kita pendengar pula mana maga ngarap ke gerai selalu lalu ke sekali itu bawa ngelat bawa program nemu kita habis itu duit berita ke dekat dikunci ke aku ngau kita tu pendengar. Jadi ngambil ke semua kita yang nemu ni ya. Nyak mai sebut nemu kita udah tu harap kita nemu mai pendengar nah. Ya jadi ke terubah tu berita ke dekat dikunci nyak bakaul ngau perengkah ke diguna kita ini. Jadi tu tidak nyelai tu peningah tang mah ngambil ke kita sama nemu laban nyangka jemah ilah utai tu pan diguna kita di tu em laban bah siti menua dia ada perengkah tu udah berengkah dikena em. Jadi kemaya itu peningah mayuah kita enti berbayar berbayar ngena kad bank ya tau ke kad debit lebih lagi bawa palan beli barang atau ke kedai-kedai sebelah negeri ya. Jadi tak semua kedai-kedai ke bisik ngemuan atau ke bayar ngena kadnya. Ya jadi peningah atau ke bayar ngena cara scan ke dikumpai scan QR code laban dia tu kita yang di perangsang kurang berbaik ke duit atau ke berbaik ke cash ne. Jadi baik ubah pemansang lebih lagi bab perkara teknologi dia ada kita yang tadi hari kita ke berbaik ke duit ringgit atau ke tunai atau ke cash tu peninga udahnya baik ubah pemansang teknologi kita nya berkena ke kad atau ke berbayar ngena cara online hari telefon bincang kita atau ke scan QR code maka ngena hari telepon ne. Jadi udah tu ilak peningah nyangka kita nyau ndak atau kena ada lagi berkena ke kad atau ke berkena ke scan hari scan QR code atau ke berbayar cara online hari telepon bincang kita ya. Nyangka ni nemu kebah lah pihak laban bak siti bak menua Britain ya di Britain. Dia ada sebuah company di Britain udah ngaka chip micro ti ditanam atau ke disimpan ba lengan ya ba kuan kita. Jadi Wallet More nama company itu peningah teknologi ti digagak sida tu nak berguna ke kita berbaik ke kad bank aki atau ke berbaik ke duit. Nak berguna ke kita berbayar nyuak ke kad bank sekali kena cara wave atau ke nyebut nombor pin kita. Jadi ngena chip micro ti ditanam ba lengannya tadi kita semina scan lengan kita. Lengan kita ke bisi ditanam atau ke disimpan chip micro atau microchipnya. Semak ke kita lengan kita tadi ba perengka kena maca chip tadi ya. Bakarti kita ke ngecup tunjuk jari induk kita mah peningal kena meyan ya. Jadi lengan kita ke semak bekuan kita yang tadi ke ditanam ngau microchip ni tadi nyak ke disuak kita kai disuak kan yang break kita semak kai ngai perengka ke dikena maca chip ni tadi dan udahnya udah mah kita boleh berbayar asal meh bank kita bisi duit. Laban dalam microchipnya peninga semua penerang bank kita bisi dalam chipnya magang. Ya chip ke bawah kad bank kita nyak peninga nanti kita berarti ke bisi siti chip ke curak kuning emasnya ke mesai SIM card telepon kita. Mesainya meh chip atau ke microchip ke ditanam atau ke disimpan dalam lengan kita ini peninga. Nyalai penerang hari WatchTech Pa Prota nyak ketua eksekutif company Wallet More tu madahkan chipnya ke semina berat ya 1 gram aja atau ke 1 gram aja lalu dibalut ngau biopolymer nama nak tak kena peningat tang tentu ya kena ngambil ke selamat dikena nadai merimpas kena mana ngakai sistem tubuh atau ke pengerai kita ya laban nang udah cukup diuji dulu chipnya sebedau ke dijual. Nyalai nak ke dia tu 500 siti chip atau microchip tu udah dibeli bala di menua Britain.
nyalai udah nemu kita ne peningah. Nyalai dia tu nyangka kaget tu ila teka ke dekat datai tu ila. Nyangka kita nyau berkena ke caranya ila chip microchip tadi ditanam aba lengan kita teka semak anggota pak jari kini. Ya ni kita nemu mudah amat mudahnya peningah nak kita berbaik ke namanya kerpai kita yakin ya. Nak perlu nak ibuah kita berbaik ke kad bank kita. Semina kita berbaik ke telepon bincang. Laban dalam microchipnya semua penerang bank kita bisi dia magang. Amat me dalam bank kita bisi duit. Nyajak ya atur atau syarat kena tahu nadai. Dalam bank kita mesti bisi duit. Tanya matahari peningah kadang-kadang. Kok kita yang tadi kok selamat tang lebuh ura kejai tu. Iya kau yang ngiranya. Ni nemu tadi intai pok ya kita ya. Kau kita itu getaban ke ni nemu. Ketegal kok nguliah kecil belengan kita. Kita nak nemu nyajak mah. Mati hati aja mah kita peningah nak ngiranya ngena chip ke ngena kad bing ke naik duit mata duit cash ke kita empu menyaka pengalikun kita empu amat mesti kita ke awas ya udah nemu kita neh peningah hanya berita ke terubah dikunci kaku bak program nemu kita kita nyalai kedua tu kita pulai ngakai ulah kita mensia ya nama sebut kulah tu bisik kengena bisik bet bisik kena, bisik kenyelai mayuh kenyelai dengan suah kita hati kan ya, jadi bak Siti Menua, kedikumai Tulung Agung bak Jawa Timur Indonesia bisik sikut lelaki tu ia ngemuan pengerinduk kenyelai nyelai laban pengerinduk itu peningat, ianya ia rindu nyimpan barang, kerban perengka, orang kudah nadai nyelai lelaki tu kebernama Sutarji. Umur ya 62 tahun tu jadi ko ya yang kerja pengawaknya laban nitiah ke pengingin peminta orang kudah mati orang kudah parainya laban orang kudah ruh semangat orang kudah parainya bisik bertemu ya ngasuh ya nyimpan barang sekedari barang sidak kudah parainya ya jadi mayuah kerban, perengka, barang, orang kudah parai, lebih lagi ia ke sekedar bak nuar ke diau bak tumpuk peniau, genturung peniau ke nuar Sutarji itu diau ke dikumai desa Aryo Jeding kecamatan Rejo Tangan Kabupaten Tulung Agung raya nama tu peningah ia dah ngumpul barang orang ke parai bermenuanya tadi mayuah udah ngumpul ya ne disimpan ya. Jadi terubah-rubah ko ya. Perengka ke di barang ke di terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya. Ianya tali kafan bangkai tu sidak ke bangsa Melayu ke kita sama nemu sidaknya di balut ngena kain kafan bacura namanya burak entri tali kena ngikat tadi mereka ditaruh disimpan nya ko ya. Perengka orang parai ke terubah-rubah amat ditaruh disimpannya udangkan kenyak ia nyimpan tupi kleda orang ke parai mati orang ke parai babadi baca lalun bisik mereka kaya udahnya ia nyimpan jikit orang kuda mati nyentuk ngakai tali orang ke mati ngantuang bunuh diri mereka disimpan ya nyalai niat lelaki tu nyak Sutarji nyimpan perengka kerban urak dah parai nyak munyi kuya laban ke dekat bertemu ngau semangat tak hantu urak dah parai nyak peningah nyalai nyak buat pengujuang tu dia ada agik gak tu dah Sutarji tu agi ngumpul barang kerban orang kudah parai tu tajak pandian tadi udah umur 62 gigia rindu ngumpulnya jadi koyan nyentuk ke dia tu ke bisik meka ian tadi namanya ia mai pulai atap kubur meka bisik depan ya atap kubur orang kudah parainya tadi ke dia tu ke ya bisik 9 kepin 9 singkap atap kubur orang kudah parai tadi diambil ya disimpan ya laban
nya meh pengingian ya ti ngumpul barang tu ke perengkol kedah parai nya ngujuang ke antu ruah urang kedah semangat urang kedah parai nya nemu ngiga ya ulah sida kebukai-kebukai nya kaya nya nemu ngasuh yang nyimpan ke sekedar barang ketinggal kena de baik sida nya parai amat nak nemu peringah kita harap kena harap tentu mau tai ke namanya ulah Sutarji itu ya rindu nyimpan barang perengkau rokok orang kudah parai ke dikenal orangnya tadi kudah parai menya bakal tadinya namanya tali kena orang antua munuh diri simpan ya ke jadi udahnya

udahnya nguji, kalau dah nguji tinduk dalam lungun udahnya ia minta orang tadi mai nganjuang ya dalam lungunnya ngagai kubur. Ko ia tadi kak bertemu medaknya ruga genda bertemu ngantu nadai gantunya ko ya. Nyalai tajak pan pihak ia munyi ko ya nak kala bertemu nyeruga ngawan tu tang ia kala ngasai ke hari mimpi habis bertemu ngora ko dah nadai. Nakak ke dia tu nadai guranya ngacau ya. Semangat runya ngacau tu ka antu ngacau ya tajak pan ia tadi nyimpan barang perengkau rako dah nadai tu ya. Nyalai ulah kebangsanya ko ya rindu nadai gia bisik ngembuan penakut ko ya tak rindu nak leban bunyi ko ya nak ka kudah tu nadai ke yang ngasai ke diri bisik nak nyamai tubuh nak nyamai runding artinya semangat nak nadai ngacau ya nadai ngacau ya menyak ko ya leban ya tadi nyimpan nyaka barang sidak kena dai tadi ngau cara ke betul ya. Nyalainya meh peningah ulah kitai nak sama nak sebaka bisi ra rindu nyimpan utai kenyelai bangsanya bisi ulah ke bak kita yang ngasuh kita takut remban rawan tang bak yan tadi nak em nyalai nyak mia peninga harap kita sama udah nemu ulah sikap kita yang tadi ne laban munyi ko aku mayuh bangsa mayuh dunia mayuh menua di dunia tu mayuh megak raban bangsa mayuh megak ulah tentu ndak sebaka ulah kita ingat pengerinduk kita megak ndak sama kan. Jadi udah nemu kita ni peninga nyadu teh tu teh kamat ya laban terang disebut nama ngau megak dini menua lalu harap ketemu bamaya kebukai peninga jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perenciang tucum ketawa berari. Lengkap ke program nemu kita-kita ngau lagu Buta Mata Antu Ari Stevenson.

Ya ngau lagu Aris Stevenson yang tadi mai jam kita pukul 1 ngali hari. Jadi nak berasa kita dah datang bab jam kedua bawa ngelah tengah hari sari tu. Lagi boleh ngaku hak pengeluar program Sharon Ludan nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 3. Jadi munyak aku tadi bab tusun program. Dia jam pukul 1 kita boleh ngau Flora Libat ngau temuai ke sari tu. Siapa nak temuai nama nak topik ya. Ke dipukusi ke yang ngau temuai ya. Kita terus bergulai ngau Flora Libat.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari YFM Bintulu mai kita bugulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentu ya nanti temuai kami datai bisik mega topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne jadi ke ngali hari tau peninga bugulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong nya siko juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuana Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Awak nama berita na?
1: Mana?
0: Nama berita. Mana maga berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu ne radio talk tu. Ya, terubah ya. Aw nang awak. Udah tu ilak suh gitu ne Puan Michelle na.
1: Boleh.
0: Okay, boleh aku ya. Awak agak kekesal ya peninggal ne. Okey. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peningah tu lah bala peningah ke bisik bulan dengan tua bisik mending ke radio bakal ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle. Laban nak dibuat bala peningah ajak tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bala peningau bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyi kaku tok peningau bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu kelalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tinda aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereca pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama bopis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke ba lama tu ya bisa berapa jam ya?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Ya, sebut segi temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minitnya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai nak ngawak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Kinya adalah mitos.
0: Aku tak kena betul munya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nadai apa nama tang agi besi risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Anak ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti ya. Kita itu tadi nak menyekurang nak ngebut nak bergeraknya tadi nah au lebih lagi entiknya nak exercise. Jadi tanya ke bukai ku ngagai nuan tu okey to mitos tau ke fakta. Enti aku exercise 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanya hari.
1: Ini adalah mitos.
0: Mitos kan?
1: Mitos.
0: Okay.
1: Jadi, jawapan kita exercise, kita lagi perlu ngurang ke pengelama kita duduk. Okay, kita sepatut ya angkat, lalu ngaga exercise kendak berat, tiap 30, ngaga 60 minit. Jadi, nama penyadi, nanti kita duduk lama.
0: Okay.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi disebut tadi tak semuanya Tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak ja tanya ku tu ne. Sawut nuan pun munyi kurang lagi pun pandak ja ngambil ke nyamai gidi dinga bala peninga tu ke ngali hari tu ne. Jadi ada kademu tu Puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi uliah duduk nak angkat tu tadi nari minah ke bukai.
1: Menagih angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari keduduk?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemaduk mudah tau ke ya ke pemaduk nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya, okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Dengnya tip mudah kemari ngagai para peninggal ya boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun niki ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati ikut tadi disebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: oh, kerajinan ke orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalai lebih berandau ngenak telefon ada jalai nanti kita selalu bunyi kurang berandau ngenak telefon suage duduk atau ke gegari yang tadi orang ke berandau bertelepon oh, jarang kita muda orang ke nanti berandau ngenak telefon tu ia berjalai tau ditunak ke tu ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah sikoknya aku dah nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak jadi tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya Siti Ari challenge tau ke cabaran ngan kesidak ya tok tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ni ngan radio jam ke dia tau kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke buat upisnya tadi ne Puan Michelle
1: betul
0: paling kurang pun dalam 5 minit. Jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu. Nama jakuk ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tua baka ke ngali hari tu.
1: Okay, ingat pengerai ukai semina exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah, bukan nada salah. Nanti pengawal orangnya sikit terduduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu, mindah dulu ne ngambil ke nya utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tarik risiko penyakitnya tarik mayuahnya tarik obesiti diabetes darah tinggi penyakit jantung pedis belakang atau ke pedis pegauk tu tadi ne okey jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tau duduk tau tadi boleh tau kurang-kurang ke mayu lagi kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni okey sekali lagi mari terima kasih mayu hangai doan Puan Michelle.
1: Okay, terima kasih.
0: Bertemu hari kebukai.
1: Okay.
0: Jadi apa ni akhirnya nak mic kita berlengo kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama hari ngagai semua.

Ya, lagu Celu Manis Buah Manggis ngujung kejam kita datuk pukul 1.25 minit ngali hari. Jadi pukul 1.30 tu lagi kita dekat bulan ngau temuai kita. Ha, dah nganti bak studio ditok. Ngetang sebenarnya kita terus berperinan dulu ngau sitik lagu Ari Loudness Empire Pengerindu Nadai Penyangkai. Datuk lagi kita boleh terus ngau temuai kita ke udah nganti bak studio ditok.

0: Ya peningah. Ha. Selamat bertemu baru kita peningah. Jadi, ba jam kerja tu munyi kaku tadi ba tusun program pukul 1:30 hari-hari. Ha, dia kita ngelalu ketemuai kita ke sari tu. Ianya pemesai Ari Upis Bertanam Sarawak, ianya Encik Freddy Paul Giang, anak inggi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengembangan, Jabatan Pertanian Sarawak, ngau Encik Jackson Nanta, anak Barnabas Bayi, Pegawai Pertanian Bahagian Mintulu. Tentu ya bisik berita mana ke dekat di perkongsi ke seluruh sari tu. Jadi sebenarnya yang lalu ke penatai sedua meh ngagai konti YFM kita nah. Oh, jadi bak mua kulit tu udah nganti nih Encik Freddy Paul ngau Encik Jackson Nanta. Jadi ngau hendak mua awak tu berengkah ngau Tuan Freddy tu tadi. Jadi nama tak kini berita ke dekat dipengkongsikan Wan Sari tu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah ya aku ngari ke Upis Bertanam Sarawak, Perilian Menua Bintulu dekat beri mesai pegaga hati. Serta terima kasih yang ke RTM lebih lagi ngagai YFM Bintulu. Lepas itu udah merik peluang serta ngangau kami duai berandau serta nerang ke pengawak kekak di gagak kami ujung minggu tu ianya sebawah Agrofest ke dekat di gagak kena 10 nyentuk ke 12 dari bulan 7 tu ianya bak pakir BDA pasar sebawah Bintulu.
0: Awak tadi nak nyak tujuh penatai sedoai ke konti ke sari tu. Jadi tanya ke terubah aku tu nanti Tuan Freddy, nama Rambai Jakok tau ke tema serta objektif sebawah Agrofest bakal ketahuan tu.
1: Oh, okay. Terima kasih DJ. Jadi Rambai Jakok Agrofest tahun tu nyak innovating agriculture for food security tau ke bak Jakok Melayu ya memacu inovasi pertanian ke arah keterjaminan makanan. Rambai Jakok tu ukai semina kena bas bawah Agrofest tang mega bak semua Agrofest kekak di gagak kami tahun tu serta bak Agrofest kebesai ianya Sarawak Agrofest ke dekak di langgur ke kami di gagak 25 September ngagai 4 Oktober 2026 di Padang Lasar Bintulu. Jadi objektif Agrofest tu ya mesti 6 objektif pengawak sebawah Agrofest tu keterubah sekali kami ke mempromosi produk serta hasil bertanam tupi di menua tu empu ngagai bala temuai serta orang bukai ngambil ke uliah muka ruang ti besai alai uliah ngelembai ke jauh lagi ngagai menua bukai. Kedua, dikena nambah ke penatai pemisi ngagai bala usahawan tani tengah berdajak promosi serta uliah ngelembai ke kawul dajak. Ketiga, ngelembai ke pengelandiak serta penemu berguna ke teknologi moden dalam pengawal bertanam. Jadi itu elok bisi kami dari UPI Bertanam bisi ngajak demonstrasi ngajar bala kebak sebuah Agrofest pasal teknologi moden tu lah. Lalu keempat, merangsang bala nembiak rebak baru ngemujul ke diri dalam pengawal bertanam serta jadi ke pengawal bertanam tu siti dari kerja atau ke kerja ke boleh merik penguntung ngagai sidaya serta ngerapat ke kawal antara agensi perintah swasta ngagai bala usahawan tani dalam pengawal bertanam secara moden. Ngau keenam, dikena nambah ke kesedaran bala manyu dalam pengawak ngemerat ke sekuriti ngau keterjaminan bekalan makanan negara. Banyak enam lagi objektif sebuah Agrofest tu lah DJ.
0: Awak nah, jadi nyak tadi Rambai Jakok ngau tema objektif sebuah Agrofest ku dah dilansar Tuan Freddy. Jadi tuk pulang genuan tuk Tuan Jackson lah. Awak nama program tuk ke aktiviti tuk diatur sepanjang 3 hari tuk lalu berapa penyampau temuan serta hasil dagang ke ditagak kemaya sebuah Agrofest tu ialah.
2: Okey, terima kasih DJ Saran. Selamat lemai. Jadi pengawak ke diatur kami sepanjang 3 hari tu cukup mayu lah. Cukup padat munyi kurang, tak ada yang lama. Tapi setiap jam munyi kami nak nang segi bisik pengawak ataupun program diatur kami. Jadi penyampau temuan ditagak kami sepanjang 3 hari tu ianya kami anggara 5,000 ikut temuai tidak datai serta penyampau hasil dagang datai ke 250,000 lah. Jadi sepanjang 3 harinya munyi pada aku tadi cukup banyak pengawak aktiviti diatur kami. Jadi keterubahnya pameran dari agensi perintah Sarawak ataupun federal serta mega pameran ataupun jualan dari sidak swasta dengan usaha tani. Jadi sepanjang 3 harinya kami bisik muka 43 IT booth orang ke mandang ke pengawal sidaya serta berjual ke hasil tani lah. Kelimpah raya nyambaga bisi sebuah kitchen punya korang. Jadi bisi 40 gerai berjual pemakai asal kita di sebawah lah. Jadi menuju bala mayuh ke bisi datai yang mulai peluang ngelawak gerai-gerai di bisi di sebuah agrofest tau lah. Kelimpah raya kami juga bisi ngatur khusus atau kos punya korang. Jadi kos terubah diatur kami nya ngagak sos cili. Jadi itu sigi pengawal ti mana lawan kadang-kadang utai ditanam kita nya mungkin ndak diproses kita ya oleh jadi buruk jadi nolik kos tu kita oleh menambah nilai hasil ya. Serta mega kita ngajak orang cara kini kita ngagak baja organik. Kita sama nemu jatuh baja cukup mar dijual orang. Jadi kalau belajar enggak baja organik tu kita boleh ngagak baja gerimpu, kita boleh nyimat ke kos kita dalam pengawal kita di bumai. Kelimpah harinya kita juga bisik ngagak ceramah pasal bekawa bekeni cara kita boleh jaga sungai kita ngau maneh. Lebih lagi sungai kita di sebuah tu cukup banyak untuk kita berikan semua. Mm-hmm. Jadi penting untuk kita jaga sungai itu, awak kutai itu nak lenyauh menyukur yang. Jadi kelimpah rinya mega kita bersih ngatur mayu macam pekit. Jadi pekit keterubah jatuh kami yang kena 10 hari bulan pukul 8 pagi. Pekit ngintik undang. Jadi pekit ngintik undang tu dekat diatur di waterfront sebawah lah. Udahnya mega malam 10 hari bulan kita juga bisa ngatur, kami bisa ngatur the voice, menggunakan the voice sebawah ataupun paket croquet. Jadi final malamnya bisa 12 ikut udah masuk final. Jadi malamnya kita dekat medak tidak berlagu lah. Kelimpahannya kita mega bisa ngagak paket paket ngagak kasam hari ikan tapah. Jadi itu jarang-jarang diatur orang. Jadi kita sebawah tu memang memang terkenal dengan ikan tapah. Nak buat kami ngagak, nguji ngagak pekit, ngagak ikan, ngagak kasam dari ikan tapah tu. Ila kita budak yang ni ke, ni boleh ke ngumpul kasam ikan nyamai. Ya. Jadi untuk balan ni banyak, kita bisa ngagak pekit mewarna, serta gubahan kuih asli lah. Jadi malam 10 hari bulan kita juga megak becik ngangau ke artis popular. Yang Ricky Anderson dekat Merindang orang 10 hari bulan. Lalu Kira Libau dekat Merindang Bala Mayuh kena 11 hari bulan. Kelimpah harinya kami juga mesti ngatur sitik sebuah fun run punya korang nak jauh minat 5 km. Jadi pekit tu dekat di gagak 11 hari bulan 6 pagi. Jadi orang ke start Belanda hari waterfront sebawah lalu menuju agai jembatan kemenah punya korang di Kala Baru agai waterfront jadi 5 km. Kelimpah harinya mega kami bisik ngagak cabut tiket bernasib. Jadi bisik prize punya korang prize utama grand prize ingat sebuah motosikal. Motosikal tik kena kuasa elektrik ngareng kena minyak. Prize lain bakal peti ais, mini power tiller, TV serta produk-produk kena orang bumai lah bakal racun enggak baja. Jadi kepedulian lah orang jawab di aktiviti kami nak melepas ke benih udang nyampau 30,000 ikut bak sungai Kemena sebawah.
0: Reti ya tok tadi pengawak tok ke program ke diatur 3 hari tok tadi. Hari tuai datang ke nembia ampiat magang nya.
2: Bisik ngau magang.
0: Bisik magang. Yeah. Bakal nembia tok tadi bisik pekit nyura.
2: Yeah.
0: Jadi ora tuai mega bisik ngau pekit. Bakal agak kasam kenyak na awak cukup mana namanya perambu ke digagak kita lalu tu mega kemaya majlis perasmian ngau penangguhan sebuah Agrofest tu Tuan Jackson ngau sapa temu ati pembadu di pebasa kedatai lah.
2: Okey, majlis peresmian sebuah Agrofest tu dekat di gagak 10 hari bulan Julai. Ingat jam 10 pagi lah di tempat parking BDA. Jadi temuai di pebasa dekat datai mai tu lah nya Datuk Seri Dr. Sibarundi Anak Utom nya menteri yang mau menteri di Fekot. Lalu kelimpah nya enggak bisa datai nya yang berhormat Datuk Martin Ben timbalan menteri di Fekot serta temuai tik bukai bakal Datuk Sirai nya sekretari mendam Fekot turut datang juga pengarah Tanding Sarawak, Cik Dominic Cunggat, serta Residen Bintulu, Datuk Nyura, serta ketua-ketua agensi terbukai di baru di baru Envecode, serta ketua-ketua agensi perintah di Bisik di Bintulu lah mainnya ialah.
0: Mm-hmm. Oh, nah. Jadi Tuan Freddy, pelabak ku ukai bak sebawah aja Agrofest tu. Engkanya Bisik Banur bukai kini dia tur.
1: Okey. Jadi ya ke Bisik ka dia tur kami ke Agrofest tu Bisik 9 semua ya.
0: Mm-hmm.
1: Dua udah digagak kami bulan 4 ngau bulan 6 tu tadi inya bak Limbang ngau Pakan. Jadi ratu sebawah Agrofest udah sebawah. Kita kalau ngagai serian Agrofest ke di Langgur kena 24 ngagai 26 di bulan 7 lah. Udahnya alu ke Kapit. Ngagai Kapit Agrofest kena 14 ngagai 16 di bulan 8. Udahnya ngagai sepawah Agrofest ngau Dalat Agrofest di Prambu mayo sama tu 21 ngau 23 di bulan 8 2026 tahun tu ialah kawisi di gagak 19 sih ialah labanya sama. Alu bau Agrofest 28 ngagai 30 di bulan 8 2026. Jadi ala itu bakal ba serian ialah di gagak ba serian convention center ya. Oh, dia nyak kapit lah, kapit Town Square. Ah, sepawah, bahasa sepawah dia lah. Mm-hmm. Kasih dah ya, dia nyak lu, ba Dalat, ba Waterfront Dalat. Serta ba, bau dia, area batasnya biru bau. Mm-hmm. Dia nyak, pengambil besar ya nyak, Sarawak Agrofest, digagak 25, bulan 9, ngagai 4, di bulan 10 lah. Digagak ba, pada lesar ya lah, pada lesar Bintulu. Tak ke Kumaira, subak, lapangan terbang airport lah, mak subak lah, Bintulu aja lah ya. Oh,
0: yang penutup ya, sikit ba Bintulu mana? Ya. Oh, Sarawak Agrofest ke diatur bulan 9 tu nah. Jadi tu muka berita manah ngagai kami ba Bintulu. Laban kami tu tadi kira jadi penutupnya tiap tahun ya. Ninting tahun. Jadi tanya ngagai nuan tu Tuan Jackson. Nama pengawak tau ke produk pertanian ti popular ba menua sebawah.
2: Okey, ti kita yang nyebut sebawah itu siti utai tanam produk pertanian ti lain dari menua bukai. Ti Rian sama bisik Rian gak muna bukai. Dabai pun sama bisik gak sebawah. Rambutan pun sama bisik, nenah pun sama bisik. Tang bisik citik produk untuk tanam di sebawah, dadai benda bukai. Ianya tanaman lancem, buah lancem punya korang. Jadi buah lancem tu ianya dikawin orang hari nangka, ngau cemberdak, ianya ada kumah orang lancem. Jadi bersawak dadai, minat kita di sebawah aja bisik lancem tu. Jadi jamih signature produk kita di sebawah memang nancem. Jadi nancem tu bisik cikuk pengusaha tik nanam nancem dan Cik Linggi Bada dari rumah Ambia Bana di sebawah. Ya berjual kebun nancem tu sampai ke Brunei. Buah nancem itu laku laban laban nada maya orang nanam semina ia ajak bukan minat Brunei yang nyuang Kemiri, Kuching serta semua bukan dua di Sarawak lah. Kepernya sebawah tu memang terkenal ngau ikan tapeh. Jadi Datuk Sri Seri nyebut tapeh di Minyok kaya paling nyamai lah bahasa Sarawak kaya. Oh. Jadi kami buka besik sikit stesen di Ulu Minyok, stesen nang sikit untuk tapeh tu lah. Klimper nya undang sebawah memang popular di maya musim undang, memang maya orang nurun nyintik di sungai sebawah lah. Jadi nak meh produk ataupun signature kita di sebawah dalam pertanian tu.
0: Oh. Okey, jadi Tuan Freddy nanya nuan tu. Tentu yang tiap pengawak ke dikagak kita bisik pangkak ya. Jadi ba sebawah Agrofest tu nama kini pangkak ngagai mensia mayuah.
1: Okey. Jadi tentu nang segi amat amat tanya lah. Laba pulang sok pengurus sebuah Agrofest tu kita yang berharap ke pangkak ke manah lah ngagai sida ke kumpulan sasar kita bakal bala orang tanam tupi, bala pusat tani, urak ke liak. Serta bala Indo ngau komuniti ba menua menua sebawah dia lah. Jadi antara pangkat positif ke bisi nam semua ya sigi ningkat ke penemu serta pengalaman dia. Jadi tengah program Agrofest tu ulian ulung nambah ke penemu bala sida bala sida sasaran kami lah pasal teknologi moden amalan pertanian baik serta inovasi agro makanan. Jadi kedua kita berharap ke tanya nambah hasil pusat tani, buka peluang sedak masar ke serta nyual produk saya terus ngagai orang ke datai mayanya ilak serta nambah hasil sedak ya, penatai pemisi sedak ya. Ketiga, ngalak ke penyampau bala belia ngagai sito tani. Itu sikit nah antara pangkat positif ke di harap kami lah sigi narit ati ora kebiak ngambil kebisi pengerinduk ati tamak dalam pengawak bertanam tupi tu lalu nyedia ke pengawak bertanam jadi pengawak serta hasil ti berpotensi ngau persepsi pengawak bertanam tu menang dari teknologi moden uliah meri penatai pemisi yang kaya sidaya serta keempat muka peluang dagang ngau pelaburan narit pengelabur serta muka peluang kerjasama ngau agensi perintah serta sektor swasta atau sektor private ke kita lalu ningkat ke sekuriti pemakai negeri. Nah, jadi mereka peningkatan peluaran pemakai tempatan serta mengurang ke pengharap ngagai pemakai import serta keenam hidup ke ekonomi komuniti setempat. Jadi penatai balau mayu ngagai menua sebawah tu ialah ngusung pemakai pejuang tu berbeli ke meja pegawai grupis tu ialah merik penguntung serta merik peluang balau tidak orang ke berjual secara mit ngau pengusaha tempatan ngau petani komuniti di sebawah boleh berjual serta ningkat ke hasil tidak ialah yang ada pangkat positif ke dikarap kami dari sebawah harga presto ila.
0: Oh, nah jadi nak berasa kita itu tadi udah nyukat datai bak pengujung randau kita itu tadi. Jadi engka bisi utai ke nak ingat ditanya aku tadi nak ingat dilansak kita itu tadi serta julu ati tok ke pesan nuju sidak kedia di sebawah tu tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi agen Wan DJ. Jadi aku tok ke kami hari upir tanam pilih menua Bintulu. Ngarap ke mensia mayuh ke bak Bintulu ke seminak Bintulu semak ke Bintulu bak Niah bak Tatau Sibu Selangau kelebih lagi sidak ke uliah datai ngagai program 3 hari tu anak masa peluang kita datai sampah bola mayuh laban sigi pengawak tu di gagak kami mayuh hujung minggu jadi uliah nyamai orang datai serta sigi gi jambatan sebawah dah tembuk nyamai orang yeah. Bakal hari Selangau datai ni buang lawang ngagai sebawah. Ya, jalan lu sebawah boleh datang yang ke pasar sebawah. Jadi bawa lagi kena ferry lagi. Jadi manyuh pengawak kebisi atau aktiviti sudah diatur ke disebut oleh sebut Tuan Jackson tadi. Jadi pengawak tu boleh ngeratai atau ke nambah penemu pasar pengawak bertanam bagai bala ke datai. Pengawak tu semina diatur ndak suah. Laban subak digagak 2024. Jadi 2022 tahun baru sekali pengawak sebawah Grofes. Jadi munyi kaji sebut aku tadi, manyu agensi perintah, ngau swasta dekat mandang ke info, serta nama batang pengawas sidak ke temerik, penguntung ke bala ke bisi datai. Jadi, anang mengai peluang, anang masa peluang datai, ke bisi datai katanya, tau bertanya. Tau bertanya ke bala agensi perintah ke bisi ngau bak sebawah Grofes tau.
0: Okey, terima kasih Tuan Freddy. Jadi kita begak udah datang bak pengujaran dah kita sari tu. Terima kasih ngagai seduai laban udah datang ngagai konti kita berkongsi ke info berkawan ngau sebawah Agrofest 2026. Lalu ngarap ke sebawah Agrofest 2026 untuk mujur serta nyapai semua juluk ke di Prambu ngau terus memansang ke sektor bertanam tupi kita serta muka mayu agi peluang dagang ngagai orang kebumai. Okay, orang bumai ngau komuniti bak menuanya. Jadi kena kita yang lengkap ke randau kita tu tadi nah. Seduai tadi bisa minta lagu. lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Okey.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih DJ.
0: Okey.
1: Tujuh ngai bala upis tanam menua Sarawak.

Ya peningah kita baru dah mending ke randau kita boleh ngau temui kita ke sari tu. Jadi ngarap ke kita lebih agik ke diau ba sebawah dia sama ngenatai ke diri ba sebawah Agrofest 2026 tu. Okey. Jadi kita agik terus berperindang ngau siti lagu dari Jennifer Jack Cemburu udah nyak lagi kita terus boleh ba program kini kita sari tu.

0: Kau ni
1: apa hal? Ha? Kau
0: betul-betul.
2: Awak
1: okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Apa mana tanya kasih macam tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya peningah bertemu baru kita buat program kini kita Saritok peningah. Ninteng hari 2 pukul 2 nang ya kita bergulai buat program tu. Lalu tanduk ya boleh didengar kita hari 5 pukul 10 malam di YFM Iban Kuching. Jadi Saritok pedekah mai kita ngagai Siti Nur ti cukup unik di menua kita Sarawak. Siti Nur ti nyadi lambang pengharap, pengadang ngau pengelantang ati. Jadi Nur ke disebut kunya ianya Mount Hosanna Chapel di Bupalan bak bagi menua Sri Aman. Ngagai bala kekalak nengah jalai besai Kuching Sri Aman, tentu kita bisik medak bangunan putih bak atas bukit. Nanti hari penatai kita hari Sri Aman nuju ke Kuching ya bak sepiak kibak kita. Jadi hari jauh bangunan tu bakal tiga itik lilin besai nikik ke langit. Nyak meh ke dikuangau kita Mount Hosanna Chapel Siti Ari Palan Ziarah Rohani Tik Pemaduk Terbilang di menua kita Sarawak dito. Nyale Saritok bak program kini kita Saritok aku berkongsi ngau kita sejarah tak kejuta lama pengawak ngagak ya, nilai arkitektur ya, cerita di belakangnya, lalu nama kebuah Ndur tu majak narit beribu ikut temuai datai kia nintiang tahun. Bepalan urung ya 33 km Ari Sri Aman, 19 km Ari Pasar Lacau, ngau lebih kurang 157 bak jalai Kuching Sri Aman, penduduk ya bak atas bukit ngasuh yang mudah dikelala serta dipedak kitai kemansa jalainya. Mayuh temuai tik turbah yang medaknya dekat berunding nama bangunan putih tik nilainya. Kebenar ya, ya ianya sebuah chapel Katolik kedigagak yang dipalan ndur bersampi ngau meditasi. Tajak pendurnya nyadi palan ndur bersembiang tang mayuh temuai ke Kristian mengeratai kia ketegal pemanah arkitektur. Nduria bak atas bukit merik pemandang ti manah cerita besai ngagai kandang nur kengelingi. Cerita pasal Gunung Hosanna tok kemon Hosanna tok peninga berengkah ngau genera ari sikup Pedri Katolik ti dikelala ngau nama Father Richard Coe. Ia bisa mimpi dekat ngagak nur tok special nur bersampi cerita uleh ngerai ke semangat kitai. Bak pun tahun 1990-an dia pengawak ngigak palan keengkeman berengkah lalu pengujungnya bisik bukit di Sri Aman dipilih ungkup tujunya. Jadi pengawak ngagak berengkah dalam tahun 1994 tajak pen napik penanggul bak perkara belanja ngau logistik. Projeknya tetap terus diperjalai ke Tegal Sukung Mayuh Raban Pengarap ngau pemerik tip percaya ke visionnya. Pengujungnya chapelnya tembok serta diberkat dalam tahun 1997. Kenya orangnya Mount Hosanna udah mansang nyadi palan di Tebilang ukai seminak bak community Katolik Sarawak tang megak ya dilawat temuai datai ari menua Sabah, ari Semenanjung Malaysia, Singapura ngau Indonesia. Jadi nama Hosanna nyampu bisik reti dalam tradition Kristian ianya sabak puji ngau sampi minta penglepas ngagai Allah Taala suah dikait ke ngau pengadang serta penglepas. Siti ari utai ti ngasuh Mount Hosanna tok special ianya gaya ya peninga. Chapel tok digagak ngambil ke sebaka ngau tiga itik lilin besai bercurak putih dalam tradition Kristian. Lalu tiga itik lilinnya nerang ke Trinity Kudus apai anak ngoro kudus. Hari jauh bangunan tu tampak benar curak buraknya ngayan ke penuci lalu tukuh lilinnya ngayan ke penampak di nerang ke penghidup mensia. Kelimpah hari chapel besai kandang ngelingik megak bisik berapa palan dur sembiang ngau reflection di ngemendar ke temuai muai awak ngabis ke awak dalam pengasai di lantang. Jadi sepedau ratai bak chapel bak tucung bukit dia kitai nikit tangga kediklala ngau nama Jacob's Ladder tau ke tangga Jacob. Lalu peningan nitih ke penerang bisik 100 tangga tau ke 100 gigi tangga ke patut ditikik sebedau kitai datai bak tucung bukit tu.
Tangga tu ngemuan simbolik di dalam dalam tradition Kristian. Ya ngayan kejerita Nabi Jacob di bermimpi mendak tangga nuju surga ngau balam likat niki ngau nurun nengah tangganya. Nyalai pengawak niki ngagai bukit Hosana atau kemauan Hosana tu semina pejalan fizikal aja tang ya megak dikira pejalan semangat timai orang kesemak ngagai Allah Ta'ala. Lalu maya temuai ngambi awak ngetu bak tiap itik gigi tangganya bersampi serta belum mati ke pejalan penghidup sidak. Kenyau hari ia ditumbuh ke Mount Hosana udah dikelala jadi palan endur bersampi minta pemayak pengerai ngau pengadang. Maya datai dalam maya macam niat serta sampi bisik sekedap sampi minta pengerai bisik menggak sekedap ngigak pengelantang hati lalu bisik menggak sekedap seminak datai berterima kasih keberkat keudah diterima sidak. Tajak pun cerita tiap ikut temuai nuju Mount Hosana tu tadi enggak sebaka tang sitik perkara kesua disebut ianya asai pengelantang diasai kesedak lebuah kemansang datai ngagai kandang undur tu palan tu ukes minat bangunan batas bukit aja ia nyadi kekelai pengarap ngau pengadang. Hari visi tiada dalam ati sikut Pedri ia udah mansang nyadi sitik hari palan sebiang ti pemadu ia dikelala di menua Sarawak arkitektur ia ti nyelai tangga Jacob ti simbolik serta pengasai ti likun ngasuh Mount Hosana nyadi penelbak kena uliah dilalai ke kita lebuah kita kenemuai ngagai Mount Hosana yang tadi peringat berkawul ngau sebengkah palan ke beberita kelebih lagi di peliliah menua Sri Aman ke kumai kita Mount Hosana. Kita udah datai bak pengujung program kini kita seritok peninga. Minggu baru, aku datai baru berkusi ngau kita palan kebukai luar kita tau ngelawak ya. Ngaunya, aku Syara Ludan, pengeluar program kini kita seritok madah kediri. Mumpul dulu ku, bye-bye.

Ya, ngonya ngujung ke jam kita datuk pukul 2:15 minit ngalih hari. Jadi pukul 2:30 tu lagi aku berengkah maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Pesan rindu hati ngau kenatai ke lagu peminta kita. Terima kasih ngagai Mama Childrania yang mada steady apai jang apai Chelsea. Koni Adam, good job San Freddy. Pelabak kutuk tadi sidak ke medak kita live Bak Randau. Boleh ngapa mesai hari upis pertanian tu tadi nah. Okey, Ibrahimat Akib, selamat berjalan ke pengawak aku ya. Lalu yang madah kediri dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okey, and Carol Minggu megap bisik nyapa bak Facebook kita. Induk Kenawit Mega bisik nyapa kita bak Facebook Live. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Panas kami di Kenawit di tu jam ke dia tu. Yang madah ke benua medak kita live mega. Jadi pendengar aku berkongsi ke Siti Info tu berkawal ngau unit tabung darah Hospital Bintulu. Sidak bisik ngatur mobile bulan 7 mobile tidak ke namanya mindahkin kita tu tadi orang ke merik darah atau ke derma darah tu tadi. Jadi ujung minggu tu dia tidak dekat ngatur pengawal merik darah atau ke derma darah tu tadi bak Econ Safe Paragon jam pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12:30. Udahnya bak Bolivar pukul 12 hari bulan tu pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12:30 hari. Nya ungkup minggu tu pengawal tabung darah tu ke merik darah hospital Bintulu. Okey, gitu terus berperindah kita ngau lagu ke bisik dipinta peninggal kita bak live Facebook. Lagu dari Ricky Anderson, Siti Penanggul Antara Tua.

Ya, ngolongnya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.24 minit ngali hari. Kita agak bisa awak penglama 36 minit lagi kita mulai buat awak ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi agak terus ngatai ke info untuk peningah berkawal ngau program jualan ramah madani bergerak tak ke jualan ramah madani mindahkin gitu ke dekat dia tur ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 jalai Bintulu Miri kena 12.7 tu berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai atuk ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 jalai Bintulu Miri kena 12.7 tu pi mega ba rumah Siba anak bungsu ba kilometer 42 jalai Bintulu Miri hari bulan kesepaka 12 hari bulan jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Banyak tadi palan dua jualan ramah madani lalu tu ba Fale minimarket kena 9 ngau 10 hari bulan 7 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Ngau ba palan ngengkah ke kereta BDA sebawah kena 11 hari bulan 7 pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Awaknya tadi palan-palan nur kita ulih ngatai ke diri ngau pengawak tok kebeli ke barang ba program jualan ramah madani mindah kin kito. Pukul 2.30 lagi aku berengkah macam pesan rindu ati ke bisik dikenatai ke kita. Kita lagi terus berperindah ngau lagu hari Esna Nala pengrindu sabun mandi.

Ya peninga nak berasai setengah jam ke penudi. Ha, kita gulai buat awak ngelah tengah hari sari tu peninga. 7 hari bulan 7 tahun 2026. Ha, mana mat hari bulan tu peninga. 7 hari bulan 7 engkanya bisik ke sari tu. Bersayang kahwin kini. Engkanya bisik nerima orang baru. Ha, baby baru. Nerima ucuk baru. Anak baru. Ha, taniah ngelate ke pengagak tim. Ngagak kita ke. Boleh orang baru bak dalam penghidup kita 7 hari bulan 7 cukup mana hari bulan sari tu. Okey, aku terus maca pesan ke bisik dikenatai ke peninga kita bak Facebook dulu. Hari Ujoh Cawang masang lagu Ari Ricky Anderson Siti Penanggul Antara Tua dikenak merendang malam kaban Facebook ngau kaban TikTok. Ya, udah tadi udah berlagu Ricky Anderson tadi. Hello Ibrahman Akib. Bisiknya apa buat Facebook. Induk Kenawit. Bisiknya apa mega kita buat Facebook. Lily Anthony. Selamat ngaliari DJ ke. Selamat berjalan ke pengawal hujan. Menua kami di Limbang. Minta lepas ke lagu Ari Winnie Albert. Nak ngigat lebih. Dikenal yang merindang semua peningat. YFM Bintulu. Koordinating minta lagu kena merindang bala peninga pihak mega Frederick Ryan mega minta lagu dikena merindang diri empu ko ya ngau bala kaban ke benung mendiang ke kita jam ke dia tu. Cecilia Kumit sama berjalan ke pengawak pihak mega Jack Zack Ming hari rumah minggu 100 selamat pengaliari ke panas kami di 100 di tu salam ngagai peninga ke bendiang ke radio jam ke ngaliari tu pian mega lemuk randi minta tebah ke lagu aku tetap sayau ke di baik duna dikenak merindah semua peninga bintulu YFM ke ngaliari tu.

Dayang jaga, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak panas. Kami dikenali ke, ngarap ke semua sama belak gerai ko ya. Itu minatnya apa di Facebook, biar mega ibas libin. Abad Dum Aris Munjan minta putar ke sebarang lagu. Dikenal merindang semua, nak lari intai itu, ngopesan, selamat berperindang. Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak. Mana hari Distrik Kaisar itu ko ya, minta lagu dari Betty Bawi yang bergetil. Dikena yang merindang semua aku ya. Di kita nguyang ngagai live TikTok. JJ, sebab jalan ke pengawak mana hari kami di Ulu Kemalih di tok aku ya. Udahnya, siapa tu tadi? White Princess White Dragon, selamat ngali hari ku ya, minta lagu antara dua hari Clemence Joy atau ke penyayau ndak lu ya. Tu baru nyapa tu tadi peningat kita hari balai ringin tu Simon Awan atau ke Peterson yang madah ke gaya hari sedap di balai ringin di mana ku ya. Muhammad Nur Hisham hidup mati ingat nyerah Ari Edward Pusah serta Cila Manggau, selamat ngaliari ku ya, panas kami di Selangau Tamian ditu. Okey, kita tu sebab perindang ngau sitik lagu ke bisik dipinta peningat kita yang tengah TikTok tadi, lagu Ari Clemence Joyce antara dua.

Ya, yeah, nyata dia lagu kena kita berperindang. Jadi agak terus macam pesan hari tu ati hari clearance midan tu hari pakan ku ya panas bisa kami dipakan setu DJ ku minta tepak ke lagu hari Gwen sanggup aku dikena emrendan semua peninggal YFMB dulu ku ngali hari tu lalu nuju nuan muka DJ ku yang pesan ngarap ke terperindang serta terima kasih. Okey, terima kasih atur rumah Alina Bugis dari Johor Kak Ujan hari kami di Johor di tu ku ya. Jonathan Rayang, selamat berjalan ke pengawak. Catherine Robin, selamat ngali hari kuya, selamat berjalan ke pengawak. Hari tabuan kucing tu panas hari kami di tu kuya, lalu minta sebarang lagu dikena ya merindang semua kaban belayan di jauh tau ke semak ngau semua ke ngelala kuya. Ngau megak ke Indah Gary kuya, kediau di Miri ngarap ke gerai selalu. Okey, Puna Selaput minat nyapa. Rachel Merikan mega nyapa. Perin aku minta lagu Ari Richard Lee. Dikenai merindang semua peninggal aku ya. Ngasuh hati indak pedias ha balat nama tu. Okey, selamat lumai DJ ke berberis hari maya nurun ke hospital Nyabau tu tadi ke minta putar ke lagu Tempuro Rekuang hari Clement Man dikena merindang semua peninggal selamat berjalan ke pengawak di Konti YFM.

Andrew Ibi Aritatau minta lagu Mawat Dayang Bintang dituju ke ngagai Indai Lum, Indai Rin, Indai Siti, Mumuang, Jadam, Fabian. Ngarap kegerai belama ngau mujur dalam semua pengawak. Ya, terima kasih. Danyak Juni Band, selamat berjaya ke pengawak. Manah gaya hari kami di Miri itu kan minta lagu dari Bon Jovi, Kunci Hati, dikenai merena semua peningah ngau nak tinggal mengagai apa yang mindai ya. Tunggal ya nagi babat ba tur mamurin bakuang ai jalai lingga ngau nuan megak DJ. Okey, okay. Terima kasih Judy Ben. Kita nguyang ngagai TikTok Dadang Sofiano dari Kalimantan Barat minta sebara lagu dari Ricky Anderson. Terima kasih apai bujang Ros ngotakun ke nyapa kita ba TikTok live. Okey, kita terus berperindang oh, lagu ke dipinta tuan rumah Clarence Midan tadi. Lagu Ari Gwen, Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku hujung kejam kita ada tu pukul 2.49 minit. Lagi bisa 11 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari Bintulu, YFM Iban Bintulu. Jadi pukul 3 tu lagi kita bergulai dengan pula program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngalih hari. Jadi terima kasih ngagai Sim Asun, James Anyau, Michael Joni, Indonesia, Mary Antain, Ibrahimat Akib, Dobi Selamat, Catherine Robin, Sorjo, Somarino. Ngomong lagi kita ke benua medak live ba Facebook. Biar mega kita ke benua medak kami live ba TikTok. Untuk ngujing nguyang ngagai TikTok dulu. Nyinguak bala kaban kita ba TikTok dulu nang wai dulu. Aku nguji nyapa pangan kita di TikTok.

Roni Anyi Kalang, Tiu minta lagu Ngenang Nuan. Belama Arinai Dinamik. Teril. Orang Kampung sama Lemai DJ Koya. Okey, terima kasih ngagai ya semua peningan megak ke udah pukul yang aku berenggari pukul 12 so tadi. Hanya untuk ngagai pengujung program. Awak aku buka lah kita bertemu baru. Terima kasih megak ngagai peningan kita ke benuang medak kita live ba RTM page rasmi RTM Bintulu ngam megak ba TikTok live Bintulu FM. Okey, minta ampun tik smart lagu nak uliah dipasang ku magang maya bukai kan eh. Okey, ngaunya kena aku ngelekat ke kita, kena kita bersurarak bawa awak ke sekali itu. Aku ngelekat ke kita ngau lagu ari Duna, aku tetap sayau ditangkan ke ngau lagu ari Linian Richie ke bisik dipintak peningat kita ari live Facebook ngau live TikTok tu tadi. Okey, ngaunya mumpul dulu aku. Bye-bye.

jaringan Epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6.

ngaram of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7 round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7 quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7 semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7 lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 2026. Hari 3, 8 Arimbulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu beliau Egypt pukul 12.30 malam. Live Bar Sukan Plus. Siti lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Niat. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 Arimbulan 8, 2026. Hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuang, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik iban.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita Ni bagi 12 idik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Dina ke YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
5: YFM dia tu boleh dengar kita, buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.

Ya, lagu ni Farish Leo, Hello Hello Sulu. Lagu kena merindang serta lagu kena mungkal rentang oleh hari Saritu. Kena 7 hari bulan 7 2026. Mana hari bulan Saritu ni? 7-7-2026. Kau kita bisa nginto di pengadar Saritu bersampai ke kita panjang umur, gerah jereki lantang senam bulan kau diris bilik ke bambelayan serta orang ke di kesayau ke kita. Oh, jadi Saritu megak hari 2 undang yang bekas lama dia kita dekat bulan aku Nancy Tambun Taka Isi. Beri terima kasih ngagai kawan aku Sharon Ludan kau dah bulan ngau kita buat awak ngelah tengah hari hari bin dulu. Terima kasih megak ngagai kita kagi mengkang bulan ngau kami buat YFM terus ke pengerinduk kita sukung kita nyentuk ngagai pengujung program kami buat YFM 24 jam rindang kita. Oh, jadi tusun program kita buat rentak ngelah hari sehari tu nada berubah lagi bekas lama. Kalai pukul 4 tu lagi mari kita mendiang ke tandu program hashtag nambi aktif randau aku pukul lain kau temuai minggu nyen kemari lalu pukul 5 bakal selama megak dia kita sama mendiang ke berita tiba-tiba berterus Ali Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tika penudi rentak ngali hari sehari tu kena 7 hari bulan 7 2026 kita sama mendiang ke tandu leman berita pukul lain kau Mr. Edmund Langi kenyaga tusun program kita bahawa rentak ngali hari sehari tu ada ke semua pengawal kerja-kerja kita mujur magang ke benung lelak kini jam kerja tu tau ke benung ngetu laun ngetu tengah hari tu ne kanya bedau tembuk pengawal tadi jadi dia tu baru ngetu nah. Harap ke kita mengucap pengawal kita enggau mujur serta harap ke kita gerai belama tu lagu kena merindang kita lagu hari Lucy M dipilih buat rentak ngelih hari tulang besi urat dawai rentak ngelih hari YFM.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah ndak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguyek kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal to ke biluannya tadi kiri to ke kanan. Mm-hmm. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngeriang tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh, kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Ya, bukannya ke lagu hari Ricky Anderson sanggup nyanyikan ganti gojong ke jam dia tu 30 minit dah lepas pukul 3 ngelih hari. Selamat ngelih hari ngaka kita ke baru bukul dengan kami Pak YFM. Kanya menuang benua mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu atau ke kita benuang deriba barang tu jalai berjimat kita out. Jadi berkawal engkau sari tu megak 7 hari bulan 7 2026 ke bisingin tu hari pengada munyikah aku bapun program tadi lalu tak pedak-pedak meh lesen kereta lesen kita engkanya sudah habis tempoh tak ke expired kini tahu perundian ke meh kemaya dekat ngadu ke lesennya baru au. Jadi tu berkawal dengan lesen tu peninggal kalai tahun tu 2300 ikut orang hari Sarawak sudah boleh penguntung hari program My Lesson B2 di Nyengkawam 506 ikut orang hari Limbang. Jadi kadang jaku hari Sapi Menteri Pengangkut ianya Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madaka genap programnya dia sedat tu nerima lesen gau ndak berbayar di berpanggai beratur ke udah ditetap. Jadi program ke diatur rupis Menteri Pengangkut diatur kena nampung program ke udah mujur di berjalan ke sidak dalam tahun 2024 ngau tahun siti tu kemari. Jadi sepemanjang tempoh 2 tahun tu dia 4355 ikut rakyat Sarawak udah boleh penguntung hari programnya. Awaknya siti berita ke dilansa di baikku kenang bahawa rentak ngalih hari kenang berkawal ngau lesen. Oh. Terus berkelengok kami buat YFM tu lagi merina kita ngau lagu-lagu. Dah tu lagi kita bisik lagu hari Linda nada jalan tu berpangan hari akai dai mega merindang kita buat rentak ngalih hari tan. Sebenarnya tu siti lagu hari Angela Latajua. Anang ke Intan aja rentak ngalih hari YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Hashtag Nemi

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai, Larry.
6: Moji.

0: pipi ni.
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke. Ya.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu hengau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu beliau Egypt pukul 12 tengah malam. Live bak Sukan Plus. City lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Lagu ni Linda Nadai Jalai Tua Bepangan. Setiap lagu kena merina kita bawa rentak ngalih hari sehari tu 7/7/2026. Jadi tu mai kita berhati kat Siti Berita berkawal dengan projek jematan Batang Rambungan. Dia tu dah 73.27% tembok. Jadi gendang Jakut Ali Sapit, Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal ianya Dato' Insinyur Aidil Leriu madaka diri bisik bendar pengarap ke projeknya ulih tembok ujung tahun tu. Jadi ngagai ke dia tu, dia segmen ke terubah pengawak masang kabel ti ngetan kecematannya udah tembok. Lalu 8 lagi kebukanya benung dikerja. Lalu jematan tu endang komponen keberguna bawa jalan ngimbai tebing Tasik Menua Sarawak. Lalu nyadi sebengkah hari 4 bengkah jematan resai di Sarawak ke di Sadang Tembok tahun tu. Lalu yang megak madaka jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembok bulan 10 tu ilak. Lalu jematan Batang Seribas 2 di Sadang Sama Tembok ujung tahun tu. Kelimpah harinya megak dia jematan Batang Paluh di Sadang Tembok bulan 11 tu ilak. Ngenang berita berkawal ngau jemaah projek jematan ke dekat tembok out tu. Berita ke ngelansak bawa rentak ngalai hari. Jadi pukul 4 tu lagi mari kita sama mendiang ke randau aku buku lain kau. Temuai ke bisi datang ngagai konti YFM minggunya kemari. Bisi nak ambil mendiang ke program hashtag #nambi aktif terus boleh ngau kami YFM.

0: Kita ada tu gambar update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidupi tai patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarup, Begulai Ngau, YFM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang-luang. Besri main ngebaram regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inam. Hashtag Nenia.

0: 4 lemari. Hi FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: Bukit Bak pangkal final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, 9-12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Tang mana habis ke tak ke.
2: Yeah.
3: Hashtag Nempia Aktif.
4: But YFM.
5: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik like.

0: hashtag lebih aktif boleh didengar kita.
1: Ninting Andua,
0: Pukul Malamai,
1: YFM,
0: Segulai, Sejalan.
2: Ya, terima kasih kakak kita ke lagi mengkampung kami buat YFM. Jadi kita ke dekat pada randau tu oleh pada buat Facebook kami YFM Iban. Terus berlengah kami nyentuh dengan pengujung program. Lalu buat mua aku tu udah berintai sidang empat tu nganti ke ditanya. Jadi keterubah yang lalu ke penatai kita sebuat bisik berlengah aku oleh dikangah aku kumang keliang tu ne. Jadi mari selamat lemai dengan kita sebuat.
3: Selamat malam.
2: Halus nyawa sedaya ya. Okey. Jadi keterubah ya tu awak ke bala peninggal ngau kita ke medak kami live buat Facebook YFM tahu medak dia tu tahu share tahu link atau like Facebook kami. Jadi awak ke terus ngagai kita sebuat meh kira ke medak ke penatai asal dirimpu apapun dari TC tu. Kibak aku. Okay. Siapa nama?
4: Nama aku Gary Nebelia anak Stephen. Umur aku baru mandai 21 tahun. Dato' baru nyambung belajar batikas Universiti Malaysia Sarawak lah. Aku penatai asal aku hari Sri Aman.
2: Hari Sri Aman. Okay, biar tu 21 tahun.
4: Ya, betul.
2: Penuh belajar
4: Bak Unimas.
2: Ambil kos nama ni, Gary?
4: Aku ambil kos program sejarah muda ekonomi.
2: Jadi dengar-dengar aku tadi baru habis SEM.
4: Baru habis SEM 2. Baru kat habis SEM year 1 dia. Dia tu baru tadi baru habis SEM. Nya minta dia lawan mimiat dia. Ngerumban ke nya. Nya tadi aku ngadu SEM jumpa jam 4 nulis SEM kertas.
2: Harap ke betul mata tulis dan lekin.
4: Puji Tuhan kau semua yang aku bisa belajar dia, bisa keluar magang.
2: Harap ke mujur negeri. Jadi tadi nonda madah ke dirimpu hari Sri Aman apa ya?
4: Ya betul.
2: Okay, jadi ngoyang ngagai kumang kita TC ya siko ajak kumang kumang ke benung beradau ke kita buat program hashtag nombor aktif. Jadi awak ke terus nuan mic peningah berkelala dengan nuan.
5: Okay, nama aku Abigail Lawrence. Umur aku 21 tahun. Belajar buat Unimas ke?
2: Sama kos.
5: Aku ambil Marine Biology in Freshwater.
2: Kenyak je lah. Berapa ikut kita punya adik dah?
5: Aku bisa ikut adik.
2: Ke biar Arinwan.
5: Agi pemberi.
2: Aki Primary. Asal tadi hari ni tadi
5: asal dari Barrio.
2: Barrio. Tang belajar di Kuching itu
5: nih.
2: Jawab pejalannya. Okey, hal lagi nanya berkeni pejalai nuan hari Barrio nya kita berkeni kita kini ke engkau bisa ngatur pekit ke berketuk kini engkau non ulih berkunci kenyam lagi nih lagi mah aku nanya nih. Jadi itu aku yang agak spia Abigail Wirawel. Aku pun nyebut laman kesuah ber WhatsApp gue ya Afrika. Jadi awak yang pun meh nerang ke ngau teranggit meh siapa Wirawel tu.
6: Okay, nama aku Wirawel Ansa Mana David King. Jadi aku dia tu baru berumur 28 tahun. Asal penatai aku dari rumah Tegum Elisali Ansa yang Lubu Antu.
2: Okay, jadi kita Nuan berapa ikut menyadik ni Wira?
6: Kami mesti tiga ikut menyadik semua laki.
2: Semua laki. Sidak ke bukannya biar ni Nuan sekali ke tua ni.
6: Tua yang makan aku tua. Paling biar.
2: Nuan mada biar. Jadi Datuk engkanya bisi merambur ke engkau pakai bukai ke ni?
6: Sikit bisik sebentar umur tu nyujauh mangai deh.
2: Kenapa aku nanya lah umur 28 tahun dari kenuan tentu ya anu gerumban umur tadi kemari lagi penuh lebok nampak pekit kebekat tu nah, Wira. Jadi TC Wira tu tadi Jason gini kedatanya Jason Danny Joe. Okay Danny.
1: Ketubah aku merik sama lemai dengan semua peninggal aku bisa dengar radio YFM bakal kesar itu. Aku bisa minta live Facebook YFM Iban bakal lemai itu. Jadi kedua balik nama aku tu Dini Jo Anak Ujan. Dia tu aku berumur 26 tahun. Tika sepelajar aku baru habis diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. Kami punya adik bisa 5 ikut. Aku kedua, 2 ikut lelaki dengan 3 ikut Indo. Tuk keterubah aku dengan Raban Kepaiban Peringkat Negeri Sarawak. Kelimpah hanya pihak megah aku kalau dengan Pekit Bukai Bak Peringkat Daerah Seri Aman dengan Balai Ringin. Dan seminar umai pulai gelar lajak-ajak baru tahun tu tadi megah. Nya aja asai ko ada aku.
2: Tok baru ya asai ningo hak keliang bujah ko na. Lah dai ko mana ta tiga ndak tanya mai terang dingo. Deni madah ke penatai ya. Jadi tu nguyang magak ngagai sekolah kita sebedau ko nanya berkawal ngau paket tu ne. Jadi sebedau tu primary ngau secondary body ni ne Deni.
1: Aku secondary ba SK nangau uyau. Lalu aku nyambung tikas pelajar aku agak SMK Lubuk Hantu sampai form 3. Udahnya aku pindah agak SMK Engkelili sampai form 5. Terus aku nyambung tikas pelajar aku agak diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. So aku rupa ada rempo, aku ada pelilih menolong keliling dari rumah hari bila larap. Hari rumah hubung bila darab lemah nak keliling. Jauh menua kami au mesti kan kena ilai ajak lah taikian. Dan kami dah bisa ikaran dengan air megak anak risau. Cuma jalan berdua bisa datai lah.
2: Ya me harap ke jumah hilok mai handur kita hak datai ke diri dengan menua ne. Deni. Jadi sepiak tadi Wira kok nanya ke demo gak sekolah primary dengan secondary non dini.
6: Sebab amai pemberi aku nyambung sekolah aku pa SK Lubuk Hantu. Udahnya nyambung tikas ngagai secondary school ba SMK Lubuk Hantu mega. Udahnya alu terus nyambung ngagai tikas pom 6 ba SMK Engkelili. So udah me pom 6 aku kira kang ngatu dulu bekerja lalu dia tu mega aku kini korang deh. Part time study lah, bekerja sambil belajar. So aku dah terbenung nyambung tikas pelajarku agak degree lah.
2: Okay, ada kemujur gak Wira, Noan dan Miguel.
5: Maya pemberi sobat, aku ada SJKC Pandawaran A, Bawah Selangor.
2: SKJC,
5: SJKC.
2: SJKC, sekolah Cina.
5: Sekolah Cina.
2: Mengajar ke Cina.
5: Dan ya, Maya secondary aku ba SMK Ria Miri. Dan aku nyambung tikas POM 6 Bak College Tun Datuk Tuan Ku Haji Bujang Miri. Dan yak Datuk aku benong nyambung degree lah Bak Unimas.
2: Bak Unimas. Okey. Lalu ngoyang ngagai sepiak keliang kita.
4: Okey. Primary school ku Bak Miri hari tahun 1 ingat ke tahun 5 deh, tahun 6. Dan aku nyambung tikas sekolah aku Bak Secondary mula Bak Miri. Dan yak ngangkat pun satu jam aku setahun jak ngambil dia SMK Baru Miri. Jadi primary school aku tadi Bak SK Pujuk Corner. Dan apa aku bisa bekerja Bak Kuching deh. So kami dengan kami pindah ke Kuching. Dan aku nyamuk sekolah aku form 2 sampai ke form 5 Bak SMK Siburan. Dan aku nyamuk sekolah aku form 6 Bak College Tun Abdul Razak. Nanti kita nemu Bak sekolah orang ngangau SMK Dragon deh. Bak tapi adiak aku sekolah form 6. Dan aku kerja nak lama aku kerja dalam nanti result POM 6 dalam 8 bulan bakanya aku kerja bak podium dia dengan di account assistant dalam mak. Dan baru aku nyambung aku pun degree dia top meh Bak Unimas.
2: Okay lah Maya pernah lebar dengan Nuan eh Gary. Okay ha, tapi puji dengan Nuan mega serta tapi puji dengan kita sebuat meh laban kita udah mujur ngau pekit ke visit diatur udah gila bidai rumah pajak kita padahal dia rumah pajak dan udah 130 napa tu padahal. Okay, jadi gue yang agak tanya kita berkawal engkau pekit ke kalau di pasuk kita sebuat jadi awak kita mampu memadah sebenarnya tu kalau engkau pekit kini tak ke nadai kini jadi tahu mereka berkongsi ke penelbak kita berkawal maya kita ke engkau masuk pekit ke di hari Raban ngepaniban tu tadi arena ini hari Noan ini.
1: So sama mega sama lemai semua. Jadi sebenarnya aku ngau raban ngepani ban peringkat negeri Sarawak tu. Mm-hmm. Ketubah aku ngau raba paket tahun 2005 subak baru ngau orang bata pentas peringkat daerah Seri Aman. Nara boleh nombor subak. Mm-hmm. Dan aku nguji baru tahun tu ba peringkat daerah Seri Aman mega. Oh. Aku boleh nombor 2 boleh lajak ke orang iban. Saya ke bulat agak boleh lajak laban ba Seri Aman pesaingnya amat kuat. Mm-hmm. Laban orang kalau boleh keliang ngopi mega orang bukai. Mm-hmm. Dannya aku baru seminggu aku dah boleh gelar lajak. Aku terus dianjuang tukang kebat ku ngagai peringkat daerah Balai Ringin. Mm-hmm. Nak nyangka mega aku mai pulai gelar lajak. Nama kebuah aku kat dengan orang Raban ngepai ban peringkat negeri Sarawak tu laban Raban ngepai ban tu cara yang lain laban yang bisik ngajar kami main ada asal kita iban bakal sedap berpantun berganu berjauh yang semua lalu banyak megak sedap bisik ngadu pageant week. Pageant week yang ukai setakat pageant week biasa yang sedap yang bisik ngajar kami main macam cara kami berjalan. Mm-hmm. Cara kami ngadu ke diri empu sebelum kami bertanding ngajar kami ngadu ke zumbar dan ya kini kami cara kami nyawa soalan batas pentas lek kami nak nak namanya nak tengah-tengah kena aja. So mayuh lau tai pelajar kami hari sida raban ngepan iban peringkat negeri Sarawak. So nyaja hari aku wasai kau. Hmm. Bukan lebak aku.
2: Bukan lebak aku. Jadi ni pengalama kita ke engkau peket berketuk dah Wira.
6: Pengalama kami ngau peket tu asai kau kami start uji bakat serinya bulan
1: apa bulan 2 saya
2: bulan 2 ni
6: bulan 2 dah uji bakat pemilihan dulu deh. Padanya kami bisa meet and greet babin dulu mega. Hmm. Bulan 5 tu tadi lalu dia tu kami dekat menyiapkan diri lah untuk ke final ngau ba maya paket pengelandia main asal ada iban ni lah.
2: Hmm, awak ni maya dekat diaturnya eh paket.
6: Ya bisa pergi dengan paket. Keterubah hanya paket pengelandia main asal kita iban hanya kena ke 16 ada bulan 7 tu lah.
2: Bulan 7
6: ah. Bulan 7 tu lah. Ba beli buat shopping mall. Lalu malam ke penudi kami atau ke rengat ke penudi kami dekat diatur mega 18 ada bulan 7 tu lah. Ba dinner world bin dulu.
2: Jadi bisa dua itu apa kit ke dekat di gagak dah tu lah ne. Jadi buat main asal tu mega Abigail ke nemu ke penemu nuan berkawal tak ke runding nuan berkawal dengan main asal sekumpah nuan ke ngau arang na air tu tadi tak ke raban ngapan iban tu tadi nama utai ke dah di asai ke nuan nama utai ke daripada nuan ngelamak tu sebedau tu segi udah nemu main asal sekali ke baru ngau masuk arena itu baru nuan nemu ngelala main asal tu berkeni.
5: Sejujurnya
2: apa pendapat buat rundian Wan kau ada yang salah dah betul apa tu rundian Wan deh.
5: Tu pertama kali aku ngau R&I and tu pertama kali aku belajar belajar berpikir kepada Denny tadi nah sidak yang ajar ke dimjala apa semua nah. Nyak pertama kali aku kini mana nah menceburkan diri buat dalam bidang pageant.
2: Pageant tu. Jadi buat tanya aku tadi bakal main asal kena temu nuan. Sigi udah bisik perlebok kini buat main asal.
5: Sejujurnya
2: nadai.
5: Dah masuk R&I tu baru aku slow-slow belajar.
2: Belajar ni. Nama main asal ke di gagak nan sekuman ke ngau R&I tu tadi?
5: Baru-baru tu aku belajar Nimang. Bisa belajar Nimang. Minggu lepas bisik ke kaban ku ngajar ku main kerumung. So kenyak lah.
2: Nimang berkawal dengan nama banyak?
5: Baru-baru tu aku belajar Nimang anak.
2: Nimang anak. Ingat nuan taika disebut nanya?
5: Ingat ke?
2: Ingat-ingat kenyak ne. Kini ke nuan Nimang boleh nuan Mimin?
5: Boleh.
1: Sadak dia meh.
5: Okay.

0: Nyawa yang pemanah ke dia. Dia belagu asal aku. Engkau dah pakai belagu asal aku boleh tak?
1: Dia kalau orang-orang pakai belagu.
0: Ya, segi nama dah. Hanya kiri. Engkau pakai belagu ni, dia tu di ni nak bikin?
2: Tahun lalu aku bisik engkau The Voice Post 2025. And then dia tu aku salah siku hari vokalis Unimas lah. Artis kebudayaan Unimas.
0: Dan segi aktif gak nih sih apa belagu apa kena okay kira kena deh penangguh penuan meh apa kena ke bertemu dengan orang Melayu di pedok si daya ngagak atau ke perform ba orang Melayu nih okay gue ingin uang giri tadi aku dah nanya pada lomba apa main asal berkawal ngau tak kedah ditemu Abigail tadi ya ba nuan megak main asal tu baru ni nuan berkeni ke utai tu patut kini dia terus ke ngagai harba baru sekali ke utai tu nak tu ajak kini berkeni ke perundian man
3: bapenemu aku main asa tu kita patut terus kage lepas kita nembiak rebdak baru deh baka jatuh deh contoh jatuh kan zaman teknologi digital kan jatuh main orang nak TikTok, Facebook, Instagram kan kita boleh ngemasa kita pun main rasa kita nak nak cara ngerekod diri pun maka contoh kita ngajak dek pada nak kita ngepost diri pun kita ngajak bati tu make selampu menua Sarawak oleh medak okey minat kita bangsa iban jak oleh medak kita tempo ngajak contoh bakal dia tu ngajak paling famous lah ngajak Bata Rajang dek Ari Joyce dek so arinya orang uliah ngerekod ngenat TikTok ngepost ngajak ngabat TikTok meh me orang mayo bisik penemu bisiknya nemu tau hari ni hari ngajak tau hari Bata Raja yang bakanya meh DJ.
0: Jadi buat main asal ke ditemu nuan nama kini Gary.
3: Main asal penemu aku bakal ngajak berjauh yang berganu.
0: Dah temu nuan maganya.
3: Bisik sekedar aku baru belajar bahkan aku baru belajar dengan kawan kumpul berjawang lah makanya
0: berjawang jadi berjawang nanti pelabak aku tak tiga kat ninga ya berjawang ni tu aku pun kan ninga
3: lepas okay, baru belajar betul nak gak untuk mana nak lagi yang pun lirik pun aku pun dah lekai jakut pun dah lupa dah aku JJ. Ni ada kan.
0: Ngan jadi ke au.
3: Galau elak meh.
0: Galau elak ni maya aku ningau deh.
3: Galau maya final elak.
0: Galau maya final. Dengan wira gaya. Jawang gaya berjawang ya. Au nak ngawak ke? Ke dah tu elak habis kena ke ngayan ke diri buat Facebook punya kenuan buat Facebook TikTok ni ada salah tau tag buat Facebook YFM dah kalau kau beranda buat program hashtag nambah aktif ne Gary jadi gue yang gagal kita sepiat tu ke Denny Jo kesal aku
4: nak
0: kesal aku rindu dengan nama jaku Denny
4: nggak saya kan minta DJ dia tau aku bisa biar DJ
0: boleh nanti utai yang mustahil bunyi kau kawan kita tak ada siapa nyebut Terwira nyebut senyumnya ada dengan awak okey Denny tu berkawan dengan main asal mega laban dan sikit ya aku ke kenika kira ke mai malam biak ke dia tu laban bulan 6 tu nak sikit lagi kenika gi begawai merate tak ada ingin nang berkawan dengan gawai jadi sari tu hari ke perlu di bulan 6 jadi berundian wan tu Denny mega berkeni ke main asal tu daripada nuan nak ke dia tu nak ke sari tu daripada nuan agi mayuah kini bala nembia ke rindu ba pengawak main asal tu
4: ba penemu aku ba penemu aku DJ minta ampun tersemak salah sawat aku tang ba pada aku ba nembia rebek baru ke dia tu nya kurang ke sedaya ngemeran ke main ada asal kita iban laban sedaya dia tu munyi ke pada segeri-geri tadi laban nembia dia tu ya nyota dedeh ngau teknologi moden so sebenarnya ngena teknologi moden tu yang ada salah ya tapi kita mesti kan ngena ngau betul
0: amat
4: so aku ngelalau ke nembia rebek baru ke bisik ninga ba kelemai tu nak ngira ri pelilih manua ni kita bakal ke lemai tu. Awak ke kita semai, sama pula belajar ke main adat asal kita Iban, ngambil ke adat asal kita Iban tu nak punas pi aja, lalu pi megak boleh bersemekih ke menua luar. Awak ke orang menua luar boleh ngelala tok meh main adat asal kita Iban. Nyajak penemu aku DJ lah ban teka lah mata trend-trend TikTok detok kalau mayu hari menua barat, hari menua Korea. So pedes main adat asal kita Iban tok ya kak masuk. So bagi aku untuk kita yang ngelala ke main adat asal kita Iban tok akan ambil arbat baru, kita boleh ngena media rama. Bagi contoh detok kita menonton trend ngau TikTok. So kita boleh agak site platform TikTok untuk nambil arbat baru belajar ke adat asal kita Iban. Nyak penemu aku, nyak penemu aku meh. Nyak saya kenyawat soalan ditanya orang meh top 3 nya.
0: Asalnya mana tu? Laban ke no bertunggu dengan aku tu. Asal ke aku siko je ni ngatang kebenaran yang ayuh orang ni ngau penemu noan tu tadi ni. Jadi cukup mana penemu ke dikongsi ke noan tu. Jadi berkawal ngau kita ke ngau pekit ke bisi diatur anin ay tu. Jadi noan wira kini kasai noan ngari ke menua dirimpu lubuan tu.
5: Jadi aku berasai temaga hati boleh ngari ke menua kumpu inya menua ti jalan nama Tambarita lubuan tu. Asai ku tahun tu udah lama menua lubuan tu nak fansuit ba RNI. Kira kenare wakil ba RNI. Jadi tahun tu aku nguji mai diri, nguji nyambung nasib diri engke nya bisa ulah mai pawang pemujur jemaah la. Ni nemu ulah mai gelakli yang
0: amin.
5: Wakil dari lubuan tu. Laban sebedau tu wakil dari lubuan tu udah kalang mai gelakli yang bisa dua iko. Asa iko lah.
0: Dua iko nya tadi siku kena ke orang ke nyadi ke cuan cunton wan.
5: Oh ya, nyadi ke cuan aku lah, nyadi ke cunton aku lah, nyadi ke inspirasi. Labas dua ya udah mai gelar keliang ba raban ngapai bantu tadi.
0: Jadi Nuan Abigail tentu ya berasa itu mega hati mega ne ngari ke menua Dreambu Bario. Jadi nama kini pengasai hati Nuan lebuh Nuan ke ngau pekit ke diatur raban ngapai bantu tadi. Asai berkeni asai keni ke tema dana. Apa ke Wira tadi asai tu mega hati mengari ke
2: nervous pun nervous ke laban nak kala ku jujur ku madu nak kala ku ninga bario
0: bising ngau
2: pekit
0: Jadi bisik kini bala kaban bala painai ke mari jakuk sukung
2: kagen indai ku mes ba supporter paling besar aku. Tak indai ku bisik mada I love you.
0: Nyameh laban sidak jadi tulang belakang kita ni Abigail jadi abak Nuan mega Gary pelaba aku Nuan ngari ke Sri Aman menua ke nang sigi cukup terbilang sigi menua ke di Kelala sana dah ada orang nang Kelala Sri Aman eh. Jadi siapa nang Kelala Sri Aman ana mugi ko jadi kena ke asai ati Nuan ngari ke menua Dreampo tu bisik orang ke ngau ngambil bagi ba arena itu bisik ngari ke Sri Aman sekali ke kita sikok ngari ke menua Siti menua Dreampo ne
3: menua Dreampo
0: bisik bukai ngari ke Sri Aman mega ba arena itu minat Nuan ja
3: minat aku ja
0: jadi begini pengasai ati Nuan bisik kini jakuk bakal kita ke bisik ngaga meet and greet munyi ko Wira tadi begini bisik kini nerima jakuk hari orang mayu mai kita ke bertemu begini ke bisik berkenyak kini pada lebat Nuan
3: laban aku tahu dia baru keterubah ya baru ngau berpekiat tadi and aku rasa macam asai cukup temui hati asai macam bisik sitik tanggungjawab yang aku pegai kak yang aku ngari ke menua aku Dreampo Sri Aman orang nyebut menua tembilian tanpa nama menua benak pangkap pasang dia ngau dia jadi nanti orang kak komen ke ni kak bakal kaban kumpul main laban ku Ninga ke kaban kumpul laban kaban kumpul madah jaku detok patut improve dempu cara jaku cara berjalan semuanya adanya aku improve ku dempu
0: kelimpa hari hari non ke berjaku hari non ke berjalan bisa kita buka kini tadi di asai kenuan bisa kak di kini ke munyi kenuan tadi kak di improve nuan lagi
3: selain daripada kumpul cara berjaku cara berjalan deh aku pun main asal mereka aku pun ngajak deh laban mayu ngajak jenis ngajak deh kaban ku kan ngajar sikit ngajak yang spesifik lah ilak yang ngajak ku bagi tok deh ilak laban ya kak medak ku ya pun apa orang madah turun temurun ngajak ya dia ajar makanya mel
0: saya o jam kita itu nya serikat nanti nak nyawang saya ngajak jawang saya ngajak apa tu nak nemu ada gawang meh pun tan menik madah ke madah ke ni tanda na Wira Wira ada main asal nama ketemu na Wira udah jaga
5: main asal tu kira ke mayu nak dipelajar lah lapan selalu ngabuk kiat ke so main asal tu kira ke penyelabak diri lah so nanti kita kena berpikir kita mesti nemu nama main asal kita iban contohnya baka beraman berpantun berjaweng berganu bagainya lah
0: baka boleh bantu nama main asal ke nang sikit ya
5: nanti ba rumah panjai kami ke famous nya beramban lah jadi aku si guru aku kumpul nanti kita ngalah ya Mr. Bajang ataupun ya apa kepada Jesli Jabu yang segi orang otai pun segi orang lama
0: segi orang lama segi orang ke nemu
5: ya
0: beramban begitu
5: segi orang nemu beramban
0: jadi saya ku nuan kira ke lagi belajar about main asal beramban tu ne
5: iya lagi lagi benung belajar
0: iya okay jadi ngalah ke kita sebuat mujur laban har now kita tu serkan amat laban nyamai tadi kak berandau lama lagi dengan nyadi ke laban udah tu lagi pukul 5 dia kita sama mendiang ke berita kita berterus dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur jadi kena ngujung ke randau kita sebuat tak japan ke sekedar bisik tanya engkau ingat ditanya kini boleh ke ilak kita datai baru berandau dengan aku buat program ke sama sekali ke buat program ke bukan ni namun dah bisik boleh gelak kuma mangkeling udah ngau mujur ngau pekit ke diatur NRI tu ila oleh kenikah datang madah kirim pun mana Wira okey jadi kena ngujung ke randau kita sebuah tu tadi Arinwan Daddy Joe angka si Jakob perangsang kini ngagai abalan nembia ke ke ngau pekit ke beketuk tajapan angkanya bisik sida nak nemu bekeri cara ke ngau pekit ke diatur kais minak ba arai nai ja mayuh kebenaran pekit ke bisik diatur sekumbang nyok gawai
4: ngagai yang biar baru ngagai kita akan ngau pergi keliang aku mayang kita boleh ngau peringkat daerah laban ba peringkat daerah bisa ngadu baka peringkat daerah Lubaan tu peringkat daerah Seri Aman Balai Ringin ngau pilih menua ke bukai mega ambek ke adat ngau mai adat asal kita ibantu terus nak punas pi aja awak boleh bersemekih ngau menua luar so nembi ada baru tanguji tahun depan sikit orang sikit nganjur pekit keliang kumen tu setiap tahun kena ke mayari gawai lah bulan 5 ke bulan 6 tak daftar tak boleh training berjalan semua jadi cikgu ke ngajar ku training berjalan ngajar ku zumbarnya Encik Wasan Tamin Mr. Universe nak ingat ku bila tapi ya memang ngajar ku berjalan lah ngajar ku berjakok ngopi ak megak orang aduh aku pantun nanya Puan Rosina Muntai aku mahu belajar ya. Aku berasa terima kasih hanggai dua ikut cikgu aku ni. Nyajak lah hari aku.
0: Okey, terima kasih Dani. Luan Wira.
5: Perasaan aku hanggai nambi araba baru. Anak takut nguji diri. Menyukuri yang ada orang sempurna. Alah ngemenangnya segi adat kita bertanding. Alah dia tu nak semestinya kita alah berlama menang dia tu nak semestinya kita menang berlama nanti menang bertempat tu ni nemu kita alah bertempat sitenya lah anak takut nguji baru nyak main jadi keparan sayang aku anak takut nguji maik diri main awak ke adat kita bantu nak punas di telan zaman.
0: Okey, terima kasih manahnya Non Abigail.
6: Ke Jakob perangsang hari aku ke kita anak biar baru. Ianya kita dekat sama-sama bersawa belajar engkau mereti ke adat engkau main asal adat kita Iban. Aban nanti kita ndak ngetan ke pengawak tu penatai asal kita Iban akan lenyau berubah di baik arus pemansang dunia moden. Ditambah lagi engkau kita datuk dah mayuh ke kawin campur adat. Nyo bisa larui mimit ga kita yang buat adat.
0: Amat. Ya, asyik patut di temu kita lebih lagi baka ada biar baru ni mikir. Jadi Nuan Gary, aja aku perlu di Nuan.
3: Okay, Jakob perasaan aku ana takut dekat nguji benda baru deh, utai ke baru. Baka aku dia aku nguji benda yang baru deh. Aku keluar dari aku comfort zone deh. Aku kat bergalang orang mayu lah. And aku kat kini berkawin kau kita impor main asal kita deh. And laban dunia dia tu kan modern. Budanya tentang akar kita impor asal kita anang dibuai meh bakanya. Laban ayam kebakat kita bakal mega kita impor ngajak ngepan kita. Anang meh kita malu ngangkat ke kita impor ngepan iba deh. Laban nanti ukai kita siapa deh nak. Dengan pedak dunia luar dan ngetan menua diri nyajak dari aku. Terima kasih
0: ya. Yeah, terima kasih Hangin Wan Gary, terima kasih Happy Girl, terima kasih Wira, terima kasih Hangin Wan Denny. Jadi harapkan kita sebuat mujur ngulih ke juluk hati kita bahawa pekit ke bisi diatur R&I R&I Raban Kepan Iban okay. Jadi nak perasa jam kita itu nyau hadatai buat pengujung. Jadi mayuah mega bala ke bisi mendak kita lemai itu randau kita sebuah tu ke hadi kelala badi tu darah kecalak pelabak aku kita empat kelala orang tu ne kelala
3: halo mami
0: okey gitu. Terima kasih hingga kita ke bisi mendak kami buat Facebook YFM lalu harap ke Datuk lagi kita terus bergulang dengan kami nyentuh orang pengujung program buat segmen rentak ngalih hari. Bye-bye.
4: Adanya aku ke bangsa.
7: Dekat nombor randau berkaul, ngau pengujur, serta pemerinduk tidak kena mil.
8: Lepas itu, jadi nombor lukis deh. Walaupun sama ke, hari kami sama ni biasa. Kami juga

0: kami keseronok kami hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing yang kejadi penyanyi kejadi pelincar kadang-kadang dari school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buah panjang jodoh tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu itu lagi ingat kita bukan deh melay aku melay kita yang nge cikgu Taban dia tu memang nak rendah ke hadang handphone yang baik dah sekolah. Yang gambar utai kan dah patut digambar. Ya, mayo cikgu yang ajar, yang main handphone, SMS. Cuma dah ngambil apa yang dah. Nada cikgu tu kan tu anak kita jadi. Ya, mereka kita yang jual anak kita yang ke sekolah.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu berdegak berserak lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabua. Nicole, lagu cerita tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu perahu miet. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu terabai. Neka Lotiwen, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Neka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Gau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Gau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Gau Tiun, Matthews Mambang. Gau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Gau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Gau Tiun, Ellen Yuntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekango Tiwen, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna.

0: PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti, hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih.

0: Nasir Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
1: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal telah tutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
2: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
2: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak, kerana selakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
3: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara, menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah bahagian keselamatan Kesihatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian pertubuhan penerbangan awam antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini, sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Telmo mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Telmo, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini marah dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudah cara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 7/7 dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkiang nyadi ke penyingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tengkalanya mega, ia mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesar lalu numbuh ke perintah begulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance kenyengkawam Parti Bumi Putera, Gerempuang Cina Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik di terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Hari Pupu Raban Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Berserimai ngunya Kepala Menteri madah ke diri sedia nerima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong hari SUPP dipadu ke jadi sapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagi Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawak menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak ditetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 ikurang kenyengkawam Kepala Menteri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 3 8/7/2026 Round of 16 Argentina bersatu beliau Egypt pukul 12:30 malam live bar Sukan Plus. Siti Agi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. Bisik mimpi katnya di penanyi tuk meh peluang uang berserimai ngebaram Regatta 2026 Amir FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12:30 hari Bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris ataupun Mandarin. Maya audition by minus one nuan itu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan. Bak Dewan Suara Baram 23 Julai itu.

Ya, lagu ni Andrew Bonnie James, Sulu Nak Ibu. Hujung ke jam dia tu 22 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai ngaga kita ke habu lengok kami buat YFM. Kagi mengkang mendiang ke YFM. Terima kasih ya. Lalu kita ke berantu jalan jam ke dia tu benua mendiang ke YFM. Terima kasih mega. Laba milih YFM jadi ke City Air Station pemerintahan kita. Jadi tu peningat berkunci ngau kita gayari ungkup 12 jam bergah hari pukul 4 lemai tu tadi. Kalai gayari Kodi bawa sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan di Betung, Ngau Serikai. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di pelabak ke Hujan bersekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan nyadi di Serikai ngau Mukah. Lalu gelombang tasik berpeninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 kilometer sejam. Oh, jadi kita ke benua merantu jalai ke engkanya nuju rumah kini sekali ke kita berbeli ke barang nuju pasar kini jam ke dia tu benung napi jalai ke benung berdadat berjimat kita ke sekedandur benung hujan jam ke dia tu mayu jalai licin berarti ke mana-mana jalai lebuh kita ke berbaik ke perengkap pengangkut. Oh, pukul 5.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tandu program leman berita buku lengau Mr. Edmund Langi serta ngujung ke rentak ngalih hari sari tu kena 7/7/2026 buku lengau konensi tamum tak ke isi sebenarnya tu lagu hari Mae Franklin siang malam sebana rentak ngalih hari YFM.

Kalau bertemu baru kita peningat dalam program Elemen Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku main ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah ku dah nyadi. Bayak kenyak ku dah nyadi subak, tahu ke benuang nyadi dia tu, tahu ke utai ku dah nyadi 2-3 hari ku dah. Ya ke dekat dah tahi tu lah nak, muka nemu nama tegerkak nyadi. Nama berita kita ke minggu tu, anang anu, segi gaya ya kaban, dekat belelak doro, hari ke berjakuk, ya. Udah tu, kita nyambung baru nyentuk lagi ujung tahun. Nanti nerima peminta Tim Ayu hari kita program Lemah Berita dekat disambung kontrak, disayang baru kontrak 2027. Nama cerita kita keterbat sekali itu. Semadi mengenang orang ke bermain bol kemaya hari itu. Aku dekat mengenang cerita main bol. Sebedaunya aku dekat nanya kita, kalau nak kita dengar kini kita berjaku, tahu kapa indai kita madah. What? Kau orang tahu kendun? Nanti cuma orang nyawa ke kita memakai air irup. Orang nak kelala kita. Anang ambil-ambil sebarang. Anang makai utai terus punya. Anang dirup terus. Ngai ke temu tak lagi nyo dengkah kor pengaruh kini dalamnya. Akala anak kita ninga bunyinya. Nyak mentadi peninga tau mutai ke nyadi ba menua Itali din. Maya mayen bol berbuat kemangkuak dunia final Brazil ngelaban Argentina. Tim Brazil nomor 1, tim Argentina nomor 2. Ranking sidaknya tadi ya, sekejap niki sekejap menurun seduanya. Tanya tadi bergugut-gugut. Munyi kujaku orang munsuh tradisi are kelek lia badalam embol. Jadi dalam cerita atau pendengar dia ada tim Argentina menang 1-0. Alah me Brazil. Nama kebah Brazil lah. Siku pemain dari menua Brazil peninga ya. Ya ke bernama Branco mayanya. Ya tu tadi berjaku ngagai pemberita udah bekau kalah. Muanya tadi nyusino gamal. Lebuah ke berjaku mua pemberita. Jadi yang ada minta ampun meh ngagai bala peminat main buah semua hari menua Brazil. Aku nak boleh bermain dengan manah malam tu. Nya menan mu nama kebuah. Semua tu berpun udah bekau aku ke ngirup air diberi sida hari tim Argentina nya. Kau ya peningah. Jadi tu cerita ya. Maya ke bermain buah nya tadi peningah. Dia ada berangko tu tadi. Ngetu ngirup air orang. Air sida tim menua Argentina nya. Maya nya sikuk pemain Argentina. Kena patis melukuk. Nyo kejok-kejok kaki, ngenat ke kaki, berlakon deh, madah kedek pedes. Jadi dah time bala derisa sedar ngobat kaki ya. Jadi Branco tu, pemain Brazil tu tadi, ya ngai mansang ngai tim sedar dia ngirup, aik kedua kesemayak dia, dan baik, ya, aik butuh orang. Aik butuh rabat dia, sesengaja disuak orang ngai ya, tu irup deh. Kau orangnya madah ngai ya peningat, derisa sedar Argentina tu, irup ya, aik nadai, meng berarti ke nama-nama. Udah kau ke ngirup airnya peningah. Ha, munyi ku jakuk berangko tu tadi. Lebuah ke ditanya pemerintah. Masuk apa TV ya? Ya pun madah. Udah kau ke ngirup airnya. Start baru main. Tak lain asal aku. Tak lembut asal tubuh. Skill ku nemu lenyau. Aku nyo baban. Kau ya nyo nak nemu. Begini cara main bol. Maka ke nak kelak main bol. Kau ya peningah. Dan sikit amai ya. Nanti kita medak main bol sidak mainnya, berangkonya 20-30 minit keterubah bermainnya peningah. Laju ya. Kiyok gitu ya belana. Kecil meyang, kejuak meyang. Ntepak meyang, bergentayang meyang sebelah pintu gol. Dan ke nganama ke bol. Ya tu tadi. Tang udah berkawai ke ngeruap airnya peningah. Ya nyu tadi nyu maka orang kena nemu main bol. Kiak salah Belanda, kiak salah. Bol sipak dengan dia, nemu kebukai bol. Bol ke disipak, nak laju, tak bakal sipak ambil-ambil. Tentu bisa kebuah, hanya kebuah harus keliap berjaku. Akik ni kita berjaku. Nak tahu semua sebarang, maka utai diberi orang. Jadi tu, apa buat aku dah kena, betul kena pengaruh orang sida Argentina. Bahaya Argentina tu bisa pengaruh. Tu ngujuang ke sida ya pan peningah ya. Alah dalam main buah tu. Tak pelbak kaku kai ketegah berangkonya ja. Tanya mendadai nasib meh tawannya sida ke pemain. Jadi balat meh tu dah berangko tu dano peminat tim Brazil. Tang nare ko ngau. Udah nyak peningah. Nemu kita Diego Maradona. Siko oleh pemain legend sida Argentina tu tadi.
Jadi 15 tahun sudah bekau mainnya peningau. Dia deh Diego Maradona tu berjakuk dalam setiap program TV bak menua sida ada dia. Jadi yang mana aku ingat keliak ke bisi setiap mainnya kami ya ngelaban bertempuh ngot tim sida Brazil. Ingat kita pemain nama Branco nya udah helaba kami. Debri aik ku dah ada jampi, udah ada baca, udah di spospo. Dukun kami ada dia ni apa dah kita. Nada ya, nada kini-kini. Benar sida ketawa ba dalam bak dalam interviewnya peningatan ada kau ngau begini kati sida Brazil ngapil senentang tu tang FIFA na boleh ngagak nama-nama macam-macam kita ngumbai bak dalam main bol tumpuk peniau berumah panjai bisi bermain cara tu nak bak menua tasik dan duin bertikas menduk tinggi bisi murang nak air baca-baca. Leman berita kita keterubah. Kita mansang ngagai leman berita kita kedua sekali tu. Ah, leman berita kedua tu duduk jenuah kita. Kuno saya. Lagi nak nemu kita nama tetu, nama tetu. Ngenang siku Indo di menua Thailand dedin. Nur ke dukumai orang Buriram. Selalu kita ningalnya tadi ya ngagai ayah ngoibo aku. Tuk nusi cerita aja, oh. Selalu ya kita ningal tadi orang lelaki bisi ambai dua, ambai tiga, ambai empat. Nyak segi selalu kita ningal ya. Kadang-kadang, sedikit-sedikit, jarang-jarang. Jadi dalam cerita atau peningal siko Indo. Udah jadi ngau dua ikut laki sekali. Ukai laki menua Thailand yang pun wedin. Laki dari menua Tasik ngau jadi dua ikut sekaligus. Beli satu percuma satu. Indo atau bernama Dutch Duan Ketsaro. 37 tahun. Nama ibu kita tahu. Ya keterubah ya tadi dalam cerita tu papangan ngau siko lelaki dari menua Austria. Okay, Australia ya Austria. Lelaki itu tadi bernama Roman. Ya tu udah pincin nyadi polis. Kira umur mayanya dalam 50 lebih pihaknya. Nyumangnya 60 ya kita tahu. Lebuah induk tu tadi gawak bak Pattaya, gawak bak tempat no merindang hati. Laban orang mayo kian gaya menua Thailand dekat merindang hati, dekat dengan namanya tadi intik kitanya pepedih isik apa semua orang dia nemu ngurut. Okey mana sang kita ya, out cerita aja, out. Jadi udahnya tadi udah bekau 5 tahun berpangan ngoroman induk tu. Induk dari Thailand tu tadi bernama Dutch Duan tu, ya berkelala ngokaban Roman bernama Mackey. Oh, kaban yang tadi, kaban rumahnya. Berkelala dengannya yang tadi. Berkelala. Kengujuang ke yang tadi pun rindu ke siku nyen. Siku nyen pun rindu ke ya. Roman pun nemu induknya tadi pangannya ke kaban yang nyen. Jadi yang mana, nada ngawak, nada yang salah deh. Tuh, kaban aku tu. Asal kederi ngadi ke minda ayah. Nada ngawak lah, kunci pun kunci lah. Ku yang tadi dengar. Nanti dah setuju kunci, saya nanya mata ke nyadi. Kengujuang ke Roman ngau. Mekki tu tadi sama setuju jadi ngosiko Indo. Bak Malaysia nak tahu. Tang bak menua rebukai nyak ni ko sida ya. Jadi untuang mata tadi aku nan muni bagi untuang laki dua ikut tu ke Indo ke bernama Dutch Duan Ketsaro berumur 37 tahun tau. Ke ngujung ke seduanya tadi sama meri duit berian 1 juta baht. Siko-siko nya tadi meri duit berian ngage apa ini Indo bernama Dutch Duan tu tadi. 1 juta bar kira ya 120 ribu duit kita siku-siku tadi break yang agai apa ini induknya. Jadi udahnya tadi peringat mayuh ke barang bukai ke diberi. Jadi apa ini induk tu tadi mandah ngajai nyawanya janji man tadi asal man tadi dos juannya tadi gagati lama ketudahnya tadi nyundak belaki ni kuya menjadi ngasudai duikunya janji hati ya senang. Kau apa ya peningau? Nanti kau ngau dapat yang mendapat tahu. Tahu menyata deh. Nyamu tak kenyadi di menua Thailand. Dedin di Buriram Thailand. Ngenang siku induk jadi ngodua laki sekali. Baru kita kelak ningah cerita satu ya. Si selalu kita mendanya tadi double barrel kau kitanya. Laki bisi dua ikut ambai. Tentu induk bisi dua ikut ambai. Udah kawin sekali. Amai pamah sudah tu. Kita mansang ke leman berita kita ketiga sekali itu. Leman berita dari menua Uttar Pradesh di menua India. Jadi kebingung tu.
aku dekat ngenang senentang. Nadai ke nyengala ngasuh ketawa cerita dari India tau. Minta ampun tau. Maya bukain lah. Baru aku ngigak cerita dari mana India. Ke ngasuh kita yang tadi ketawa berbukut di India. Ke sekali itu ngenang senentang siku ini. Di menua India dedin. Lebuh ya umur 65 tahun. Ya nemu ya bisik pengelandik nimbak. Utai kena timbak di ciang tadi betul. Cun punya kojakuk kita. Ini kita tu berkeni cerita tu nyade. Pama diri ke cerita tu. Macam-macam cerita nyade dari menua India. Nyam utai ke nyadi ba, ini kita bernama Chandro Tomar. Tau ke nama diberi orang tadi Revolver Daddy. Ini kita tu nang bakal ini kebukai. Ya bintu ke rumah tangga beribun kan ucu ya menjaga ngemas rumah meya yang tadi berbasuk gari ngintu capi leban orang ada dia sikit ke nginang capi merik capi makai nguliah kait tusu capi merah ngadu ke mayu macam pengawak ada kerja baka ini kita ke ditau me tadi tang bisik siti harinya tadi tahun 1999 ini kita bernama Chandro tu tadi ngulu kucuk ya ucuk itu tadi bernama Shifali Tomar nurun berlatih nimbak ba sebuah klub nimbak ba menua India dedin ngulu kucuk inge uji ni ngulu kaku ngage kelamnya mau na aku berjalan ke dere ko ucuk itu tadi Shifali itu tadi nyai barangnya macam macam tua jaya kaki tua mancang kau kainya jauhnya deh. Kau ini yang tadi mansang ini kita bernama Chandro ngulu ku ucu itu tadi taja ya benar meri suku ngagi ucu peningat tang ucu ya madah kering ngai ku ini ngau ni menimbak tempat satu nentu rindu aku ku ya madah ngagi ini yang tadi nyai ukainya cusya hanya nyau terkacit kacit kerja ajak nyap ketuk je ku ya. Ini kita tu tadi ada dambai pistol angin. Okay, pistol besi seterusnya. Nak pistol angin kena orang sukan nimbaknya. Aku sikit rindu. Ama sukan nimbak tak besi sukan Olimpik, sukan si. Orang ke nimbak banyak kenyak kena senapa yang tahu ke pistol angin tadi. Hanya minta keduji ini. Ya, ya kak merasang ucuk. Dia bagi tahu ke pistolnya. Aku ngacit. Ya. Kok ini yang tadi, ini kita Chandro tu. Alu dekat cici yang mana-mananya, targetnya peninggal jauh dirinya. 50 meter, 60 meter, tau ke besi 100 meter. Dici yang mana timbak, cun kena bertengah-tengah. Timbak cun kena bertengah-tengah. Tu ngujuang ke yang tadi, orang juruh latih ke banduannya tadi meda api. Amai apa mahu ini tu ingin. Tak timbak yang semua seterum 5 igi, 10 igi tak. Tengah megang timbak me cun ini tu air tu. Mansang lo beranau sudah. Oh nye. Cun na timbak na tu ini. Kalau ngau ni timbak na kuala. Nye nyama. Tak kala kerja ke tu. Dum dum. Tak berkemas ke rumah me ke tu. Ku ini tu air tu. Jadi jurulatih atau medentik pihak ini. Pergilah lusa. Nurun baru no nau. Kami kan medak nuan timbak. Ari siti datai nguji. Ya belalai pun dengan. Nge ketemu laki. Nge temu wala anak. Ya. Belalai mansang kian yang tadi. Yang main ucuk yang tadi. Datai dia nguji baru timbak. Betul cun. Oh, dua tiga hari udah nyak mansang baru betul cun ke timbak. Kan ngujuang kayaknya tadi. Ha? Nyo depan dak kita cerita. Ini kita tu tadi dekangau ramai. Wah macam pekit nimbak. Depasuk ini kita tu. Nyadi champion. Okey, memain ini kita tu bernama Chandro Tomar tu tadi. Ku jakok ka ngulu ku cu tang nyu ya ke nyadi champion. Pekit ni mbak umur 65 tahun baru nemu diri ya tadi cuan ni mbak. Pelabak ka ku kaja baiknya ngadu ke cepati, ngulik-ngulik cepati, nempap-nempap roti canai. Tahu ke tadi kan sidak ke selalu betutuk-tutuk aku tengkanya jarinya teguat tegap jari makai pistol nak nemu nginsik-nginsik pelabak kakunya peninggal. Jadi ia sudah menang ya simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur ba India ngau ba ndua kebukai sudah dia menang ya. Ia pun lalu diambil orang jadi jurulatih nimba. Ini kita bernama Chandro Tomar. Pelabak kaku kita belalak dulu. Boleh ya? Belalak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi kita bisa duetik leman berita. Kita berperindang dulu. Au, belalak kita sekejap.

Kita mensang baru dalam round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Nyamai berjaku bunyinya. Aku mai kita peningau ya mansang ni buat jawah kita din bab padawan. Nemu kita cerita aku dah nyadi bab padawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyadi dengar kita. Orang ke dia berkampung Sira di padawan Dedin sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisa begau. Begau bagi gak ke sikok laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah ada dia temu orang dini no pendiawe. Kok ngujuang ke sidak sebiliaknya tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Balas sidak sebiliak Irawati. Mayuh macam nundi yang medak laki tu nak pulai-pulai. Lepas menua sidaknya bakal benua dalam kampung. Nemu kita yang tarik bakal rumah peniau orang tanya rumah sebuah-sebuah sedangnya yang bisik nguan tanah dempu bab belakang bisik kampung takut yang tarik engkau kena de terkam remauang kini atau kena tarik ditaban kini antu kini atau ke derkak bala sedak bandau bertengah jalan kita nak nemu tahu ke bisik yang tarik de pribit ke bala sawak kini kita nak nemu nyok mengujuang ke sedak tu benar bagi kau bakal ngau apa dini nono napai sida bagi gak ba kampung Sira de padawan dia. Jadi cerita ya tadi ketuk peningayanya tadi ngobala ke bukai mansang ngage orang rami bisi orang rami ba dua sida yang tadi ya. Udah ke rami semua tadi orangnya pulai cukup jam pulai orang tadi orang kerami udah sunyi orang tik kawinnya tadi udah gemerap bantagulin pengrami melah pinang malamnya. Jadi ya tu tadi nak pulai-pulai. Irau nah bala sidak sebilik nama udah bukai dah pulai. Sanu sepiaknya udah pulai. Sidak nyian udah ke pulai nama. Ya tok tenak pulai-pulai. Alu berpuat ngege bomba. Jadi pengari hari upih bomba ngepunya penusah Malaysia di Sarawak di tu. Madah kupiasnya bisik nerima kangau. Senentang penusah tu urung pukul 4 pagi. Anjuka 4:30 dini hari maboknya. Orang nyok pemuah ngigak nyok nak temu deh kak pernah bagi gak bomba engkau bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di pribit ke sawak tadi deh ke bomba ngau ngupak sawaknya dah berapa kakaunya tadi nak muka-muka peningat dah time bala bomba hari siburan tau datang agen duanya mupuak bagi gak ke laki tu berkangau-kangau dini di sana dini di sana kami ngigak nuan pulai nuan teh bisi nuan detaban kota madah nuan manjuang kini apa kini kok orang peningat nak muka-muka kok cerita orang tau ianya tadi pansut kami maya orang kami rame tadi benua kapitanda tanah nyokak kami alunya kami ya tadi mansang kami ke tisi kampung den. Jadi alu nak pulai-pulai lagi. Kira-kira ya umas taban kia deh. Alu kak pulai mai atang mai kak pulainya tadi. Nyugui-gui nyugiu-giu tu dah. Guyap-guyap mata parwal nyuna meda utai. Engkanya saleh dua tama. Amanya tadi. Udah bekau sejam bagi gak ke peningan nyokak pukul 5:30. Dia beh orang tadi begau tetemu ke lakinya badini. Yangnya tadi tinduk sepiak enjin masuk garik orang. Sepiak washing machine orang, bar rumah orang. Washing machine orang nyangkah bar belakang rumah. Dedian bugulai ngopayap air pun semua. Dia meh tinduk melukuk betisinya. Engkanya celap deh. Nak terpulai ke rumah dari kumai rumah ya hanya pelawak aku ngujuang kura dia hanya begau semua peningat nyuna dia pandai mau ya tadi bomba pun pulai udah agak riput ya udah temu orang peningat mayu macam lah udah tau. Jadi kita pensang aja leman berita kita penuh di sekali tu leman berita kalau nyadi di mana Holland dia dien tu ngenal senentang main bola tang main bola ke sekali tu ya ngenal senentang referee ke masuk ke bola. Jadi dalam tahun 2019 subak peningat lebuah tim main bol kedama Harkey Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoeks di menua Holland dedin referee nuduang ngemasuk ke gol. Nanti bak kita ke main bol gol kena nanti referee ngemasuk ke gol bisik madah nak bisik madah masuk tang niti aku undang masuk laban referee itu nanti dalam undang-undang main bol FIFA referee itu dikumai orang siti hari utai bak padang tahu kenyataan ya dokumen tiang gol kini.
Tahu kena kumbah tiang menira orang ke sepak kononya, sepak sukuatnya. Jadi referee nanti kita nyepak bol, kena referee bolnya tadi ngelidah setamak dalam gol, dikira gol. Nah, dia tahu dibantah. Tahu, kad merah dia beri ya. Nanti kita mantah. Jadi nyam tadi peringat dalam kes tu referee-nya bernama Maurice Parhui. Ya, tak sengaja tersipak ke bol. Mainnya bolnya tadi disipak orang. Cross bolnya tadi dilintang ke orang. Awak ke pemain bukai oleh nandu. Nyo terkena ke kaki itu dah ya. Peningal. Kakinya tadi kat ketiak ke ya. Kakinya tadi tak ketiak ke bolnya. Lalu masuk. Dini nak tim ke kena pasuk bolnya. Nyo manjuang anu ya. Ya, nyo tadi peningal. Nah, bukannya salah aku. Kena kaki aku deh ku ya. Ku ngujuang ke Hoek FC peningal ya. Ke kena skor tu tadi. Nyo benar betalat ngue. Nak puas hati. Tanda dia ku ngau meh. Utainya udah dikira gol peningal. Bagai-gagai. Sedap bapa yang. Ukai ke katnya meh referee-nya. Takak mantah referee-nya. Referee-nya lari. Ini yang diri. Nanti bapak menua bukai. Kalau anda kita mendak dalam YouTube kini apa semua. Dia gagai orang referee. Bahkan kepala orang. Ngena menira padang. Jadinya tadi peningal ya ke ngujuang ke tim ya ke Belaban Membo tu tadi pun alah. Udah bekau referee kena luang ngemasuk ke gua yang tadi. Jadi perbaik aku nak tu dulu meh leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita aku dah bergulai ngaku hari pun program nyentuk ngagai ujung program aku ada melangi. Terima kasih agak kita aku dah bergulai ngaku dalam program leman berita. Jadi nanti kita tertinggal cerita tu mansang agak ruai leman berita ba leman YouTube. Terima kasih. Mumpul aku ke minggu tu. Bye bye ngagai kita pendengar semua. Bye bye.

0: Aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta tu meka uleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tak japan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia meka, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi mega The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi Nur Bukai, tentu ya, bawa FM.
5: Begulai sejalai. Sada lemah.
6: YFM.

0: Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerang kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeru tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

World Cup 2026 ya kalai dur kita boleh bedak ke semua match ya ke bisi diatur ba World Cup ya ke tahun tu round of 16 tinggal 2 titik dak lagi main ya ke dekat diatur Argentina dekat bertemu dengan Egypt. Dini hari itu lagi ngau pihak dekat Switzerland ya kerana itu ke ni bagi menua ya ke patut lagi tamat dengan kai ringgat quarter final satu dengan Colombia. Dini hari itu lagi mengau peninggal cerita main bull Spain udah menang dah satu dengan Portugal kalai gol dipasuk ke masa tambahan atau ke extra time Michael Merino ya ke udah ngancur ke pengharap hati Portugal ya ke tumu pulai bak round of 16 tu serta pia mega co-host World Cup 2026 USA ya ke semina dah tai bak round of 16 aja udah sidak ya Allah laban Belgium mayuh gol tu 4-1. Jadi di hari itu lagi ianya dua match ke penudi bak round of 16 sebedau tim-tim yang ke udah menang tu masuk ngagai renggat quarter final. Tinggal berapa itu lagi match tu kebenar ya sebedau datai bak pekit ke penudi final World Cup kena di hari 20 hari bulan tu ialah peninggal. Okey, ni bagi tim yang ke disukung dikerinduk ke kita agi bisik kini tim kita wai bermain buat World Cup tau ke udah tumbuh pulai. Udah lepas satu lagi kita ke Miri dah lama bergulai kau bana ba hello wai Miri terus bergulai kau kami bawa sara lemah yang namin dah kini-kini di Kuching tentu about frequency 101.3 FM bergulai aku Ken Michael lemah itu bawa sara lemah.

0: Hello, selamat lemai peningah. Selamat datang ngagai Bandaraya Miri pelabaku. Habis balat muai baru sangkai baru datang di Bandaraya Miri. Terima kasih balak kita ke milih YFM ke lemai tu. Anang minah ke stesen radio kita laban mayuh macam penggerami ke dekat di kunci ngabala kita abah awak hello Y Miri kita ke lemai tu. Pihak mega abah awak sada lemai harap ke kita terus entap begulai ngau kami. Jadi mungkal hello Y Miri kita ke terubah tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping bisa nemuai ngabas palan Miri Smart City Common Center baringkat 3 bangunan Dewan Bandaraya Miri apa lama aku dah. 7 penemuai ya. Dekat berarti ke pemansang projek mengeri pintar ti dekat ngangkat ke pemanah pengawak ngatur mengeri ngena teknologi digital. Ramah penemuannya ia diberi penerang serta megak-megak pengawak mandang kamayo macam inisiatif mengeri pintar ti ngena teknologi ngam megak data dikena ngenegap ke pengawak matau pengawak meri servis mensia mayu ngam megak atur mengeri ngau cara ti lebih efisien serta meruan. Apalan kawalan pintar tu dikarap ke oleh ngenegap ke pengawak nempak miri nyadi mengeri ti lebih pintar likun meruan serta tan setipa ngau komitmen perintah Sarawak meri kuasa ngagai agenda transformation digital untuk pengelantang rakyat. Ngalih ngagai berita kita ke situ itu perintah besai merejamin semua projek penagang bah hari opis menteri transformation tenaga ngau transformation ai Petra dekat di perumahan serta nadai bertangguh. Pihak ku penerang sapit menteri besai kemegak menteri transformation tenaga ngau transformation ai Dato' Amar Haji Padilah Yusuf madaka tetiap projeknya dikemata ngau siliak dikena nentu kaya tembok ni tiap ketimpuah ke udah ditetap ke. Koya 500 projek cakna mendani di strata menua tu benua di pejalai ke. Hari baru Rolling Plan 1 atau Pemansang Malaysia lumpar ke 13 2026 ngau agih belanja sepenyampau 80.7 juta. Ia masuk kejakunya pengudah ngabas projek penstabilan tebing sungai bak penam Cina puja tujuh miri. Koya projek ke berungkus RM134,682 di pelabak tembok bulan November 2026 tu ilah dikena mutar ke penusah tusur tebing sungai serta nyaga kandang lingiknya. Bak penemuai kesama yang megak bisik ngabas projek plan mitigasi ampuh bah tebing sungai miri di Lutung kebungkus 31 juta. Projeknya berengkah digagak dalam bulan Oktober 2023 lalu dipelabak ketemu dalam bulan November 2026. Pengemeran ngagai budaya ngomai nasa pupu bangsa nyadi pelasar keberguna dalam menegap ke penyeraku pupu bangsa di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madaka penyelai budaya nak tahu nak dikerindu ke. Labanya ngemena ke komuniti hidup dalam penglikun, berbasa ke pangan diri serta sabah ngasai ke buah pemansang. Koya penyerakup di tegap nyadi batang penegap Sarawak, ngemena ke tetiap komiti ngemeran ke budaya ngau pengarap dirimpu, ngau nadai ngeruga pengelantang. Ia masuk kejakunya lebuh berjadi Carnival Test of Borneo, TOBC 4.0 di Miri. Koya penyerta delegation dari Sabah, Brunei ngau Indonesia ngau meka China nyata ngayan ke TBOC dia tu majak ngeremai nyadi pelasar ngenegap ke kawa budaya ngau antara bangsa. Pengeraminya meka nyadi saksi pengawak bersilih sembekat pemerhati hati MOU hari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke bak Malaysia Vote of Record ungkup kategori serakup etnik pemaduk mayuh nyerta pengawak berbaris kelimpah hari pengawak nyuak ke replika cek ngagai sekedar gerempuang ngau sekolah. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap kaget penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapin Menteri Dagat Muai, Industri Kreatif Ngaus Seni Pemerintahan Sarawak, Dato' Sebastian Teng Chiu Yu, madaka pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya Ukai Semina ngempuro ke komuniti bermotosikar hari dalam ngau menua luar dan mega nyukuang pengawak ngelaku ke Sarawak nyadi palan Dagat Muai ti di Kerindu. Ia masuk ke jakonya ba'awam pengarang berita sepengudah pra ngelancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya, Miri ngembuan penglebih hari suka pemanah rampak menua, penyelai budaya ngak mega perengkaguna hospitality ti ulih mata mayu hagi temuai di mustik ngak mega antarabangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyari pengawak ikonik ti ngangkat ke nama Miri barengat antarabangsa. Kelimpah hari ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal hari mayuh bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta hari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selama lemai ngagai bala peningah kita di Bekenu ngam megak di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 Bekenu dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kaniba Rinoati N71 Bekenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilam. Mayuh macam itibiti ting rindu kati ngantik kita nyeng kawan pekit budaya lomba ngomain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta umega mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilia. Yang lain mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kaniba Rindu Ati N71 Bekenu 2026 15 ngagai 19 Julai tu ilam. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta mega nyerakup ke community. Ngujuang ke Hilawai Miri kita ke lemai tu. Aku mai kita ninga ke dua bengkah promo tu. Bekawa ngau Baram Regatta 2026 ngau mega bintang Baram Regatta 2026.
1: Baram Regatta 2026 marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekin lomba perahu kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinnya tau register di atau sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YSM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang luar. Berseri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Madrid. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
0: Ya nyanaka, kita bergulai bawa Hello Y Miri kita ke lemai tu peningah. Jadi ingat tu, mulai baru ngagai Ken Michael bawa YFM di Kuching, terus ke Sada Lebay.
3: Ya, terima kasih Bana, bintang Baram Regatta berserimai ngau Baram Regatta 2026. Ingatnya, ninga kita orang merudi. Tentu ke kita yang tadi nang lepas ke peluang tu, kita ia kengembuan julo hati kini ngelamat tu seminat dalam mimpi. Kanya di penyanyi, kanya di penyanyi. Ha, tu meh maya ya. Datai ngagai audition kena 23 hari bulan 7, 23 Julai tu ila ya berdewan suara Baram. Okey, pendengar lepas tu lagi ngatai ke sekedap sanda berat ya ke bisi diterima kami bak YFM. Dan sebenarnya merina kita ngau lagu tu Ari Lydia Richard Semina Nuan bak sada lemai YFM.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang ke diterima kami bak email yfmiban@gmail.com serta mega bak lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Ya kalai pesan ti ke terubah tu pesan ya ke datai Ari Albert ngu anak tunggau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kediau bak rumah Philip Kaya Durin, kaban belayan bak Sungai Pasien, lubuk mengeris nyabur ruban, kaban belayan bak Nanga Bangkit. Pesan tu megak nuju semua kaban belayan bak Selidap Bintangur, Bukit Jawang Serikai, Batu 3.5 Jalai KJ di Bintangur, kaban belayan bak Bukit Besai Jalai Bawang Asan Sibu, Kelupuk Bintangur ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang dur diau kenalah di Tesau Magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit niang tungau anak amut tau ke langat bak rumah temaga Sungai Kawi 2 tau ke Kuyat Bintangur nguan ulit malam 11 hari bulan 7 2026 lalu ngetas ulit dini hari 12 hari bulan 7 2026. Penerang ke sili atau telefon ngagai Albert nguan anak tungau 012-897-9498. Pesan ke datai hari Patrick anak Itil tau ke Bui. Jadi pesan tu nuju semua kaban Melayan. Lebih lagi kaban Melayan bak skim gempuruk Skuau. Kaban Melayan bak Bawang Asan, Ulu Uyak, Dalat, Mukah, Selangau. Pian mengat pesan tu nuju semua kaban Melayan. Kediau di Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei ngau semua kaban Melayan bukai bak sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke Semiang 100 hari. Niang liung anak asun tau ke liang tau ke indai bui lemai hari 6 11 hari bulan 7 2026 bak lot 11566 lurung tebing 1A Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Semua kepemelayan dipinta datai ngau Semiang 100 hari. Niang liung anak asun tau ke liang tau ke indai bui kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bak lot 11566 lurung tebing 1A Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Pesan tindangkan kenyap pesan ke datai Ari Jessica Thomas ngari ke sedar sebilik. Pesan tu nuju semua kaban belayan kediau bak Seri Aman, kaban belayan di Melugu, Engkelili, Batu Lintang, Lingga, Banting, kaban belayan di Betung, Bulu Hantu, Seratua, Bungu Ubah, Pantu, Gayau, Kuching, Miri, Bintulu, kaban belayan di Lebuh Hantu, Tanjung Bijat, Sebu, Seduku, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke Magang. Jadi pesan tu madah ke pemati Thomas Sengkamat kena 6 hari bulan 7 2026. Niang tu dekat di Intu kena malam hari 3 8 hari bulan 7 2026 bak Ci Chuan Ko Seri Aman lalu dikubur ke bak St. Lawrence Sabu pagi hari 4 pukul 9 pagi. Penerang ya ke siliak telefon ngagai Jessica Thomas 011-2513-3387 tau ke Raymond Thomas 019-751-6302. Pesan tindakan kenyap pesan pemati ke datang dari Walter Padang anak Randi tau ke apa hidup dari Lutung Miri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Datuk Raymond Plan Sungai Glam sebawah Bintulu. Kaban belayan bak rumah Jimun di Deng Sungai Sekutan sebawah Bintulu. Kaban belayan bak rumah Muluk keluar Seratua. Rumah Majid Tengalat baru Seratua. Rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong Pengulun Tiros Bilik di Mapar Seratua. Tuai Rumah Melisa Sebilik Bebabang. Kaban belayan di Asam Payak Bram Libau Niah Prajaulu Prajailik Seratua ngau semua kaban belayan ke ngelala Kennedy Ngumbang. Jadi pesan tu madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai buat hospital Kuala Lumpur hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 2026. Niang tu dibaik pulai ke Miri di Intu bak Parler St. Anthony Tudan. Malam hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Dianjung pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Ngagai pendam RC Lambir Miri. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Senorita atau Kenduk 011-351-2058-0 atau ke Gloria 016-852-9141 atau ke Imelda 011-932-3096. Pesan data dari Lili Anangku atau Kai Naimpung ke sekali itu nuju Kaban Belayan Barumah Bilung Sungai Katit, Kaban Belayan Barumah Manuk Mancal, Rumah Shelly Wang, Rumah Janduk, Rumah William Uncat, Kaban Belayan Barumah Untang, Rumah Beranja, Rumah Empawi, Kaban Belayan Bar Semirah Gad, Rumah Kaya Sungai Janan, Sungai Menuan, Belawai, Sungai Yung, Rumah Mingat Nanga Bawani, Balih Kapit, kemudian di Melekun, Mujung, Derisa Ansi, Nangga Sebatang, Mujung, kemudian di Pasar Kapit, kemudian di Rumah Robot, Jematan Suai, Sungai Paku, Sungai Mujung, Nangga Nyugau, Sungai Sud, Kabung, Sibujaya. Ngau semua, kemudian bukai bak sebarang Nur Diau, madah kengetas ulit niang Simon Anangkuk, kena hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 9 pagi, lalu muak ke malam, deka ngelumbung niang Simon Anangkuk tu. Penerangi ke sili atau telefon ngagai Lili Ngkuk atau ke Naimpung balumur 011-264-32441. Pesan ngetas ulit data dari Daniel anak Liang ngari ke David anak Aming. Jadi pesan tu menuju semua kapan belayan. Terlebih lagi amu anak Arau di Nangga Tadak Kenawit. Uka atau ke Liung Bapatu 31 Semelaju Bintulu. Doni Liang anak Asiang di Lung Pilah Bram. Munau bak Sungai Rosak Serikai, kemudian di Seratua, Rumah Nyulang Nangga Temalat Sung, Sungai Menuan Kapit, Rumah Dik Nangga Lan, kemudian bak Sungai Goh Ulu Ngau Ilik Kapit, ngau semua kemudian bukai tau ke sidak ke ngelala Cemuang Anak Arau. Pesan temudah ke kita sulit niang Cemuang Anak Arau tau ke Indai Badau, nguan ulit kena 10 hari bulan 7, lalu ngetas sulit pagi hari 6, 11 hari bulan 7 2026 bak rumah Joseph Anak Tinggi Peran Dabai Sungai Goh Tengah. Penerang ya ke sili atau telefon ngagai David Aming 013 821 7103.
2: Sada Lemai Y FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayam wah nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas ya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinggana dia bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam aja ke pesan ke lemah itu peninggal. Pesan pemati ke sekali itu datang dari Johnny Telesan Anak Lintuang. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan. Rumah Nas, rumah Jonathan. Kemudian rumah Jack, Sungai Arif, rumah Mambang, Stapang Arif. Rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan. Rumah Semuli, bak Sungai Tau. Kabar melayan bak Sungai Pelugau, Andau Iting. Sungai Anus, Cikgu Cukan Semadik Bok Setuan, Pengelu Mary Anak Lubun Ngau Bala Kaban Bukai Bok Kakus, Rumah Dora Nanga Tekalit Tatau, Kaban Melayan Ambun Bok Sungai Bawan Belingian, Sibu Jaya Ngau Semua Kaban Melayan Bukai Kenalah Dirintai Kemagang Ke Ngelala Mang Anak Bandung. Jadi pesan tu madah ke pemati Mang Anak Bandung tau ke Indain Tunan tau ke Nuli. Kena 6 hari bulan 7 2026 Niang Mang Anak Bandung di Senyai malam hari 2 7 hari bulan 7 2026 Barumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau dikubur ke hari 3 8 hari bulan 7 Bak Nirvana Memorial Park Sibu. Penerang ya ke sili atau telefon ngangai Johnny Telson 017-807-4402. Nangkan kenyap pesan kedatai dari Melia Anak Wat atau ke Petut nuju semua kaban belayan kelebih lagi Johnny Anak Beliang, Amuang Anak Beliang, Bersalim Sibu, Dimbu Anak Beliang di Bintulu, Kaban Belayan Bok Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Leo, Pedalai, Tanjung, Kaban Belayan Bok Ijo, Langkang Ilik, Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seri Aman, Miri Bintulu ngau semua kabar melayan bukai buat sebaran durdiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit satu anak beliang tau kainai alut. Kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 10 pagi. Bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Seri Aman. Penerang yang ke siliak, telefon ngagai Melia Anak Wat tau ke Petut 019-521-7923. Pesan ngetas ulit datai dari Saka Anak Unggah ngau Lin Anak Unggah nuju semua kaban belayan bak Tirius, kaban belayan bak Bayan Ulu, Megau Temesuk Ulu Mukah, Mata Dieng, Liu Bajalai Tebiang Tasik Balingian, Mukah, kaban belayan di Bintulu, Sibu Miri ngau semua kaban belayan bukai ke Ngelala Unggah Anak Medan. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang unggah anak medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu muak ke malamnya nyuak ke Entebalu ba rumah niang tu empu Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Semua kemamlayan ia ke ngelala ngau ia ke dituju pesan di pinta datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan ya ke sekali tu datai hari Dumi Anak Kulak tau ke Inai juga. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Bunut, kaban belayan Kantu Balau, Merakai Panjai, Kedumi Sama Empit, kaban belayan Rumah Panjai Cangkul, Kelampu Buluk Danau, San Panjai Ruai, kaban belayan Kumpang Langgir. Biar mereka pesan tu nuju kaban belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai, kaban belayan Sebatu Niah, Entulang, Engkabang, Sebatang, Setapang, Merudik, Kaban Melayan Bok Linai, Miri ngau semua Kaban Melayan Bukai, Jauh atau Kesemak, ia kedalah dirintai ke Magang, ke Ngelala, Niang Catherine Liba Anak Sulang. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Catherine Liba Anak Sulang, tau ke Bini Boni Anak Bariang, Guan ulit 11 hari bulan 7 2026, lalu ngetas ulit 12 hari bulan 7 2026, Bak Kampung Satu Malaysia, Jalai Miri Bypass. Penerang yang ke siliak kita tahu telefon ngangai Indai juga 019-860-1351 tahu ke juga 016-872-1283 tahu ke Laki Nana Japang 011-290-28948. Lalu pesan ke penudi benar ke sekali itu datai hari tuai rumah September hari Long Tisam Tinjar Bram. Pesan tuju semua kaban belayan ba kebulu tabat rasan. Kemelayan ba rumah rengga ba tupsuk sanggu sebilia likau apai muli. Kaban belayan ba sungai lensat sida kuin sebilia. Kaban belayan ba temawai tintiang ulu layar betuang kau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas sulit niang mayat anayu kena hari 6/11/7 pukul 7 malam. Ba rumah September Lung Tisam E Tinjar Bram Kaban Melayan ya kedekat nemu penerang ya ke sila lagi kita tahu telefon dengan Jennifer September 014-528-3436 tahu ke Christy Albania September 014-308-4830. Yang sekedar pesan ya ke dibaca lemah itu peningah. Kita ke bisir pesan berat atau ke berita ke berbatang. Kita tahu nganjung dengan ke email kami yfmibadai@gmail.com atau ke lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Terlepas tu lagi peningah, mending ke program Aram Mansang. Terus boleh ke kami bawa sada lemai bawa YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
2: Sada lemai. YFM.
3: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Araman Sayang. Siti program yang kali keluarkan hari Indo Pes bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai kita dengan kerandau aku dengan sikok usahawan kebisik ngadu projek dan ampun sawit dikena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai hari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Adia.
4: Selamat bertemu. Terima kasih.
3: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu berkini diorang tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
4: Oh, aku terubah nanam sawit belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit abangnya cara bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh kediri menya kira aku kat nitih aku orang aban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit aban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lebanya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah dari kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk mayanya nanam sawit.
3: Luan tu tadi kira di Perancang kari bala.
4: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut. Orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke labannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asyik yang ada kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
3: Dia kau dekat ke nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak pada lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu ke meran bak projek nuan
4: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni lah mesti 100 hater 200 hater kena tak tahu aku
3: belah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru nama tadi nih.

0: penyamaian nama nama ya 2011 nya tiga ratus tanam ku tiap tahun lah namanya ternak aku dulu lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu tanam ku baru ke kenyak ke pakai anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
1: Oh, jadi tadi namanya nuan ke Berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun beli mayanya.
0: Mayanya aku beli leka mayanya terubahnya coba dia amat beli leka benar ni gak leka mana mayanya lekanya bisi 3 ringgit sepusin coba aku beli sigi mayanya bisi 700 sigi gak lekanya apa pedih nama mayanya ni gak leka mayanya coba ternak kumpul. Habis kira kas tahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak ke ya tiap tahun aku bekenyak belama aku sering melilka belama-lama subah nyo ke dia tu tadi dapat kenyo bisik duit menya bisik sian menya nyo ngira ngena kubi ke dia tu bekanya aku ngerja ke tanah aku ngena kubi lalu kira meli pawong ya mak
1: nyade ya nya chat ya beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawe nuan ke bise di tanah nuan tetap jadi baku tadi asai ku mayo atau awak ke dekat dia nuan maya ngak jalai ke projek nanam pun sawe to jadi tadi ulian nuan mada ngagi bala peninga atau pengawak ke bise dia do nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawe to
0: so mayo apa awak dah terubah kita itu dari sebedau nanam nanti ngena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya nak lah ke siku udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat tadi dulu nanam ya kita cara kita nanam tadi pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
1: Dolomite.
0: Kami muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanyanya anak sawit kita nya. Budayanya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi inutainya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kan diberi racun 3 bulan ni kini masih racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya anak sawit kita ini tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agin mietnya sikit ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayam ayuh nanti utai dia nantu tanya hanya rupa sespia ya
1: tempoh tadi kita nganti buat projek luan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
0: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nanya ane yang kelalu ke kita ya muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar lagi buah kita ya dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
1: berarti ya kan?
0: Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini labannya kayak kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
1: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Kini berapa penyampa kanuan merengnya? Ngeke pun sawit nuan tu. Dalam sebulan.
0: Ya, Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita mereng ya nama lah. Ya baru nama tadi baru bebuah tuh kira sekilo cukup punya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya bukit emerik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu angkat beri ya kira ke mesti skuang kene skuang sadian kita nyam meh kira bapa nyam 400-500 jadi mungkin ni.
1: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kau buah baru?
0: Bapak 3 bulan kan punya pokok.
1: Oh, saya nih.
0: Iya nyoba buah baru. Meri baja kita ya, baja naik ya bisa bajanya namanya. Nang asuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti ke diberi kita ya baja batu kan ya. Dulu mainnya. Dulu main. Ngai kemasam tanah ya, ngai buah ya namanya masam tanahnya.
1: Ya,
0: mat. Setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu mainnya. Cik diberi aku beri setahun sekali lah
1: ya.
0: Baca dulu main
1: Jadi insya dia dekat nanya nuan ga Maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar oleh nuan berkongsi madah yang balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tu.
0: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kelabak aku 500 ribu. Kelabak aku nampak ke dia tu nyengenak kubi ke aku ngerja kena nampak kita nemu ke kubi tu sejam berapa sejam 130 lah. Kira buka aku barunya bisa 10 ikal bisa 30 ribu ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisa 30 ribu.
1: Muka tanya clearing
0: clearing semuanya nak maya bisa 400 ribu. Nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh. Setahun 3 kali kumli bajaan bisa 300 guni.
1: 300 guni baguni banyak ke pemberat
0: 50 kilo lah 20. Ibu buah entah
1: sebuah buah tadi ya
0: sebuah buah nanti sawitnya tuai gitu tadi bisa 12 umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak gitu ngimit gitu ya 3 kilo 2 kilo kena ke cara majaan tadi leban sawit pekengkunya tanamku nak sebakar deh. Kita uke orang company ngerti company buka air sekali kena nya tadi ladang ya kita ini tanam ke peringkat kena ni bisa nya tinggi bisa nya ke muda gi bar namanya tinggi gi ke tuai gi kena kena
1: dia nama lagi bisik kepada nuan kenan ngau tai ke kos ke bersih beli barang ke kengka ke bersih beli nuan kena berjalan ke bodoh ke gaji pekerja tu kan
0: gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil bersawit entar ya kan numbuak kena sabit entar kira 100 aku ngaji sira ya ya ke ngangkut entar beri ku mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan entar kira 60 lah kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidaknya buat kumpul lekanya orang yang tahu ya kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh orang
1: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek bakal ke dadu luar dalam tanda kumpulan
0: anggaran ya
1: anggaran
0: banyak lebuah ya tanya buah sawit ntar lebuah ya bisik-bisik ya mayu kadang narai ge na mayu kira ke anggaran yang bisa ge 35 tan kadang yang bisa ge yang sampai 40 50 tan ya bisa maya ya musian ya narai ge nya ngabih ya ambih 30 tan ya 35 tan
1: kalau sebulan ya
0: sebulan nanti emang yang bisa sampai 50 tan ge
1: Tadi Encik ada ya, kan hanya Nuan buka ini untuk Nuan nganjur serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek bertanam Nuan tu
0: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan ke jadi dia laki dia dia belama aku nyual ya sehingga dia belama aku nganjur buah sawit ke tu hasil aku tu nak ada aku bukai nak kilangkin jauh nak kena uliah kinte ngira mulai luri nyasanya tadi ke nyamai ke semak itu kan nuang nyuang kita rim sesemak minyak nanti ya luri kita ya nyuang kilang besar dia lagi nyong ngira ngukus berapa yang lagi minyak semua tau-tau pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak
1: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawal projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
0: bantu hari tengok sobat hari pertanian bisa ke meri baja mayanya baja sawit lah
1: kemaya kita
0: 2022 mayanya
1: 2022
0: tidak bisa meri
1: sekali meri nak
0: sekali tidak meri
1: sekali mayanya kerja nama ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
0: bisa beri namanya semua jalai ke sida yang bisa beri ku batu semua aduh ke jalai ku beri sida batu ke mayanya coba bisa apa 1 kilo lah beri sida bisa 1 kilometer beri sida mayanya coba 22 mayanya coba
1: 22
0: saya kenyang mayan saya cukup bisa ke kenyang aku minta namanya tadi mana bantuan
1: baca anak benih ataupun kena racun rumpun
0: racun serangga bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri tahun 2025 tahun ya, bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
1: jadi yang tadi Encik Arya ulian Nuan Megak berkongsi madah kepala peningkat kita nama kursus atau kelatihan ke bisa Nuan Kelanggau atau ke di pelajar Nuan ya ke amai meri Nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek Nuan tau
0: udah ke kongau kursus sebab kami babintulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuilnya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabu ke baja nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
1: tahun kemayanya
0: tahun 2025
1: 2025 tahun yang kemarin
0: tahun kemarin
1: tahun yang kemarin ya bisa berapa lamanya tadi
0: ya sarinya
1: sari
0: mayanya kita yang mudah penemu sari mayu angka kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya tupi ganyak nyanyak ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya ngambil kita penemu cara nupi ya lah ambil hasil ya mayu hangki ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka ko
1: hari aja sih bukai dia tadi nyak tuaknya Encik Arya
0: bisa ikut sobat saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB itu bapak peladang dia saya sepik ko peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai kruniang ya muai dan dusun teninya cara sila madah dia suba bisa juga saya speku.
1: Jadi yang tadi Encik Arya nama julu hati Nuan Harila dikena kemansang kaki projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh kaki jemai Harila
0: julu hati aku kira ke sikit tambah aku lagi lah
1: okay.
0: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh jadi sri ka mansang ba kurang nah
1: akhirnya jula tin wan kena ka kerja tau ka kang ramai ka nama age pun sawit nuan
0: kira kenyam ya nambah
1: kenyam
0: kira kenyam ya kusi ka namanya nambah kenyam pun
1: nya selesai dalam tahun tu
0: ya kini ke tahun tu nah si ka nambah kerja tu
1: Ternyata yang terencer ya. Kena ngunjung ke Jakob Randau tua. Aku ke Nuan Merik Jakob Perangsang. Ngagik balap tinggal kita. Ya ke Benuang. Atau ke Bisa Julati. Dekat Berengkah. Atau ke Bepun dirinya di usahawan tadi. Bukan Nuan.
0: Perangsang aku. Ngagai. Kita semua lah. Nembiak baru. Tau ke. Buat rumah panjai itu kita. Aneh enggak nanam sawit. Naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita. Naban ya tiap-tiap bulan ya segi meri hasil ngagai kita deh. Lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah. Tanya me ya nak bakal ada. Nanti lada nya nyemu ya kita. Sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh. Yang mengharap ke nembiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita terbiar meh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane nak kita itu rumah panjang itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyemula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah kita ke muang sisir tu anak naban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja dengan kita. Ini yang penemuan aku.
1: Jakob Perancang hari ini, Tuan Encik Arya. Agak balas peninggal kita ke Bisik. Bisik Julu Hati, terdekat berpun. Jadi usahawan tadi, bukan Tuan tadi ya. Anang sahau ke peluang, nanti buka Bisik aneh. Kita Bisik, namanya Bisik Penemu. Tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi yang cari contoh itu
0: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang ninggal ke diri ini yang termedak orang aja kita
1: ya cukup mana yang cukup langsung hari ini Adia tu tadi berfungsi dengan balap ninggal kita unit radio Indo UPS Bertanam Tupik Sarawak Merik Besai terima kasih yang ingin Cik Adia anak bungai laban merik awak atau akan meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan balap ninggal buat program Arah Mansang kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai aku dekat main balap ninggal kerandau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna bertanam bertupik dengan bumai. Terima kasih ya.
2: Kita rindu ningakan telah
3: bertemu baru dengan kita.
2: Begulai dengan kami bak bagi gak entelah.
3: Ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
4: Au.
3: Ngelalai kenapa tu, Cik?
4: Kan ngelalai ke orang picak matanya.
3: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
5: Picak gila, kena riga kah?
3: Okay.
5: angka sampua batang.
3: Lagi ke perhati ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
3: Ya betul.
2: Semina ba YFM. Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu hangau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaget ngerami itu. Buang pekit lomba perau kayu hangau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
6: Telefon kami 082-258-634.
7: Like megah Facebook kami YFM Iban.
8: Berkongsi ke info gaya hari peninggal berkandang 12 jam berengkah pukul 4 lemah itu tadi 7 hari bulan 7 2026 ribut kudik di pelapak kenyadi bak sekedar nur kucing serian semarahan seriaman sibu muka kapit bintulu miring limbang hari di pelabak kemana babetung ngau serikai lalu muak kemalam tu lagi nyentuk ngai gini hari pagilah hujan bas kedah ndur lalu bak kandang tasik benua Sarawak peninggi gelombang ianya 0.5 ngai 1.0 meter ngau ribut berpuput hari adap ke barat laut bak penerah 10 ngai 20 kilometer sejam. Terima kasih Mr. Fazmi Syukri hari UPS Meteorologi Malaysia dah berkongsi berita gaya hari ngau kita. Lawak website www.met.gov.my ke penerang kasih lagi berkawal ngau gaya hari di benua kita. 7:30 lemai tu lagi peninggal. Dua kami nabur ke berita lemai. Lucy M rinang kita ke sekali tu. Tulang besi urat dawai. Baksada lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nabur ke berita lemai hari 2. 7 hari bulan 7 2026, lalu terubah tu batang berita. Pengerja pengawak kelandik di menua tu nyau mengangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan Batang Rambungan di Sadang Tembo ujung tahun tu ila. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur sarito tadi. Nyabatan berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak tik dempak rakyat menua tu kelandik bak mayuh macam bidang. Cukup berguna bak bidang aerospace ngau teknologi satelit. Sampai Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Dr. Anwar Rapai pada ketua undang dikenal ngemujur ke Jeluati Sarawak tika ngelancar ke satelit ke terubah menua tu. Leburatai bak tahun 2030 nyinilah. Industri satelitnya nak seminak berpanggai bak pengelandik bak bidang aerospace saja. Labannya sama nyerangkum bidang engineering, teknologi pemadah, pemansang software, elektronik, robotik ngau pansiat data. Perintah Sarawak megah dekat semampai bekuh ke pemansang modal Malaysia, ngambil ke Sarawak semampai bisik ngembuan pengerja pengawak kelandik serta boleh nangkup guna industri satelit ngau space economy ke dudia rila. Ia maksud kejakutnya ngagai pengarang berita dah tembuk pengawak randau ke diatur ngau nembiak ti belajar ke pengawak Astronautical Engineering, Ari University of Southern California. Projek Jematan Batang Rambungan dia tu dah 73.27% tembu. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lori Wu madah ke diri bisi benar pengharap ke projeknya boleh tembu ujung tahun tu. Ngagai ke dia tu segmen keterubah pengawak masang kabel tingkatan ke jematannya udah tembu lalu lapan agi kebukai benung di kereja. Jematan tu undang komponen keberguna bak jalan ngibai tebian tasik menua Sarawak. Lalunya di sebengkah hari 4 bengkah jematan besar di Sarawak ke di Sadang Tembuk tahun tu. Ia malah ke jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembuk bulan 10 tu ilak, lalu jematan Batang Seribas 2 di Sadang Sama Tembuk ujung tahun tu. Kelipah harinya jematan Batang Paluh di Sadang Tembuk bulan 11 tu ilak. Datuk Insinyur Adil Lariwu mansur kerja kutung agai pengarang berita, lebuh ia ke ngabas tabak projek jematan Batang Rambungan. Renggat keterubah projek Semarahan Boulevard tidakkan jadi lambang baru kota Semarahan dia tu nyaukat tebu. Lalu dekat diterus ngai renggat tik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Boulevard 1.44 km pemanjainya dekat digagak bak jalan dari Masjid Al-Mutakin jentuh ke upis Majlis Perbandaran Kota Semarahan. Boulevard yang disadang dekat jadi palan kemanah dur orang mayuh ngelantang ke hati bergempuruk tau kendur ngatur pengerami besar di Sarawak. Projek tu megah oleh nyawup nyeliah ke orang hari tik suah berdedat bak bandaraya Kuching ia ke suah alai ngatur pengerami ke besar. Belanjaan kena berjalan ke projek Boulevard tu di pelabak lebih dari 100 juta ringgit ianya 25 juta ringgit bak renggat ke terubah ngau 102 juta ringgit kena berjalan ke renggat kedua projeknya. Perkara kealai tiket bilun Air Borneo Ari Kuching ke Kuala Lumpur udah tau dibeli. Nyanya di kesejarah ti berguna bak company bilunnya ke depenggi Perintah Sarawak. Kepala Pemesai Eksekutif Air Borneo Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah ke penerbai bilunnya nyawup negap ke perkara pemindah antara Sarawak ngau Selampur menua Malaysia ngau menua luar kelimpari ke muka peluang ti besai agi bak pengawak dagang temuai. Pengawak dagang ngau pengawak beranak ke pukuk. Penerbai bilun ke terubah kedekat diatur kena 20 hari bulan 7 tu ianya penerbai bilun Kuala Lumpur Kuching kalai 100 sitik tiket dekat dijual. Berbangaunya penerbai bilun dua kali sari antara Kuala Lumpur Kuching dekat berengkah diatur kena 21 hari bulan 7. Tambang Sarawakku Sayang udah netap ke tiket RM375 ke pejalai sepenuju ungkup kelas ekonomi. Ngau RM736 ke pejalai sepenuju ajak ungkup business class. Dinyeng kaum cukai pada bilun ngau bayar tambang minyak. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai ke ditabur terus RUYFM. Menua Ukraine bisik niat dekat nanggam kerjasama ngau Sarawak bak mayuh macam sektor strategik. Nyeng kaum pengelikun stok pemakai,
kuasa, teknologi digital ngau pemansang infrastruktur. Duta Besar Menua Ukraine di Malaysia, Dr. Hennadi Nodolenko, manah ke Sarawak bisi penegap buat pemansang infrastruktur, ekonomi ngau teknologi keulia sama di serungkai benua Ukraine dengan kaul kerjasama dalam timpuh kepanjai. Ukraine megang ngasai ke pengelandik tidak kemuan kompani hari Malaysia dan kelebih lagi Sarawak buat pengawak ngagak jalai jematan ngau infrastruktur jadi kebidang kesama oleh dipejalai ke sidak kena nyukur pengawak tinggal mansang ke baru benua Ukraine. Perkara itu dipansut ke udah ya kenemuai meribasa ngagai tuai pemegai benua Sarawak Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Mensia Mayuh dah diasuh guna identiti kebenar by akaun media ramah lebuh sidak ngenatai ke sebana ngagai agensi perintah. Residen bagi menua Suriaman Mahra Saleh madah ke ulah tik nguna akaun pelesu tau ngasuh pias ke berkuasa mar dekat ngelala orang tik ngenatai ke sebana serta mar dekat ngulih ke penerang ke berguna kena mutar ke siti-siti sebana. Sebana kedigagak genak nama amai dekat nentu ke agensi ke berkawalnya oleh dipadah ngau jampat ngamik ke mansiak merik penerang serta berjalai ke atur ke patut. Orang kemayar itu rindu agi ngenatai ke sebana ngenak akaun media ramah nyengkau mengenatai ke sebana pasal penanggul air ngau isu ke berkawal ngau pengawak upis perintah. Ia maksud kerja kutu buat sesi Town Hall Ombudsman Sarawak bergulai ngau pengerja pengawak perintah ngau Orang Mayuh Zon Selatan 2026 kediatur di Semanggang. Nadai orang ditemu melanggar atur upis kereta darat JPJ ngau kes salah guna dadah mayu operasi bersepadu dadah kediatur di Bintulu. Operasinya dipejalai ke JPJ Pampang Bintulu bergulai agensi penagang penyalah dadah Malaysia Pampang Bintulu. Direktur JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke operasinya diatur berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk pukul 10 malam kemari bak terminal bas Bintulu. 15 buah bas bisi diperasa bak sepemanjai operasinya lalu perasa air kemik 10 ikut deriba bas megak ditemu nadai ngundan dadah. Pengawak meresahnya diatur kena nentu ke Seminak Bala Deriba Keamat nadai guna dadah aja di kemenar kemai bas bak jalai. Insentif khas subsidi keboleh RM150 kena ngasuh kuih nak beranak bisi disedia kebab program nyaga pengerai ngau pengelantang jelu ia tidakkah diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena hari 6 tu. Programnya dekat berlabuh diatur pukul 8.30 pagi nyentuk pukul 4.30 lemai bak Dewan Masyarakat MBKS ngimbai jalai padungan. Penerang dalam Facebook upis veterinar Sarawak madah ke subsidinya ditatak nakak 100 iku ukui kedulu agi diregister serta bisik lisien MBKS ngau udah nerima vaksin penuh. Kelimpah harinya, ukui megak nak patut biak hari 6 bulan. Pengawak bukai tika diatur jerumak program tu ianya merik vaksin rabies, ngeluar ke lisien serta masang microchip ngau nak berbayar. Kelebih lagi, ungkup orang bak nur ke depegai MBKS ke bisik nginang ukui. Kena ujung ke berita lemah itu, tu batang berita baru. Pengerja pengawak kelandik di menua tu, nyawup ngangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan Batang Rambungan di sadang temu ujung tahun tu. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur. Sari tu tadi. Nyadakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
4: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira terimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM. Sada lemai.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu muda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Yang Sebawah Agrofest 2026 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu bapalan durengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu berini hari ni apa? Gerah hari upis Lembaga Sungai Sarawak berkawal ngawatur ti nutup sekedar hari nur bak batang kemena. Nyerumbak sekedar hari atur program lebuh maya Sebawah Agrofest 2026 yang kaum pengawak ngelepas ke anak undang ngau pekit ngintik. Kena 10 hari bulan 7 2026 tu berengkah hari pukul 8 itu agak pukul 11 pagi. Jadi orang ia ke bisik tengah sungai lebih mayanya nak ngiram kena kapal atau ke kena bot perahu mit. Tentu ke kita berhati ke notis atau ke gerah dari upis lembaga sungai itu kena jeliah ke seberapa dusah. Au, seberapa tanya kita tahu telefon dengan upis lembaga sungai Sarawak atau ke lawak website sedaya www.srb.sarawak.gov.my. Ngelung lansam imit berkawal dengan Sebawah Agrofest 2026 ga ke diatur berengah hari 10 hari bulan tu ialah mayuh macam program yang ke bisik diatur, bisik pekit, bisik pengawak memerindang, pengawak berjual ke hasil tanam tupi produk agro lokal ngau pian mega mayuh macam utai bukai hasil pengelandia jari baju gari utai empat airup. Jadi kita ia ke diau semak ngau Sebawah atau datai ngagai Sebawah Agrofest 2026. Lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari. Dah lepas tu lagi mega kita dekat di Perindang ngau lagu dari Menalan Band Selamaya, Rudy Peter Bungai Atiku ngau Stevenson Anang Nguji Aku. Semua tu ungkup kita ke bulan ngugami bawa sana lemai bawa YFM sebab kita meniang ke main asal kita yang ramban lemai tu.

0: Ngagai bala kita luan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Yo!
3: Ui, nak mau tanya.
2: Uleh nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah! Ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malam.
2: Bah, yuk. Amat terkenung. Haram, lupa tu lah.
3: Eh, ada eh. Terberun yang kedai ni kau minta sponsor deh.
1: Ingat you, main

0: 2 Mei 2024 itu lagi kita dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Oi, ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
3: Nadai duit ku tu.
2: Napa duit nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke mana ya?
3: Nadai.
2: Begitu ke mana dulu?
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigo. Jigo.
2: Lari.
5: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, riput ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak terkerjaan wan, ulih nyelamat kurang, ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, ari YFM.
6: Tentu kita suah medak troli dengkah bak tengah pandut, baka bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah, nanti meh bisik orang ke ngumpul.

0: Laman Sada Laman.
1: Ada tintiang batu terliang bintiang bintiang teman awal.

නවන්ද අමත් ගනරකුවක Kita asal

กาเซมีบาดานตุเนาะตุไมตุโบฮักกูอาศัยกันเนาะเลยอ่ะ

ลีนวันกนา

าน

na manantukino macam de pulai made jawae pulai aku na nemu apa guna kade dia ae kumang lentak lalu ringan ida cinta ngada

วายอาการวายนี่มาเดอมาเอนี่เดอไอลักกี้มันเองรายา

ge ge de singae ngae nyamae ge aku muno dire iga aku batu besae besae panjang.

kan pawaye udu bago de angga anang niru aku meda aku bele ada tamade tuyo

0: สาดาละไม YFM Kesulia tau kenembia ti di taban kurang kena diklala nyau maca nyadi penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur sebarang maya anak mi ti pulai bersekolah bermain baluar rumah tang ndak dikemata bejalai penaka ati ndak madah kepenunga ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi pesan ngage bala anak kita anang sesekali nitiah kurang tindak diklala tengum panzidak nak prayes tau kejakut semaya aku Barbara Bija pegulai ngau YFM irau ke pengelikun kita semua segulai sejalai YFM.
1: Maya makai teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak nanti nadai sekali, nyak mana lagi.
2: Sada lemai.
3: Sada lemai.
2: Sada lemai.
4: Sada lemai.
5: Sada lemai.
4: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
6: Dah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur kami main kita mending ke berita Renational FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemerinang malam mulai ngau kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai ngau aku Ken Michael bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu selamat lemai. Dan semua bila kita selamat belelah mengazari tu bertemu baru bawa ya kebukai.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDN.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi Super El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 2026 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini, kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesannya kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut yang menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.

0: option-option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
1: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
2: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa lega lah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
3: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
1: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude sorakan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sabah. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

World Cup 2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam. Live bar Sukan Plus. City lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK.

Ya, lagu yang ada yang lagu kedua nama Semadi Entua. Selamat malam pendengar, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari dua. Okey, malam hari dua, 7/7/2026. Okey, jadi ke malam tu 3 jam, berhingga hari pukul 9 malam tadi, nyentu ngaga pukul 12:30 malam tu, bergulai ngga waku Raja Smoking tu ke RB. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, di Kuching bakal selama dengar ke kami, dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, di Serian 106.9 MHz, serta Bandur, Ndur ke Bukai, boleh dengar ke kami, dengan frekuensi radio YFM ke semua Ndur terdiau. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami dengan cara online, dengan RTM Klik, dengan portal radio.rtm.jawi.my, okey, My TV, dengan website RTM Klik. Okey, kita ke diau luar dari menua Sarawak tu, bakal di Semenanjung Malaysia, tak ke di Sabah, Labuan, Brunei, di Indonesia, tak ke menua luar, boleh dengar ke kami dengan cara online, okey. Okey, jam kita ke dia tu 9.20 minit malam. Okey, jadi terima kasih ngagai Ken Michael sudah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi berikutnya pukul 10 malam lagi Nur kami labur ke berita malam hari YFM. Okey, tentu kita terus sekelas jalan yang nukar frekuensi radio kita. Tetap kati kita dengar ke kami. Okey, kena frekuensi radio YFM ke semua antara terdiau. Okey, dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. YFM segulai sejalai.

Iya, kita ke Benua Nderba Kereta Baru untuk jalan jam kena itu ngarap ke sama jimat serta selamat datang Benua ke di tujuh terus ninya ke pemerintah malam WFM ke malam hari 27 hari bulan 7 2026 pegulang Jawa ku Raja Speaking teka RB ke malam tu. Oke, okay. Ya jadi peningnya lagunya tadi lagu kena baik Fazil, lagu Bekali Hati. Jadi Fazil siku hari semifinalis ketika berpikir renggat semifinal anugerah carta sapa juara ke 9 tahu kai lagu tu lagu Siti Agi lagu kediberi nama Lelengau lagu kedigaga leka ngau tiun digaga Nicole Nicole muga siku ari semifinalis SSJ ke 9 kemai lagu cerita tua. Okey lalu lagu ke sekali itu kita dengar ke lagu Induk Rumah Panjai lagu kedibai Maxwell Franklin Saran. Okey, jadi ke tahun tu megak, abah ringkat semifinal, lagu kedigaga Maxwell Franklin Saran bisi megak berpikir lagu kedibai tak lagu Ari Mawat, lagu Dayang Bintang. Okey. Ya jadinya ngenang berkawal ngau lagu tak semifinalis SCSJ ke tahun tu 2026. Okey, jadi pekit renggat semifinal SSJ ke 9 dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau beringkat pukul 5 Mei kena 1 hari bulan 8 2026. Okey, kita kena di Selangau serta bak dan luar ke Semak. Tentu kita sampal datai berbala mayu maya pekit tu diatur ialah 1 hari bulan 8 2026 Dewan Serbaguna Selangau beringkat hari pukul 6 pukul 5 pukul 5 lemai kebenarnya, okey? Terus tinggal ke kami, YFM Segulai Sejalai.

Okay, terus segala sejalan dengan ke kami. Okay, kita ke benar online bah Facebook jam ke dia tu. Kita ke bedau like tak ke follow Facebook kami. Aku minta kita semua. Okay, type kita dia tu YFM Iban. Minta kita follow tak ke like Facebook kami YFM Iban. Okay, jadi kita ke BC online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu nganjung komen sekali kena pesan rindu hati tak ke lagu peminta bah Facebook kami. Lagi aku macaya bak jam kedua, okey, pukul 10 malam nyentuh ke pukul 11 malam. Okey, pukul 11 malam bakal selamat dor kita dengar ke program Galeri Artis. Lalu ke malam lagi aku mai dengar ke Tanduk Randau aku begulai gau siku penyanyi baru dalam industri muzik tebah dengan Fedele Leo. Okey, bak jam ke penudi lagi pukul 11 nyentuh ke pukul 12:30 malam. Okey. Sebenarnya kita berperinang ngau lagu Ari Karen Lebau, lagu Besra Kewati. Aku mai kita berhati ke info gayari. Okey, itu info gayari berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak Kenyadi, Bas Gendor bakal Kuching. Serian Semerahan, Seriaman Betuang, Sibu Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Lalu gayari mana di Serikai Ngau Mukah. Okey, tikas pengangat gayari ungkup ya sehari tu. Okey, ianya 24 nyatuh ngagai 34 darjah Celsius. Okey, terima kasih ngagai Fazmi bin Syukri. Apa mesari UPS Tinggi Mata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi ke info gayari kita ke sehari itu. Okey, alam kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu kami bawa pemerintah malam YFM dengan ke lagu Karen Libau ngau lagu Besrakup Hati.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, deka ngatur pekib lagu bintang baram Brigata 2026. Audition deka diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak dewang suara baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggris, Taka Medrin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

26 hari 3 8 hari bulan 7 2026 round of 16 Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam live bar Sukan Plus. Siti lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Na pamaagi, deka di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
0: Berita mana ngagai kita kediau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh sampal ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Selamat malam, dia tu kami naburkan berita malam 7/7/2026. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak di Kota Semerahan dia tu barenggati berguna benar lebuh opis Menteri Kerja Raya KKR sehari itu tadi mengatai ke penerang pasal tender ngau ngabas tabak. Pengawal tu diguluk bala kontraktor tu dah lepas dari proses prakelayakan. Berjaku ngagai pemberita pengudah penemuannya Menteri Kerja Raya Datuk Seri Lezanda Dantalinggi madah pengawalnya diatur ndor merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor boleh nyedia kelanggur langkar projek ngau cara ngagak di pemadu manah sebedau tender ditetapkan. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat diberi tempoh nyentuh bulan 10 tu ndor ngatai ke langgur sidampu sebedau pengawal milih dibjalai ke kena bulan 1 tahun 2027 hilang. Berbangunnya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah palan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimbai ngau Hospital Tunku Latih Sarawak di Kota Semerahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 titik katil serta bisi nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selula. Terdekat mengangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu untuk rakyat Sarawak Bak Siti Palan. Projek kedigagak bandur tibesai 10.93 hektarnya dibjalai ke ngenak cara langkar ngau ngagak setipa ngau peminta sudah ditetap kopis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih RM1 bilionnya dekat dibjalai ke dalam tempoh 60 bulan serta ditagak beroperasi bak tahun 2032 ilang. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak tu kena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besai maya rungkusnya baru bakal tu dah dipersetuju sebedau tu. Projek ngagak jalan Batu Kawah, jalan Stephen Yong dia tu dah manggai 3.86% dulu hari tempoh asal. Nanti dibanding ke tempoh asal ianya 2.77% nakak 25.6 tu tadi. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lariwo madah projek kebungkus 207.88 juta ringgitnya di sadang tembuk kena bulan 2 tahun 2029 hilang. Projek itu mengukur pengawal ngagak siti jematan panjai 74.8 meter di merakak Sungai Moyan ngau siti jematan ngelayang Sungai Sarawak. Udah tembuilah projek itu dekat merik penguntung ngagai beribu-ribu kurang di tengah jalalun ngau lancar lagi serta likun. Projek itu udah berengkah di jalai ke kena 11/2 tahun tu. Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawal nagang berkena ke vape dengan cara nagang pelajar advokasi ngau intervensi tumu ke lebagi Bak Raban Nembia. Menteri Pemansang Orang Induk Nembia Mit ngau pengelantang Raban Bansa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah perintah megak ndak nula nyangka berunding dekat jalai katur nagang penuh ngena vape dudi ari elak. Tajap pihak, perkaranya menggunakan pansiat tisiliak Raban Bansa tu dah nyedia ke diri ngau tikas pemerhati mensia mayuh tinggi. Yang maksud ke jaku tu Bak Siti Au Media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh ke bulan 6 tahun tu 135 operasi penderit adat berkawal ngau vape udah diperjalaikan. Lebih 7,400 ml cecair vape di bergas 1.34 juta ringgit megak udah dirampas. Bak tempoh ke sama 1542 program pemerhati-hati ngau advokasi dibjalai ke di Serata Sarawak. Menyedakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin

0: Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senarak Pagi, Y 9-12. Nyalah, kena hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, merindang malam. Y FM, segulai, kecalai.

Okey, anak Sarawak lagu kena baik Agustin Merikan. Mac jam kita ke dia tu pukul 10.11 minit malam. Okey, sekali lagi selamat malam. Terima kasih berdengar. Lepas lagi terus segulai sejalan ini ke kami. Awak kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam WFM. Okey, jadi ke sekali itu aku baca komen. Komen ke visi dan jom bala kaban kita. Bala berdengar di Facebook YFM Iban. Okey, komen kita ke malam tu. Mami Abah, selamat malam DJ Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta Tuhan main ke lagu Ari Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih. Di kita merindah semua peningkat YFM Iban bagai ke malam tu. Lalu, ngagian Tuhan bagai DJ. Engkau jangkosan. Senyum-senyum selalu. Tukar tu cum-tucum selalu. Kaya. Hanya ajak terima kasih sama-sama. Okey, Catherine Robin. Soalan Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta main ke lagu Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih aku ya. Di kena merindang semua peningat serta semua belakangan Facebook. Megak dituju ngagai Indai Tony ke dia di Seratu. Ngarap ke semua gerai nyamai. Salam rindu. Terima kasih mami-mami DJ sama-sama. Yen Will, selamat malam Jess. Minta main ke lagu Ambai Lumur Satu. Hari Rukin Rusen TBC. Di kena merindang semua. Terima kasih. Udah maca komen. Gau selamat berjalan ke pengawak aku ya. Lina Bugis, selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke penyawak Nuan Bakaunti. Malam tu hari Johor. Minta main ke lagu hari Temedin. Nuan di Mata. Nuan di Hati. Di kena merindah Rimpu. Lalu dituju dengan semua orang ke Bedau Tindu. Kami sini dengan radio bakal ke malam tu. Pemegang kami sebilik di Johor. Lalu kagian nama DJ. Salam rindu menuju kita semua. Terima kasih DJ Rajesh sama-sama. Okey, jadinya sekedar komen. KBC dan jumpa lah kawan kita yang balap dengan Facebook kami. YFM Iban.

Okay, pesan ke sekali itu bah Facebook YFM Iban tu peningnya pesan hari Juni Ben. Okay, selamat malam DJ Rajesh, selamat berjalan ke penyawa madah ke diri hari miri minta main ke lagu hari tamadin lagu saya semaya balang di kena merinda terimpu enggak balak kaban Facebook Abaka Shasha Amanda Induk Kenawi Richauno Madeline Isan Doria Kloni Bangi Manduah Flossy Lucy Zarina Jantum Gau semua belakaban keng lalameh nuju nuan maka DJ jimat pula lagi terima kasih ya. Sama-sama Boniface Sipi ya. Selamat malam DJ Rajes Madaka di Rari Selapin bagi kemalam tu minta main ke lagu Johnny Aman Pemajik Lekat di Mata dikena merina semua orang keng lalau dan nyak. Julius Jenis malam DJ Rajes Mambam kami bak pantuk dito minta main ke lagu Gwen sanggup aku dituju bagi semua orang kengalas ditagi komen tu Mary Jalo Ujo malam DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki Curi Hati dikena berina semua benda kepada tinduk bakal ke malam tu kebenarnya Radio YFM. Okey, jadi terima kasih kita aku dengan jom komen lagu peminta pesari hati bak Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berpindang. Ngau lagu hari tamadien, lagu Nuan di Mata, Nuan di Hati.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda Aripula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utul. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, lagi macam komen bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Dan sebenarnya ngarap ke kawan kita ke minta lagu Gwen tadi, lagu Sanggup Aku. Lagi udah terperindang ni ke pemerintah malam YFM. Ya, komen ke sekali tu diterima hari Mary Jalo Ujo. Soalan DJ, minta main ke lagu Gerunung Kaki, Encuri Hati. Ya, saya kena baca tu, mana ke diri risung tu. Okay. Selamat malam, Megat Nuju, saya selai aku meet. Selamat jalan ke menyawak DJ, madah ke diri Hari Miri minta main ke lagu Pengerindu Ndak Berbagi Hari Raban Tajur Maung di kedai perindah semua geng lala. Wadanya Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawak. Hari nama tu Sungai Tulang Bakuang. Okey, minta main ke lagu nama tu Nadai minta lagu. Okey, salam rindu Ari Andrew Ujai Masiang madah ke diri Ari Bakuang. Okay, oh nyajak komen ya ke malam tu ni. Okey, Nuri Antebang, salam DJ. Nanti boleh aku minta main ke lagu Asaya Tinggai Bersuara, lagu dikenal merindah semua orang kenglala belakaban Facebook, belakaban TikTok ke lebih lagi ngagi orang di saya. Okey, okey, terima kasih DJ, salam sama-sama. BBF Saduan, semalam DJ minta main ke lagu Edmund Lim, lagu Kelanjur Sayau Subak. Dikena merindah semua peningat kepada tinduk ke malam tu. Udahnya komen hari Bulan Pegari, semalam DJ selamat jalan ke pengawak, minta main ke lagu Ray Rudy Peter Kelalu Dalam. Dikena merindah derimpu ngah semua belakaban Facebook ke Bukai. Udahnya komen hari Sojo Somarino, semalam DJ madah ke diri hari Sebuyau. Minta main ke lagu Andrew Senyalai, Berkikis Bulu Betis, dikenal perindah semua belakaban. Ngarap ke sedaya ada perindah magian bagai ke malam tu ku ya. Okey. Udahnya Alice Spencer magai si komen, tiulia minta main lagu Lizwita Ukai Ngai Nganti, dikenal perindah terimpu, ngau semua peringat ke Bukai. Udahnya Lengunainai minta main ke lagu Patah Kelidi di Baik Dom Romeo, di kedai merindah semua dengan YFM. Mary Nanta bagi si komen, minta main ke lagu Seminak Tua Jenemu dari James Roy, di kedai merindah semua kepada tinduk pakai ke melantuk semua orang kenglala bas barandu sediau belakaban Facebook belakaban kenglala meh jauh tu ke semak ku ya. Okey, ya, Alex Delta Bina Watabara bagi si komen tu. Salam rindu, salam sayau ku yang. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik War Rock, di kena merindah semua belakaban. Mayuh belakaban di tag ya buat Facebooknya. Okey, kita nemu kita sapa. Stema Stevie Salam bagi si komen. Minta main ke lagu Ari Syah Payeng, Ari Kaban nyanyi di pangan ku ya. Okey, adanya Emilia Amy Richard mega madake diri Ari USM Pulau Pinang, minta main ke lagu Melegai Pengrindu, lagu kedai Ego Anthony di kita merindah semua. Doubling ke baja mega selamat berjalan ke penyawa DJ Syasha Amanda bisi komen malam tu celap dunia sibu malam tu ku ya. Margaret Uching minta main ke lagu Gwen, lagu Sanggup Aku ke ya. Lagunya baru dah dimain ke aku tadi. Okey, ya, terima kasih semua. Kita kudang nganjuang komen bak Facebook kami YFM Iban. Jadi pukul 10 malam, pukul 11, pukul 11 malam kita ingat ke tanduk program Galeri Artis Bergulang Gau sikup penanyi baru dalam industri muzik kita Iban, ingat Federlin Leo. Okey, 11 malam nyatuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi Galeri Artis YFM.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tu meh peluan wan. Wasri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, luan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: YFM segulai-segulai program tidak keluarga Ninting malam hari 2 berengkar pukul 11 malam. Oke, okay. Jadi munyi kau daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu bisi temuai, bisi siku penanyi udah nganti arus telefon kita ke dia tu. Oke, okay. Jadi siapa anda penyanyi ke gulai waktu program kita ke malam tu dalam program kita galeri artis, jadi ngambil ke 6 asal jam aku nguji nyangau ya aku dah nganti ba arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Selamat malam. Jadi nyama ya sada nyawa temuai aku ke malam tu gulai kita dalam program kita ke malam tu enya galeri artis. Nama berita nuan?
1: Mana
0: berita aku DJ? Mana ne? Okey. Jadi aku berdau nyebut nama Nuan tadi laban aku Kak Nuan pun nyebut nama Nuan madah ke penatang Sanuan hari ni. Okey. Okay. Bangsa sekali kena Iban kini tak bisi campur bangsa Bukai kini. Boleh ne?
1: Boleh.
0: Hanya tadi ngambil ke balap dinya untuk nemu siapa ke ngawak aku berandau ke Nuan tu minta Nuan madah ke siapa nama ngawak Nuan tu asal penatang hari ni tu. Okey.
1: Okay, nama tu Sodelin. Asal
0: penatai
1: aku
0: hari tangan di
1: Pulau
0: Senawet Bilau. Oh, okay. Federlin Leo. Ini nama tadi, ne?
1: Ya, betul. Federlin Leo.
0: Federlin Leo. Kebenar ya, aku takut ngelama tu aku lebih nyebut nama Nuan beradio tu takut ku salah. Federlin ke Federlin ke begini ya. Jadi malam tu Nuan ada nyebut dreampu Federlin. Federlin Leo, ne?
1: Betul.
0: Okey, laban tadi bisi utai bunyi berdabal. Hari ni penatai Nuan tadi?
1: Asal penatai aku hari Langa Muju Ulu Kelangit Julau.
0: Oh pia, orang orang Julau betul ne?
1: Ya.
0: Kumai ku orang Limbang Nuan lama tu. Laban Nuan selalu di Limbang pada aku. Okey ne?
1: Laban ke bisi kembali gawat di Limbang.
0: Pia. Ya. Tahu kaya asal hari mula Limbang ni ya, Fidelin?
1: Hari Julau.
0: Hari Julau. Okey, jadi begini malam tu ngangga Nuan dengan nama Fidelin ke bisi nama bukai Fidelin ne?
1: Siginya.
0: Siginya.
1: Nama panggil pun ya, Fidelin.
0: Au, balakaban ngangga pun sigi Fidelin ne?
1: Iya.
0: Okey, jadi nyame abdinya temu aku ke mantu dalam program kita galeri artis nanti kita akan medak Gamal Fidelin tu. Kita tahu medak ba Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Lagi sedang medak siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fidelin tu tahu melawak Facebook kami. Okey, jadinya tadi Fidelin terima kasih hau laban Nuan oleh ngelimpah ke diri merawak Nuan tajapan dia tu nyawa dah pukul 11 tip pukul 11 tu apa aku mai orang kat tindu ane Fidelin.
1: Ya,
0: nanti Nuan betul nanti Nuan selalu Nuan maya tu berau tindu kita ke begini.
1: Selalu ya, udah
0: tindu aku. Udah tindu. Tang malam tu kira ke lawan tindu meh laban beranda aku dulu ne Fidelin.
1: Special minute.
0: Special minute. Okey, Nuan madah ke diri hari Julau. Dia tu deh. Nuan ke beranda dia tu. Ba dini Nuan dia tu?
1: Dia tu ku ba rumah ku ba sibu dia
0: tu. Oh, ba sibu. Kita habis sibu rumah ba sibu dia. Okey, jadi nyak meh. Fidelin, laban ya. Laban Nuan tu siku hari penanyi baru neh dalam industri muzik ketiban tu jadi kira ke mic balap dinya berkelalang Nuan dulu tu ni Fidelin ni maya Nuan sebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu tu Fidelin ngambil ke balap dinya kita sama nemu tu Fidelin.
1: Okey, aku berkongsi ke mimin berengkah aku aktif pengawak aku belagu tu tadi nah.
0: Okey.
1: Aku tu berengkah aktif dalam pengawak belagu tu bak tahun 2003 maya agi maya nguji engau ngeruh ai. Bak pekit piala wali kota. Pembuka Limbang Brunei.
0: 2023 ne.
1: 2023 subuh. Sempena hari tip mas di Limbang tu.
0: Di Limbang.
1: Udahnya aku tu tadi di anugerah ke Balang Sidak tu tadi gelaran artis Ligos Limbang.
0: Oh pia.
1: Maya pengerami Ligos Excellent Award.
0: Okey. Sebenarnya Nuan terus ke tanya

0: tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur nuan itu Fidelin? Apa kemudian nuan tu bakal biak pada aku Fidelin? Boleh dimana ya, kini?
1: Ya, oke. Okay. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
0: Oh, 20 tahun. Oh, benung ya. Amanya nak benung bujang.
1: Benung bujang, dia muda benung belajar.
0: Benung belajar.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Jadi nyap tadi nomadah kediri berengkah aktif dalam kau belagu tu dalam tahun 2023 subhanallah ya.
1: Ya.
0: Oh, laban aku bisik gak mada posting nuan bab media sosial bakal bab Facebook tu. Nuan sebab tu segi aktif ngau orang pekil belagu ne, Fidelin.
1: Ya, selalu ngau orang belagu kini-kini.
0: Oh, udahnya selalu boleh nombor gana ya.
1: Bisik boleh nombor.
0: Oh, okey. Ya. Oh, jadi nya nuan start aktif pengau belagu 2023. Ni main nuan okay. Start berengkah serius, berarti serius kaku tu. Nuan berengkah ngerekod lagu, ngagak lagu tu deh. Laban oh. Udah kita ngerekod lagu tu, hanya baru kita ke dugumai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu, Fidelin.
1: Oh iya iya. Okey. Kan aku ngau recording subah, maya aku ngau siti pekit ke di anjur ke Cikgu Mat, ianya finally, ianya pekit karaoke online. Yang ajak aku. Tapi tu, dia tu ke Mat mainnya.
0: Malala ni?
1: Malala.
0: Oh, ni maya tahunnya, Fidelin?
1: Tahun 2024.
0: Oh, 2024. Okay. Okay.
1: Mm-hmm. Mainnya kira open lah, bunyi korang lah, open. Mm-hmm. Kita Sarawak ni tu, ngau semenanjung. Semua boleh ngau.
0: Okay.
1: Jadi, aku tadi dipilih Cikgu Mat, ngau bala juri. Mm-hmm. Jadi, artis baru naungan tidak pangabulah penerima.
0: Kopi ya.
1: Ya.
0: Okay, startnya menuan bisik ngagak lagu mainnya?
1: Bisik ngagak lagu. Lagu berubah aku suba kena beri nama Enggai Berserara.
0: Enggai Berserara.
1: Ya.
0: Hanya bergulai ngau Cikgu Mat ne?
1: Ya, bergulai ngau Cikgu Mat suba.
0: Oh. Lagu Berserara. Siti lagu ni aja?
1: Lagi bisik. Lagu kedua aku ba PDP suba lagu Anang Terperasa.
0: Anang Terperasa. Nya lagu kedua.
1: Ya, lagu kedua.
0: Anak yang terperasa, apa ya? Hmm. Okey, udahnya?
1: Lagu ngai salah tu kebenaya digagak Anthony Usan tu.
0: Anthony Usan, oh penyanyi kita Anthony Usannya?
1: Ya, penyanyi Anthony Usan.
0: Oh iya, okay. Ngagak lagu tu, ya?
1: Ya, ngagak lagu tu kebenaya.
0: Lagu ngai bersara. Lagu Siti, ya. Siti nya deh, anak yang terperasa yang tadi?
1: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Mat dalam tu. Cikgu Mat dalam.
0: Oh.
1: Fedeless Givan.
0: Oh, Fedeless Givan. Ah, kalah aku.
1: Fedeless. Itu bakal nama aku.
0: Ya, meh. Kumai aku nyebut nama Derimpo tadi.
1: Ya, mai orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Sebenar yang
0: bukai. Bukai. Orang-orang bukai, ne?
1: Orang bukai.
0: Okey. Oh, jadi, nyak. Dua itu lagu. Digagak nuan gulai ngau Cikgu Mat, ne?
1: Ya, bapak nggak boleh
0: pemerintah. Okey, jadi lagu nuan ke dia tu, lagu ke bisa ditebah kami buat YFM tu lagu tebak NC Ban tadi ni ya.
1: Betul, lagu tebak NC Ban.
0: Lagu tebak NC Ban tu ni maya nuan ngerekod lagu tu deh Fidelin.
1: Maya aku ngerekod lagu tebak NC Ban tu tahun 2025.
0: Oh, tahunnya kemarin ne.
1: Oh, kemarin. Tapi ya. Tapi ya, pada bulan 2 tahun tu, 2026.
0: Oh, bulan 2, 2026 tu tadi. Oh.
1: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
0: Udah 3 bulan. Okey.
1: Itu nak silap tu tadi. Tadi lah 51,000 view. Udah lagunya.
0: Bah, di ni ya? Bah YouTube?
1: 51,000. 51,000 view bah channel TNS Music Production.
0: Tapi ya. Okey. Lagu tebak NC Ban tu minta nuan cerita mimik siapa ngagak leka, siapa ngadu ketiwan lagu tebak NC Ban tu, Fidelin?
1: Okey. Kelihatan harinya lagu tebak NC Ban tu, leka ya digagak Stanley Yombo, aku pun lalu sampai bertemu mua.
0: Oh.
1: Tapi face to face ngau orang kagak leka lagu tu lah.
0: Sampai ke Sarito?
1: Sampai ke Sarito, lalu pada bertemu mua.
0: Oh, fianna.
1: Semina chat aja bah. WhatsApp apa semua ada?
0: Oh, okay. Ya.
1: Okay, ngagal tion lagu tentang si bannya, si bantu, ianya Cikgu Maxwell John Pagen, ngau nak jadi.
0: Oh ya. Okay.
1: Udahnya kumpul lagu tentang si bantu, Tony Kabinpu,
0: Cikgu
1: Maxwell bayuh pengalamannya hari subuh-subuh.
0: Oh. Ya. Okey, kira ke dia tu nuan bab baru Prabong sedar Toning Kabi mana?
1: Ya, Teenage Music Production.
0: Okey, okey Fidelin, ngadi ingat tadi lagu ke pemer baru dikeluarkan nuan tempat ya. Siban. Lagunya Megat Suah di tempat kami ba YFM. Okey, aku ke mai balap tinggal tu ningat ke lagu tempat Siban tu oleh Fidelin.
1: Boleh.
0: Mesti saya dah katakan tertanya tu begini punya lagu tebak Siban tu. Lagi tu beranda baru au. Tu punya ke dulu lagu lagu ke baik Fidelin Leon pu. Tu mai aku kalau tu dalam program Gelir Artis. Okey Fidelin lagi tu beranda baru au. Kita dengar ke lagu Fidelin Leon ngau lagu tebak Siban.

0: Terima kasih abdinya, lama lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Nah, belanjau aku Raja Speaking ke malam tu, apa enggak? Begulanjau temu aku ke malam tu, inya Federlin Leo, okay? Lagi bawa arus lipun kita, ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya, okay. Federlin, okay. Kita udah ninya ke lagu Arinon Po tadi, lagu Tebak Ansiban. Yeah. Okay, tajapan kita udah ninya lagunya, tang aku kan nanya, enggak? Nama cerita dalam lagu Tebak Ansiban tu minta nuan nusi ngakai bala peninya tu, Federlin.
1: Okay, aku nyerita ke secara ringkas lagu Tebak Ansiban tu. Mm-hmm. Okay, Tebak Ansiban. Nyerita ke kisah pengerinduk sikuk lelaki. Mm-hmm. Laban pengerinduk ia tak datai Pak Adam. Nyarti lagu Tebak Ansiban.
0: Nyarti lagu Tebak Ansiban.
1: Saya tanjung murinya.
0: Ya, pedih main tu kenyal eh, Federlin. Lebih maya nuan nerima lagu tu medak leka tu begini saya nuan bisi ngait bak nuan lagu tu gini bisi kenapa enggak kini lagu tu nadai
1: bisi panggak saya
0: bisi kira ke bisi kala pengrino dan ratai badan meto
1: bisi.
0: Nanti nuan ya Federlin. Jadi Federlin tidak salah ke nuan tu kalau mengganggu program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Saya ku kalau jadi champion kan ne.
1: Kalau.
0: Tu kira ke ule daripada kira ke artis YFM carta kenyalang betul ne.
1: Ya kira
0: piar ne. selalu ngau DJ Doom di Limbang ne ya.
1: Iya, selalu.
0: Okay, papa aku udah tidur ada jam jam kau dah tahu ne? Nak yang nanti tu lah. Jadi nanya nuan tu Federlin, lepas kita kena di penyanyi, kita kena di artis tu. Begini nuan tu, bisik kalau engkau orang belajar vokal begini tu, Federlin minta nuan usik yang kebelah peninya tu.
1: Okay, kalau aku engkau orang belajar vokal.
0: Dini.
1: Okay, aku kalau kau orang belajar vokal tu, maya bisa di bengkel ke di atur Cikgu Yudi Sirista. Yau Cikgu Dewi. Maya tidak kru DSTV nya Kelimbang.
0: Kelimbang maya na.
1: Ya, aku ngambil peluang nak orang ketika orang madanya. Belajar vokal kan?
0: Betul.
1: Ni kekurangnya kita perbaiki ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dikira kita yang mana kayak game quality kita tempo vokal ni.
1: Kapan keramadanya aku nak putar so ada.
0: Betul.
1: Ngambil aku tempo vokal tu tadi. Mana
0: lagi lah aw.
1: Mana
0: lagi? Okay, jadinya kira-kira usaha nuan meh.
1: Iya.
0: Nuan ngagak ke lebih mana lagi? Okay.
1: Ambil konsisten lah.
0: Betul. Aw. Jadi nakak ke dia tu? Bisa Prambu kan agak lagu baru kini tu. Laban dia tu kira-kira udah benuang angat lagu Tebak Ansiban tu begini tu. Agi udah bisa lagu baru begini tu, Federlin.
1: Okay, nangkap ke dia tu bisik udah lagu baru.
0: Udah bisik ne?
1: Udah. Baru-baru tu aku tersibur itu udah record lo shooting lagu baru.
0: Oh, udah shooting.
1: Udah. Tapi yang tu tajuk agi rahsia lah.
0: Oh, tajuk agi rahsia. Tang lagunya udah kira udah tembok punya na?
1: Udah. Shooting recordingnya udah, shootingnya pun udah.
0: Oh, ya. Ni maya saya kan maksud ke lagunya. Bedau.
1: Bedau, takat tu bedau.
0: Bedau ni.
1: Laban lagu Tebak Ansiban itu penuang hit dah, banyak orang.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya, lagi baru punya korang lah.
0: Betul. Nyadinya apa tadi? Lagi ngenang kau ngelagu Tebak Ansiban tu. Ukai ke ngai ngenang lagu-lagu kebukai tu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemadu baru Rinwan. Jadi, begini Nuan medak sambut hari Mansia Mayu. Bala kira ke peminat itu. Ngai lagu baru Nuan Tebak Ansiban tu. Begini Nuan medak sambut hari sidak ya.
1: Okey, sambut hari bala pendengar nuju lagu Tebak Ansiban itu cukup memberangsangkan. Terima kasih ya nuju semua bala pendengar ke usia medak live. Terima kasih ke sampai nyukun karya-karya dari Fedelin Liowau.
0: Betul. Oh, jadi munyi kurang tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view ne.
1: Ya,
0: 51k view. Jadinya main enggak gapo kita tahu support Fidel Leo tu tahu lawak YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey. Yeah. Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Tap aja tebak Ziban, tapi kita nama Fidel Leo. Okey. Au. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita itu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke bah menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penanyi dikerinduk ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nak kunci enggak bala peninggal tu Fidelin.
1: Okey, penyanyi si dikerinduk aku ianya Ricky Anderson. Laban yang ngemuan patah nyawa tik mana ya? Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai ke atas mana?
0: Begini, Maya nuan suha berpikir sebab main lagu ya, begini?
1: Kalau Maya gini sebab main lagu dia kagi ingat kaku, Maya ku berpikir sebab lagu beri pemutus hati nuan, baik sebab kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sikit terindu ke Ricky Anderson eh.
1: Iya.
0: Awalnya nanti bab menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi menyanyi di kerinduk kenuan?
1: Nanti bakal ia ke bab Semenanjung, aku rindu agi-agi Ameng Spring.
0: Ameng Spring, okey.
1: Udahnya nanti bakal menua Bukai, bakal bab menua orang putih lah punya korang lah.
0: Tahu.
1: Lebih kepada tidak Michael Lenturo atau Brian Adam.
0: Oh ne.
1: Ya.
0: Oh, nanti aku mendak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR nya. Kira ke ukai zaman nuan ya.
1: Tapi aku bergerin mungkin
0: ya. Begini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya begini ni. Lepas kita lihat tu bisi media sosial ni ya.
1: Banyak korang namanya terikut-ikut dah. Tidak ke veteran yang kamu lama deh. Kemalang.
0: Lalu rindu dengnya ne ya?
1: Lalu rindu dengnya. Lalu kan orang uli nyadok lagi ne dah.
0: Jadi nyak macam tadi. Begini aku kena nyanyuan tu. Nanti bisi peluang diberi orang peluang. Tu soal ditanya orang agak orang bukai mereka tu. Nanti bisi diberi peluang. Begini siapa? Nanti boleh duet. Duet dengan siapa kini? Sekali kali Ricky Anderson kini tu kau orang bukai?
1: Nanti bakal bak industri muzik kita ibana. Aku ke berduet ngau tanya lah tidak Ricky. Ngau pengulu yang tersengah lain. Nanti kita legend pengulu. Oh.
0: Jadi kalau kira-kira itu impian lah. Impian. Nada
1: salah. Hari ilah-ilah, man.
0: Betul. Bisa
1: keluar kalau ulit berduit atau tidak ya.
0: Betul. Okay. Minta nuan komen mimit tu Fidelin, nanti nuan merhati ke industri muzik kita itu. Industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan, nanti nuan medak industri muzik kita dia tu untuk Fidelin.
1: Okay, komen aku menuju industri muzik kita iban dia tu makin berkembang lah. Makin maju dah ke hadapan boleh diterima bala mayuwa tajapan mayuwa penguji datai. Muzik Dayak kita iban tu terus dihargai.
0: Betul.
1: Lalu my identity lau budaya kita yang agak kita lebih
0: tinggi aja. Betul.
1: Nyambung
0: main
1: aku.
0: Okay, terima kasih ke penemuan-nuan, tak ke komen-nuan. Betul. Jadi nyamai kita ngarap ke nangiranya penanyi baru, penanyi lama tu sama-sama. Sama-sama meh kita yang mansang ke industri muzik kita yang iban tu nih Fidelin.
1: Ya, betul.
0: Okay, jadi Fidelin tua ngetun lama ninya ke lagu dulu boleh ya? Lagu aku ngujing ikat lagu Ricky Anderson, lagu Break Pemutus Hati Nuan. Hari tadi tu nyebut nama Ricky Anderson yang saya lagu tu ke malam tu. Okey tu ngetul lama anu kami dah kebukai peninya terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedebaik Ricky Anderson.

0: Oke, nya metodenya Ricky Anderson baru udah merinda kita semua nggak lagu beri pemutus satinuan di masih ya. Lama lagi ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Buku lain nggak temu aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri musik Taiwan nya Fedeli Leo. Kebenuang ngantik ba telepon kita jam ke itu. Oke, Fedelin udah terbinang nuan dengan lagu Ricky Anderson.
1: Okay,
0: Fidelin. Bakal kita kenyali penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu. Bisi orang yang tadi bakal ya main lagu rock, main lagu berentak dan tu. Nanti nuan tu. Lama kita mendak lagu dan tadi lagu berentak lubah. Kini nyanyi segi genre nuan begini tu, Fidelin.
1: Nanti bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya.
0: Ibandut. Oh, uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Nanti nuan mu lagu anang terperasa. Ya lagu disco dandutnya.
0: Oh iya, lagi kuningnya. Lepas aku berdua ninyanya aku nan mu tarine. Lagi kuningnya lagu anang terperasa. Oh, lagunya rancak na.
1: Rancak, tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Iya, awaknya bisa ba YouTube ga?
1: Bisa ni,
0: okay. Jadi nyambi ke bala peninya tu, boleh follow nuan bab media sosial tu. Boleh disebut kini nuan po Facebook, nanti bisa TikTok kini nyambi ke sidaya nyamai meh nemu berita pemberbaru hari nuan tu, yang kayaknya bisa berlagu badini kini bisa ngagak show badini kini. Tentu nuan bisa update bab Facebook nuan. Okay, minta nuan madah ke nama nuan Facebook, media sosial nuan meh nyambi sidak boleh follow, boleh jadi kabar nuan bawa media sosial tu, Fedelin.
1: Okay. Kita boleh follow aku bawa akun rasmi aku bawa FB. Bahkan aku selalu gi ngepost post udahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku bisa event apa semua. Okay, pagar kita nama aku Fedelin Leo. Dia maga akun TikTok aku Fedelin Leo Official.
0: Official. Menyukur nuan tadi nuan lebih aktif bawa Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: Jadi nya meh Fedelin ngawak kita kagi tinggal tu tentu nuan bisi pengarap ati nuan laban nuan kenaji penyanyi, pengarap ati nuan dalam industri muzik kita ibantu. Pengarap ati nuan tu, Fedelin?
1: Okey. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedino ba dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Laban punya itu tadi mah, nanti ukai hari semua wala peminat aku kasih apa-apa.
0: Betul. Okey, jadi lepas nuan tu ke agi biar 20 tahun tadi sebut nuan tadi.
1: Ya, 20 tahun.
0: Jadi aku percaya mayu megak bala nembia benun dengan randau tua jam kedai tu. Okey, sidak kebisik pengerinduk bak pembelagu yang kanya agi malu-malu kini, nak berani kini. Jadi lepas nuan ke udah kira ke siku hari nembia, kira ke udah mantai ke diri berani, suah ngora berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jakup san meh. Kaya sidak ke bisi hati kaya dia penyanyi tangnya tadi agi malu-malu. Okey, minta nuan ninggal ke pesan dengan kaya sidak ya ke malam tu Fedelin.
1: Okey, pesan aku ngagai semua nama ya ke bisi pendidik bahawa rock lagu tu anang malu, anang takut mantai ke bakar diri.
0: Betul.
1: Kita ukai dia tu kemaya lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metode neh kira ngau peluang tu meri awak nganuan tu aku nemu laban nuan tentu bisi utai ka daripada jakuk terima kasih nuan tak penghargaan nuan ngagi orang ke selalu nyokong nuan dalam pengawak atau keminat nuan ke bab pengawak belagu tu, Fedelin. Okey.
1: Terima kasih ya kesukung hari kita semua. Nanti aku ngelama tu hari pun aku lagu sampai ke dia tu.
0: Ya,
1: laban aku kan nyamai buka datai bak tahap ke dia tu dah. Ya, titik lagi kita menggai ketika orang recording artis namanya korang ni. Kita nyamai. Ya, titik lagi kita perlu belajar nangis okay, okay nggak tahu lah. Belajar, belajar, and belajar.
0: Betul. Okay, aw, jadi ini apa pedulian? Asal aku nak tu merandau tu aku malam tu aku nemu nuan pada kat tindo ada tu pergi lah habis si penyawa. Okay, jadi ini apa? Terima kasih nuan aw sekali lagi laban uleh mai awak nuan berandau aku ke malam tu nyajau malam okay, kita berandau ne. Okay, jadi ini apa? Kami hari WFM tu harap kenuan makin mujur me dalam kawak berlagu atau nyadi penyanyi tu amunnya kurang lamanuan untuk sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan tu ti uleh munyi kurang yang tadi ni Fidelin bakal kita yeah. Baru tu ti uleh kati ke attitude nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerindu kurang ti uleh yeah. Lawan kita ka semampai relevan me uji nuan mada bala penyanyi penyanyi kelama dia tu lawan yeah. Sidaya nyaga attitude sidaya nyaga kualiti lagu-lagu sidaya jadi nya sampai ke dia tu sidak agi dikenang orang dikelala orang agi popular punya kita untuk ke dia tu ne Fidelin. Okay Fidelin, terima kasih au tidur jenak malam tu au.
1: Okay DJ.
0: Badu main ngenang utai ke udah teban si bana.
1: Okay okay. Boleh aku nama mingat lagi DJ.
0: Boleh boleh.
1: Okay. Kata-kata terakhir aku dalam tu terus ke sokong kita ngaji aku. Ambil aku tu tadi Ramzil agi meluak ke lagu-lagu ia ke vokalis berkualiti kena mereka bala pendengar semua.
0: Iya yeah, betul.
1: Kalau manis jadi semua ia ke bisik pada live bisik ninga live ninga radio waktu ke malam tu.
0: Ya. Yeah. Okey, oh, terima kasih Fidelin. Okay. Selamat malam. Mau ila bertemu baru ke kau?
1: Thank you WFM.
0: Okey, sama-sama. Oh, sama-sama. Terima kasih kau. Selamat malam. Okey, ya. Au. Okey, jadi nya membenarnya randau aku bergulai ngau Fidelin Leo siku penanyi baru dalam industri muzik Taiwan. Kita udah ninga bekeni ya pejala ya meh jadi penanyi ya, yang madaka berengkari tahun 2023 subak ya suah ngora bepekit nyentuh kayaknya tadi ngerekod lagu nyentuh ke sarito lagu ya ke pemur baru inya lagu tebak siban tebak an siban lagunya suah megat ditebak kami ba YFM. Okey jadi nyak meh pedinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru dalam program Galeri Artis bawa ke Bugai. Ok, terus berperinang kami dengan ke kami YFM Pemerinang Malam.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arum Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: World Cup 2026, hari 3, 8/7/2026, Round of 16, Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam, live bak Sukan Plus. Siti lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA, Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan.
3: YFM.

0: Berita mana? Ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Anderson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau wagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12, hari bulan 7, 2026.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, Music Iban.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes

0: Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gau Tiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Lekang Gau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Lekang Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Lekang Gau Tiun, Ellen Nuntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Lekang Gau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeru tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: lebih lagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Hashtag, let me active dear to. Boleh dengar kita Intel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mai orang nanya, pekedih macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke sedua. Oke, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu bejakuk ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu bejakuk ngau mayau, nemu bejakuk ngau udu. Mujaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat cerita. Kalau mana Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Oh, Doctor the Little.
2: Ah, ya kan muda. Mujaku ngujelu cah.
1: Nah, kenyaknya. Nemu berandau ngujelu. Nanti di rumah. Mulai gawal.
2: Cinta pakai dia tadi.
1: Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat cah. Anak aja ngujelu-jelunya nemu malas ya cah. Ya, sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cah. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngejar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kamu orangnya?
1: Sarinya ini habis beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: padang kembang lo. Tajak aku lute. Mayuh tak nak temu aku. Kita mensyur tu. Untak kita. Nak ada ulih kita ngambil ke utai yang temu kita magang. Nak ulih.
1: Ya.
0: Hmm. Bakal reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi. Punya tiga universiti belajar. Eh. Ini jalan yang tak tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama bala kita menanam lado. Lepas aku selalu dekat nak menanam. Jakub kasi apa menanam lado. Bala kita menanam lado. Tajak aku sekolah dah tinggi. Tang tinanam lado. Alah aku ke aku. Hanya kita itu. Tak tahu tak. Mulai. Mulai. Anak mendak ke. Rimpun yang pangkat tinggi, aku sudah PhD.

Ako pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas, nanti kita'y dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalay jawa. Baja kura putih yang bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mis ba maurang rin mga Afrika, timandang nga kita'y, pamasay rati kita'y, tipsgulay sejalay, ngerejaw tay sama sati. Amat sekedap pengawa uli jampat tembu, nanti kita ngerejaya ke diri. Nga amat sekedap pengawa tusah dekat debagi nga orang bukai, tau ngasuh pengawa kita'y lubahagi. Nga tau megak, meri hati tetap begah nga kita'y, nanti kita uli nembu kaya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nunda ke penyikar ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi. Ngau kita dekat lempung lagi. Nanti kita sama-sama sati bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri. Kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup bekaban bejalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayua. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung betulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak me kitai tu dah rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat mulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari elok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap inti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere tinggujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Karena tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, kau udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, semampai nangi ke pengamah luar, yang kebuah mana hagi bercaga hari di perubat. Pesan saya untuk hari kami, bahar pinin.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Eh, pedanuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggur dah ke ditapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi ko kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bakeni nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebih kita dituntuang utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jaku Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengarap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu leka jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun temusnya. Tuhan nama message nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak. Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuh semua utainya. Ya, nyadi ke penolong kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh ngau tai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, ba Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang kering dekat ngupas penghidup kita ngasuh yang bersih lagi. Nya kebuahku selalu ngajal ya nya utai teman satu. Okey, lebih utainya nuntuan kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai kersebut nuan ngagi aku.

0: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah yang pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
1: Tu teka mahnyu wah nyadi persoalan pas setiap ikut mensia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisik kebuah menyakini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang nanti tuanya tadi kak membeli ke utainya tadi au utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua angka tua nak tertangkup ke pengawaknya angka tua nak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu tapi arti kue tu tadi jadi nama dia kepatut jadi kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lepas tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lepas tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lepas tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana mak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ya senarang sarita. Beda dipisin buat anyo piak ke kaba. Sigat maya ya senarang sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tanco warna selum. Sigat maya bakariki and research.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah senderang. Kengunti indop ya.
2: Nemu-nemu mai di interon. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisa terpinta. Nantun nih, nak kala-kala nemu jaya nantun sigat.
0: Aku kebenaya kameli bilun kontrol. Bilun-bilun kabang keterbat-terbainya.
2: Nak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kan beli bilung kabang diri dekat lindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ni nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu yang nak nyuci ayaknya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerik satu bersekolah tempoh kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, kan tindu peda di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi peda di pala. Kutu nyumbe di sengah untuk utai itu. Lagi lagi ku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kak minta utai. Ngagayak di itu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Dengan bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Jakob manis saja,

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak pilih. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.
1: Aku Duna, Dato Getak Benong, Mengakar YFM, Merindang Kita, Begulai Sejarah.
2: Bukit tinggi sanggup ku miki, kasih yang besar sanggup aku nyemerai.
3: Hei, nama tak ada dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabarnya baru. Sen.
4: Tuan, nama apa ngawak dek? Apa? Anak hack Facebook orang di setuan-tuan.
3: Bah, ketika kena hack, berarti ya ke ngasuh telah lengan ada lockout. Tau memangnya kita maju ya.
4: Tuh ngoya lagi ngedik dah lockout. Ya, sama sedua kena lagi.
5: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login.

tubuh ngau semangat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita, nak milih tuai, lia, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapai naik kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balat nang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati putai. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke luar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat putai. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meutai ti baru. Pengaya puraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belam mayau. Tak piak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala, maka semua utai buat dunia inyau tu. Yasmina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain, kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasi ke jakub ya. Jakub ya ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lo ngasi ke ya. Maka kena sebut persekenteran jakub dalam bub jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jakub aku. Anang nejuk ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida, lalu simpan sida lama ti nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang sapa merti ke sida. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, labannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ngingat ke kita ya, semampai ngingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bakeni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kitanya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk di disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tanya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul, diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal, baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita. Belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, baka ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyamai.
1: Iji kanang anak-anak langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
3: Hai Sam.
4: Hai si.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
4: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
3: Oh, aku mau ikut off.
4: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
3: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
4: Wah, jam baru. Lawa mak jam di si.
3: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
4: Cina.
3: Version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu anak mana orang?
4: Lomat jam itu sini.
3: Eh Sam, nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya? Nanya mana gagak bukanya?
4: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh ja.
5: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
3: Brebis ulih munuah tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Tengah Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yeah.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalan.
3: Selamat pagi.

0: 6. Lalu gembira semua, terima dia kawan pengerah pagi YFM kita. Lalu terima kasih ya tumbuh pagi sudah mula setuil radio kita dengan frekuensi FM kami ianya 101.3 FM Pak Bandar Raya Kuching di tu. Okey, lalu dalam kandang 6 jam sebelum tu tadi berlabuh hari jam 12 tengah malam hanya cukup ke 6 pagi tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami dia suh jenak lagi bahawa timang kerbat tawah lalu pihak megah ngulu balaya ke gawak siap malam ungkup ya malam tu tadi lalu berkali ke 6 agreement kita tentu ya udah berbalik aki ya dia tu kita bergulai bahawa pengerap pagi kandang sejam ke terubah tu segulai siap lain gau aku Uncle Stone agreement handuria tadi ngergas ke mata kita bak pagi hari tiga kita ke Sarito sebelum mana angku kuak kami dulu angku ku hei kena ngerak kita menyak okay? Jadi apakah selama megak ya sebelum kita berkusi ke perkara ya ke bukai lalu pihak bukan terus ke program awak pengerak pagi kita ke pagi tu mana dulu kita beri terima kasih ngegai ya petara ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu sariah dak aki lalu pihak megak ngarap ke Sarito semua pengawal ia ke dekat diatur kita di pecelai ke ngau mujur megang ari berkat ya jadi begitu haram kita itu tadi sama dia wah jenuh dah lama belak kita ya bersampi dalam hati diri bersampi ya pagi YFM kita di ulu keraban area gereja Roman Catholic ba sampai pagi YFM pagi hari tiga kita ke Sarito.
1: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari tiga kena 8 dari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita ya. Dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Dalam talapai, dada ngasuh anak no ngangau kami, lalu kami mukati ulih nerima ya. Ketika di kangau nonya tadi, kami nemu lalu ulih ngasai ke Jesus amat bisik dalam pejalai pengarap kami itu. Lalu kami dengan baptisa, nyadi murid ya lalu ngana ke ulih. Ngerembai ke berita manah berkunci ke jaku ya ngagai urang bukai dalam pengarap kami itu. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat kebaca Injil. Kita ambil kuar Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil tu pasal Rasul ke 12 ikut. Jesus selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagai ya. Lalu merik sedak kuasa muru roh tijai. Setengerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Tu nama sidak ke 12 ikutnya. Simon kada kembali Peter ngau menyadi ya Andrew, James anak Sebedi ngau menyadi ya John, Philip ngau Bartholomew, Thomas ngau Matthew ke pengumpul cukai, James anak Alpius ngau Thaddeus, Simon kada gelar bujang berani ngau Judas Iskariot kenyual Jesus. Sidak ke 12 murid ikutnya, lalu dia suh Jesus berjalai kuya. Anang berjalai ngagai orang bangsa bukai. Tukang ngagai negeri orang Samaria. Tang berjalai ngagai orang Israel ketesat baka bedus. Lebuh kita berjalai padah ke berita mana tu perintah surga nyau semak. Injil Tuhan. Jadi dalam Injil pagi tu, dari Matthew bagi 10 ayat 1 ke 7, Jesus merik kuasa ngagai sedak murid. Kedua, yang ngasuh sedak ya berjalai. Nama pengawak selebu sedak berjalai, padah ke berita manah tu, perintah surga nyau semak. Jadi lebu Jesus ke merik sedak kuasa ngagai sedak murid tu, Jesus merik sedak ya kuasa muru roh tik jahi, serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Nanti bisik sekali lebuhku ke merik retreat ngagai sekedak bala ketekis. Nanti bisik sekut ketekis tu dikangau orang bersemayang. Jadi lebuh yang kenanya nama pejalai tukar kebuah kita ngangau aku bersemayang. Nanti

Orangnya madah, bisi ba rumah kami tu ke ba nur kami dia bakal ke bisi utai ke jai, utai ke nak mana tu ke ngacau kami. Jadi ketika itu tadi nurun ngagai rumah orangnya lalu ya dalam perjalanannya tadi ya ngurun dia bekeni ko semayang uliah dikena aku tadi. Jadi yang ingat nanti Jesus kalau udah nguas merik kuasa ngagai sada murid tentu moga Jesus merik kuasa ngagai aku ko ya. Jadi ngena pengandalnya tadi ya datai bersama yakin lalu cara ya tadi kelimpah ngau ke mecik ngena ikuri maka mecik ngena garam. Di dalam sampingnya tadi bersemayang kita balantu rari kuya. Tindak rari kita kena garam tu lagi kuya. Jadi adanya tadi mimit tadi kerjaya tang ya nemu tanya uliah ngasuh roh kejai rari muru antu kejai. Ukai seminak sidak kadi ciri baka bishop atau kepada dikentang kita semua kudah di baptisa nerima kuasa tu. Jadi anak takut anang malu lebuh kita terbit peluang muru tu ke dia seorang bersemayang ke begitu. Jadi di tu mission Jesus ngagai sedar nama mission Jesus ngagai sedar ya. Kesatu Jesus madah kisada anang berjalai ngagai orang bangsa bukai tukang ngagai negeri orang seretang berjalai ngagai orang seretang ketesat bakal berdus. Jadi mayu hari kita udah di baptisa tang sekedar sedaya nanmu bersemayang atau kena. Jadi kita tibisi awak beri peluang berjalan ngigak sedat tau awak sedat uliah pulai baru. Jadi kedudih benar pesan pasal perintah berita mana tu di segi seruran lengkas. Lengkas dikerja ngagai semua kita kudah di baptisa madah kura bukai perintah surga nyau semak ngau cara tua penghidup kita itu ke berkunci ke berita mana dengan buku kudus ngagai orang bukai penduduk dia benar Injil Matius sada tu ngingat ke kita ke satu kita bisi kuasa tu tadi dalam kuasa tu tadi kita diberi sama peluang nganatai ke perintah la talang ngagai orang bukai yang perintah surga udah semak tu ke perintah surga tu nasigi udah bisik lebuh Kristus kedatai dalam penghidup ke tempu. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala bersemayang ke kami tiba dosa dia tau ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah tala ti pemandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Kudeka malaku dina samua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuh gak bulan 2 jaku canuan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan. Gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ga kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu patut tinggal suh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita atau kejuluh hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan merantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai ti jai bagi kita. Pelan ia kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sedap berindir. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya. Megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebah. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas, bisi maya kita dari baru, bisi maya kita yang resok lebak, bisi maya kita yang bertujuang. Nadai maik purugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu ati nuan dak tercapai nadai ngau kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup memungau kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas pemungau kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai tidak terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patut dikemuan digenggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisik mimpi katnya di penanyi, tu meh peluang luar. Besri mai ngau baram berikata 2026, Amir FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram berikata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Pekit tu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Luan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Luan Po. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
4: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run ngau Melayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
5: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jakuk ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
6: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Hati orang ke udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
5: Nyak alai sebedau tua berjakuk, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
6: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
5: YFM, segulai sejalan.

ke baru ajan sugau dan ni ke pagi tu pedak singkang kita kia anang salah singkang munyi ke lagu El Vidonya tadi meh kedama terulok ti kita tu udah dan ni anak kalau berubah baba ni ka nemu meh kadang-kadang kita tu jam udah lawu hentang nanti singkang nak pedak salah hari takut kenyau tergelincir wey nalah temu-temu pagi nyau begau gasak kenyau. Okey, jadi pengerah pagi YFM sama pagi okay, bala peninggal kita di sejingkat kemudian ke radio kita ke pagi tu frekuensi 101.3 FM lalu berkenang ke pak menua sejingkat kita di tu kalau 50,000 mesia manyu ya ke dia pak menua sejingkat dia ya dekat nerima penguntung pengudah jimatan baru singkat lebih mengapa bisa 5 mengapa projek berumah ya ke benua dekat di pejalai ke. Okey, jadi berkenaan ke beritanya dia sapiat Menteri Energi ngau ngerempak menua ke pihak mega nyadi kabar Kunsian Negeri Sita Demak Laut Dato' Dr. Hazlan Abang Him ni madah ke berkenaan ke bahawa projek tu tadi ianya tadi cukup berguna nar nur nyambut dengan gentur dengan pendiri awal menua tu kelebih lagi ia kebak menua pesisir lalu ditambah atau diumbak kemudian ngau lima itik projek berumah yang kedekat digagak bak luar menuanya. Jadi lima itik projek tu yang terima pilihan Tanjung Bakau Singkat Gobil ngau pihak muka bak bakau lalu tiap itik projek tu di pelabar kenyedia 600 nyentuk kengangai 1000 unit rumah kelebih lagi kena guna mesin mayuh yang kedia bak menuanya lalu diumbak kemegak ngau pemansang tak pemawak ti ngadu ke Padang Bilun baru Tanjung Embang ngau pia megak ya palan penyakai kapal dekat ngerami kagi ya penumbuh ekonomi ya kenang ya udah bisi bak menuanya tadi lalu berkenaan ke jumatan sejingkat atau megak dia sampai Menteri Infrastruktur ngau pia megak pemansang penyangkai kapal Dato' Ariel Lariwo madah ke jumatan sejingkat tu ianya sebut dengan projek mega kelebih lagi bak Padang Bilun Tanjung Ebang serta pihak megak ya bak penyangkai kapal tasi lalu ia madah ke ngau bisik ya jumatan tu dia yang jadi ke jalan ya ke jam 4 lagi kelebih lagi ngagai 2 itik projek tu ngau penyawah tarik kurang hari 10 kilometer lalu ia madah menyitu lebih banyak ia ke ngelawak tabak projek jumatan tu di Kuching lalu koya perintah negeri tu nang ia udah merambu ngagak jumatan ngapain ke jalan baru kelebih lagi nur nyambu buang semua pilih menua ti semak engau jembatan batu belat yang diprojek tu dah di kebenar ke Pak RMK atau ke Langgur Pemansang Malaysia ke 12 engau agih belanja ya ke lebih 300 juta lalu nanti akhirnya mega property jembatan yang kemudian mega dekat dia gagak ngambil ke sistem pengangkut menua tu efficient agi. Nak kereta projek handur gagal jembatan batas singkat tu kira udah datai pemasok fizikal ya 94% lalu dulu hari jadual ya ke asalnya 1% sebab ke tembu dalam kandang bulan Oktober tahun tu nak kereta kerja handur gagal tu tadi nang ya agi lebih merati ke pengawang adu jalai di singkat enggak opium enggak Tanjung Bakau lalu jembatan ya kemanjai 1.2 kilometer tu digagal nitiah ke standard berkembar R5 ianya jalai keterubah bah projek jalai pesisir kedua Sarawak Second Trunk Road ti nyemak tembuk ila dijangka kira uliah nampuang kira-kira 15,000 perengkap pengangkut sari lalu jadi jalai ia ke suah diguna kelebih lagi bah menua pesisir nuju ngagai negeri Kuching okey jadi tu mega di pelabak ke uliah ngurang kagi penyekut cakap peledat perengkap pengangkut ti tambah ngagai menua Kuching okey ya tadi ya berkenaan ke jambatan sejingkat kira untung meh bala sida ya ke dia buat menua tu ila untung meh kita api aku menyelka ku ai okey jadi datuk lagi dekat ngatai ke pesan berat ikam sidik kiruan peninggal ngagai konti YFM tu kalau bagi kena cara WhatsApp ngau email kami au jadi sedau ngatai ke pesan berat ungkap ya ke pagi tu agi terus mai kita berperindahan dong regas ke mata pagi hari ya tiga kita satu lagu sempama cincin tusah hati terus gulai secara ingat kami Pak YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kau suah aku baca ber radio.
4: Oh, nama aku. Laban ku sanya bising nganjung.
3: Bang, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya, patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngena fake dah kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
5: Nga tayo ke pesan berat kita ke pagi tu keterubah. Nga tayo ke pesan ke dikirum Christina Ana Lawi ngari ke sidak swilia lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nanga gerjang dua barumah bala barumah dase kumpai pian bagang kalau krian nanga puak sungai kabang kaki wuang kablayan ke dia ba kerangana rusak dua barumah ensawa sungai bunuan mapar babang pihak mega Subuyang Ulu Krian rumah Julian Abbas Batu 24 kebelayan Kediaba Kampung Merang Batu 24 setengah Jalaya Serian bala Kediaba Antayah Awas Bayur Ribas Nanga Batang Melupuk Draw Halu Boliduang Sebubu kebelayan Kediaba Sungai Kelampai Batu Sudat Kucing pihak mega Nanga Maras Nanga Teliak tiga barumah Sungai Su Nanga Pelaguan Ngawiyak Nalah di rintai ke dito kelebih lagi bala ya ke skala sama gawa ba CMS 100 ngau ya ke bukai ti ngelala lawi ana igua tau ke laki ni yang bandi ana atat isi pesan madah ke lawi ana igua lawi ana igua udah nadai kemari ianya kena hari 27 hari bulan 7 lalu niang lawi ana igua niang lawi ana igua tu deka di Senggai Balam Mayuah malam pegelok malam merimpat 9 hari bulan 7 baru rumah Jupiter Sungai Bansu Krian Seratua sebelah ke di Anjung Pagi area 5 atau ila ianya kena 10 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabato. Jadi nando baru isi pesan ya ke dikirum Christina Ana Lawi ke pagi tu ngarih das biliak jadi pesan mereka paya ianya Lawi Ana Iguah Lawi Ana Iguah tau ke laki ini yang bandi Ana Atat udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 laluan yang Lawi Ana Iguah yang Lawi Ana Iguah tu dekat di Senggai bala mayuah kena malam pegilak malam hari 4, 9 hari bulan 7 bar rumah Jupiter Sungai Bansu Krian Seratua sebelah ke di Anjung Pagi area 5 atau ila 10 hari bulan 7 bala ya kelala atau kiri pesan di bicara tayang ngesah penusah Rabato. Lalu pesan ya kedua semoga pesan pemati ke dikirum Maria Ana Jimbun tau ke cheer pagi tu ngari kindaya jadi tamu anak laman jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau batang jelaluang hatu bau lalu piam galong ti sampat buah rumah bala ke diau ba ulu layar kelebih lagi buah rumah kadir melabu kabang belayan ba tembawai tintiang sepak betuang ngau bala bantabai julau kebelayan ke dia berjumatan suai rumah jelian ansiat aniah rumah Brian sungai tiah ngau bala ke dia rumah brandi menara Brunei Darussalam ngau kebelayan ia kenalah di rintai ke dito magang jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan laman anak rekan tau ke apai kelukut udah nadai laluan yang laman anak rekan yang laman anak rekan tau dekau di Senggai Balamayuah Barumah Jerandi yang sungai Bebayan jelaluang hatu bau kena malam atau lagi malam bertiga 8 hari bulan 7 sudah ke di anjuang pagi hari 4 9 hari bulan 7 kita akan nemu sili lagi kawan dengan pesahara batu tahu bertanya ngegai Maria Ana Jimbun bernombor 017-801-6195 tahu ke ngegai tamu Ana Laman bernombor 017-859-5516 tahu ke ngegai Amui Ana Laman bernombor 014-587-8974 dan baru pesan pemati ke dikirim Maria Ana Jimbun tau kecil ke pagi tu ngari kindaya tamu Ana Laman jadi pesan tu tadi madah ke laman Ana Rekan, laman Ana Rekan tau ke apa ya kelukut udah nadai laluan niang laman Ana Rekan, niang laman Ana Rekan tau ke apa ya kelukut adakah dia senggai balam mangimah malam tu lagi malam area 3 8 hari bulan 7 baru mahjran yang sungai Bebayan Jelaluang Tubau seberau ke di anjuang pegelap pagi hari 4 9 hari bulan 7 balaya ke ngelala tau ke dipesan diminta datai lalu kan nemu sila lagi tau bertanya ngagai Maria Ana Jimbun bernombor 017-801-6195 tau ke ngagai tamu Ana Laman bernombor 017-859-5516 tau ke megak ngagai amui Ana Laman bernombor 014-587-8974 lalu pesan ia ketiga setiap megak pesan mati ke dikirim Walter Padang Ana Randi tau ke apa yang dau Arya Lutong Miri yang dipesan tu nuju balaya ke diau barumah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah rumah Jimbun di deng sungai Sekutan sebawah Bintulu piamkan nuju bala ke dia rumah Muluk keluar Selatua rumah Majid Tengalat Baru rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong sidak pengulu Antira Sepilik ke dia rumah Par Selatua piamkan nuju ke rumah Melisa Sepilik Bapak Bang Selatua kebelayan ia ke dia rumah Asam Payak Baram Libai Niah ngopiam ga nuju bala ke dia rumah Praja Ulu Praja Ili serta ia kenalah dia rintai ke di tauti ngelola Kennedy. Jadi ya pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai Hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu ni yang Kennedy Ngumbang tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam mertiga 8 hari bulan 7 Bak Dewan Pala Sen Anthony tu dan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri. Kita akan nemusi lagi kawal dengan perusahaan batu tahu terus bertanya ngegai Sinorita bernombor 011-3512-0580 tahu ke ngegai Gloria bernombor 016-8529-141 tahu ke ngegai Emelda ya, bernombor 011-1932-3096 Nando baru isi pesan pemati kedatai Ari Walter Padang Ana Randi tau ke apa yang dau ke pagi tu Ari Lutong Miri jadi pesan tu madah ke anak ia yang nyak Kennedy Ngumbang Kennedy Ngumbang dan ada di Hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tu tadi yang nyak 5 hari bulan 7 lalu niang Kennedy Ngumbang niang Kennedy ya, Ngumbang tu dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 38 hari bulan 7 Bak Dewan Palosan Anthony ya, tu dan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri. Au kita akan musi lagi kawal ngau perusahaan batu tahu terus bertanya ngegenduk double nombor senorita bernombor kusuang 011-3512-0580 tahu ke ngegai Gloria bernombor 016-8529-141 tahu ke ngegai Imelda bernombor 011-1193-2306 lalu nguyang ngegai pesan ya ke situ ini pesan pemati ke dikirim Rani anak Ana Tucang gau piak mega beraji anak Ana Tucang jadi pesan tu tadi nuju kapal belayan ya ke diau ba kop ibuas dua berumah muduang empat berumah kapal belayan ke diau batapang hujan piak mega nuju bala ke diau berumah Anggi Garu engkudu baru ngau engkudu atas berayang tingkat licuk kapal belayan ke diau berumah luang empawang ruban sungai anak sebetan kerubung salang serikai pemegak bola kediau di kapiat ulus petan serudit betuang batang krian batang sebelah ngau pemegak kebelayan ia kediau babelah sibu bintulu miri ngau kucing setelah ia ke nalah dirintai keritu tinggal entucang anak badah. Jadi pesan tu tadi madah ke entucang anak badah, entucang anak badah tau ke apa gumba udah nadai kenal satu tu tadi 6

hari 4 nyak malamah pagila 9 hari bulana 7 ba rumah layang nanga ibus haruban kabelian ke di pesan pada taingesah pusah rabatu nanu baru pesan mati ke dikirim randi anan tucang seduai beraji anan tucang ke pagi tau nya di pesan madah ke pais dua ya nya tadi antucang anak bada antucang anak bada tau ke apa ya gumba udah nadai kena hari 1 tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang antucang anak bada niang tucang anak bada tu deka di itu bala mayuh malam pergi lah malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban bala ke dipesan diminta sampal datai ngesah musah rabah tu lalu nangkan kenya pesan pemati ke dikirum jos anak muari tau ke apa yang nyantau yang dipesan tu tadi yang nuju semua kabar belayan ya ke diau bas manja jalai bat 14 sampai ya batu 26 piam ga bala ke diau bas manja ya jalai mukah batang mukah jalai dijah mukah nyentuh ke sebah kuang ngau sebah uas tak kabar belayan ke diau bak bintulu miri kapit batarajang suai niah belaga ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalah diana anak jaga tau ke indai nyantau isi pesan madah ke diana anak jaga tau ke indai nyantau udah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu bawa hospital nyabawa bintulu lalu niang diana anak jaga ni yang dia nak jaga tahu ke indai nyantau tu deka dia senggai ba rumah alih sungai abau batu 26 jalai bintulu miri kena malam tu lagi malam hari 3/8/7 sebelah ke di anjung pagila nya pagi hari 4 ke pendam minggu batu 27 jalai bintulu miri sekali lagi kita tahu bertanya ngagai ita bernombor 014-288-0494 tau ke ngagai bika bernombor 017-3140-343 dan baru pesan mati ke dikirim jos anak muari ke pagi tu tau ke apa yang tau yang dia pesan madah ke bini ya yang tadi dia nak anak jaga tau ke yang tau udah nadai kemari kena hari 27 hari bulan 7 ba hospitalnya bawa bintulu lalu ni yang dia nak anak jaga tau kena nyantau tu deka di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 3/8 hari bulan 7 ba rumah alih sungai abau batu 26 jalai bintulu miri sebelah ke di anjung pegelak pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam minggu batu 27 jalai bintulu miri sila kip kawal ngawal penusaha batu kita ulih terus bertanya ngagai ita bernumber 014-288-0494 tau ke ngagai bika ya bernumber 017-3140-343 lalu pesan kita ya ke 6 tu pesan pemati ke dikirum giduan dua balik nama menuan anak bunya atau ke indai Shelly jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia batu 13,000 batu 16,000 bala bajulau selangau selabi muka sejawang tapi mengak kabar belayan ke dia bintulu tamian salim belalang jelukuang kucing miring gawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Peter Salang anak Ingun tau ke apa ya Shelly jadi pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak Ingun Peter Salang anak Ingun tau ke apa ya Shelly udah nadai kemari 17 hari bulan 7 lalu niang Peter Salang anak Ingun tau ke apa ya Shelly tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 3/8 hari bulan 7 baru mah wali anak manggi lubuak penyau skim sekuau sebedau ke di anjung okey jadi sili lagi kawal ngap pesara batu kita tahu bertanya ngagai menun pu bernombor 013-5618-669 tahu ke ngagai sili bernombor 011-2622-0451 dan baru isi pesan pemati ke dikirim giduan tak kena boleh nama menun anak punya ke

Itu tahu ke Nick Shelly, lalu pesan mudah ke laki ya. Ianya Peter Salang Anak Ingun. Peter Salang Anak Ingun tahu ke apa Shelly udah nadai kemari 7 hari bulan 7 lalu ni yang Peter Salang Anak Ingun. Yang Peter Salang Anak Ingun tahu ke apa Shelly tahu deka di Senggai malam tu lagi malam hari 38 hari bulan 7 bar rumah wali anak manggi lubuk penyau skim sekuau kita tekan nemu asli lagi kawal ngawa penusah rabatu oleh terus bertanya ngagai menuan tempu bernombor 0135618669 tau ke ngagai sili bernombor 0112622 0451. Ngomong yang ngagai pesan pemati ke Siti tau ianya pesan ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu nuju kabalayan ke dia benang kesir batang ulu lemana batang ulu kesir ngepem gak bala ke dia pasmanja batang kari pes 1 ngepes 2 batang ai bala ke dia pasungai keruah Sleman Sabah panggang lubang tu merinduan miris pagi panjai semangi panda san semenanju ngawi kenalah di rintai ke ditu tinggalah manggat anak kandau. Okey, jadi yang pesan tu tadi madah ke manggat anak kandau, manggat anak kandau dan ada kemari hari 27 hari bulan 7 lalu ni yang manggat anak kandau, ni yang manggat anak kandau tu deka di Senggai baru mah menuah nang tiga atas lubuk antu kena malam tu malam hari 38 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagilau pagi hari 49 hari bulan 7. Jadi kita ke kanemu si lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai tinggal anak mangga tempu menumbar kusung 112508 3769 tahu ngagai celi yang anak manggat menumbar kusung 13504005 dan baru pesan apa mati ke datai ada tinggal anak manggat ke pagi tu jadi pesan mereka payahnya manggat anak kandau, manggat anak kandau dah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang manggat anak kandau, niang manggat anak kandau tu adakah dia Senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 38 hari bulan 7 baru memenuh nanga 3 atas lubuan tu sebenar ke di Anjung pergilah pagi hari 49 hari bulan 7 kanmu silagi kawal ngau penusara batuk tahu bertanya dengan gaya tinggal anak manggat bernombor 0112508 3769 tahu ke dengan celian anak manggat bernombor 0135400585 lalu pesan ia ke 8 setiap megap pesan pemati ke pagi tu datai hari jarun anak gabar tahu ke apa yang menuang kan jadi pesan tu nuju kaban belayan ke dia ba baruan pakan serikai pemga bala ke dia ba miri wa pakan sungai batu lima pakan jagoi merado wang bintangur ke belayan ke dia ba sebuah bintulu kutak skimbi sungai rusak serikai kabo seratu ngawa bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala geruda anak nyari yang tahu kerikang orang nama Indah yang menduang jadi pesan madah ke geruda anak nyari yang geruda anak nyari yang tahu kerikang orang nama ini menduang udah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang geruda anak nyari yang niang geruda anak nyari yang tahu kerikang orang nama ini menduang tahu dekadi Senggai balamanyo balot 2190 tudan dusara space 6 miri kena malam 9 hari bulan 7 hanya malam hari 4 sebenar ke di Anjuang kena hari 5 itulah 10 hari bulan 7 ke Pendam Daya Lambir Miri. Okey, jadi kabrayan ia akan mu sila lagi kawal ngau Nusah Rabatu tahu bertanya ngegaya Jaru Megabar atau Kapai Menduang Tempu nombor 0193028 04 tahu ke ngagai menduang anak jarum ba nombor 0146589868 tahu ke ngagai Geraldin tahu ke double nama ide ba nombor 0175476506
5. Nandu baru isi pesan pemati ke datai ari jarun gabar atau kapai menduang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya yanya keruda ana nyariang keruda ana nyariang tau ke dikang orang nama ini menduang udah nadai kemari kena area 27 hari bulan 7 lalu niang keruda ana nyariang niang keruda ana nyariang tau ke indaya menduang tau deka di senggai kena malam pagila malam hari 4-9 hari bulan 7 balut 2-1-9 kusuang tudan desa ras pes 6 miri sebelah ke di anjung pagi hari 5 tila 10 hari bulan 7 ke pendam daya lambir miri kita tekan mu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai jarun kabar tu kapai menduang tempu ba nombor 0197302804 tau ngagai menduang na jarun nombor 0146589869 tau ke ngagai Gerodin nombor 0175476503. Pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke dikirum riwang ana janau tau ke indai awiak jadi pesan tu nuju bala ke diaoba rantau jenang julau ke bagi bala berumah injop nga rumah ragai iran suang berambun nanga peraran pemegah bala ke diaoba nanga pelagus nanga beniam jemput ke diaoba dasu julau dundang ke diaoba ijit julau bala kedia baru mabaki jalan tabau entayah julau latuh julau satu asta kebelayan kenalah di rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ayum ana belawan niang ayum ana belawan tau ke apai tawe dekat diatur kenari 6 telok 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapir jadi ya tembu pengawak jadi kelumbuang lalu ditangkap dengan pengawak nyuak ke Antabalu. Jadi malam sebedau, hanya kena hari 5, 10 hari bulan 7, pengawak nguan ulir. Sekali lagi, kita tahu bertanya ngagai Freddy, penombor 0143951070, tahu ke ngagai Luli, ya, penombor 0128721594 dan baru isi pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke datai hari riwang anak jana ke pagi tu atau kapai tawe jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang laki ya dan niang ayum anak belawan niang ayum anak belawan atau kapai tawe dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 bar rumah satu Malaysia kapit jadi malamnya pengawak jadi kelumbuang lalu nyuak ke Antabalu lalu kena 10 hari bulan 7 hanya malam sebedau malam 5 pengawak nguan ulit dekat diatur kita akan mengusir lagi tahu bertanya dengan Freddy bernombor 0143951070 tahu dengan Luli bernombor 0128721594 lalu pesan ia ke penudi pagi tu datai Arya Sandra Jane anak kalung ngari ke kalung anak kenyang tau ke apai J jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia ba ulu sebawah jalai bintulu miri pemga bala ke dia ba balih kapiat bintulu sibu kapiat miri kucing ngau ia kenalah dia rintai ke itu ti ngelalan yang Sharon Jane anak kalung jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ngau main terbalau ke niang Sharon Jen anak kaluang tau ke indai naluang dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 jam 9 malam bah full siu trading jalai nyigu bintulu ok kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawak tu lah tak bertanya ngegai PJ band nombor 0198235547 tau ke ngegai Andre Nyala jadi lelaki yang tempu band nombor 0148887789 dan baru pesan ngetas ulit ke datai hari Sandra Jen anak kalung ke pagi tu ngari kapaya dari kalung anak kayang tau KPJ yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit ngomong itu balu ke niang Sharon Jen anak kalung niang Sharon Jen anak kalung tau kini nalung dekat diatur kena hari 6 tu ialah 11 hari bulan 7 jam 9 lemai bafusio trading jalan nyigu bintulu. Kita akan mesti lagi kawal ngawa pengawak tu tahu bertanya ngagai PJ bernombor 0198235547
tau ke ngagai Andrea Nyala tau ke laki ni atau pun nombor 0148887787. Jadinya nak kami natai ke pesan bahwa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tau.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: YFM. Pengerak pagi.
5: Pengerak pagi. YFM.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inam.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, selamat pagi ngagai bala kita ya ke Benung Breeze Walk jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
3: Awak segala mana tuan tahu nya dia tunjuk mayu macam gelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lembau mai ke kita ke nurunnya tuan.
2: Tahu lawan munyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nai Breeze Walk ge kebuan ko.
3: Utai yang sama ganyana tuan.
2: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Bergerak Pagi
6: Y FM.

Selamat pagi, dia tu kami nak buat ke berita pagi hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak milih kontraktor tip jalan ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat tip jalan ke kena bulan 1, 2027 ilah. BCCK2 dulu hari timpuh asal, diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat manggai 94%, diadang tembuk dalam bulan 10 tu ilah. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak di Kota Semarahan diatuk bak renggat ti berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR ngatur licah pasal tender ngam-ngabas tabak kemari. Licahnya diguluk bala kontraktor ti udah lepas hari proses prakelayakan. Berjakuk ngagai pemberita pengudah penemuannya, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah ke pengawaknya diatur rendur merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor olehnya dia ke langgur langkar projek ngau cara pengagak tip maduk mana sebedau tender ti ditetap ke. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat deberi timpuh nyentuh bulan 10 tu endur ngenatai ke langgur Sidampu sebedau pengawak milih dipejalai ke kena bulan 1 tahun 2027 ilah. Berebak ngaunya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah kepalan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimai ngau Hospital Tunku Lati Sarawak di Kota Semarahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 itik katil serta bisi nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik, radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selular. Tu dekat ngangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu ungkup rakyat Sarawak bak Siti Palan. Projek kedigagak bandur tip besar 10.93 hektarnya dipejalai kena cara langkar ngau ngagak setiba ngau peminta tiudah ditetap ke upis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih 1 bilion ringgitnya dipejalai ke dalam timpuh 60 bulan serta ditagak beroperasi pada tahun 2032 ialah. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak tu ngena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besar mayar ungkusnya baru bakal ti dah dipersetuju ke sebedau tu. Projek ngagak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK2 ngerikut ke pemansang fizikal semak 5% ianya tumu hari timpuh hasal. Sapit Menteri Infrastruktur ngagak pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Adil Lariwu madah ke pemansang projek tu ianya 13% serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2026 ialah. Projek kebungkus 550 juta ringgitnya benung bak pengawak ngagak struktur besar Dewan Konvensyen nyengkawam pengawak masang atap. Kelimpah harinya ngagak struktur dur parking kereta bertingkat megak nyau kat temuk nyentuk ke ringkat 2. Ia maksud kerja kutuk ngagai pemberita pengudah ngabas palan projek tu di Kuching. Berebak ngaunya Datuk Insinyur Aidil Lariwu madah ke projek ngagak jematan batang sejingkat dia tu dah manggai 94%, ianya 1% dulu hari timpuh asal. Projek tu diadang tumu tembuk hari timpuh asal, ianya kena bulan 10 tahun tu. Pengawak kagik tinggal semindak ngagak jalai bak sejingkat ngau Tanjung Bako. Jematan kepanjai 1.2 km ti digagak nitik ke standard jalai bergembar R5-nya, jadi jalai ti keterubah hari baru projek jalai tebian Tasik kedua Sarawak. Pengudahai tembu ilah, jematannya ulih di tengah kira 15,000 perengkah pengangkut dalam sari sertanya dijalai ke berguna benar ngagai sida ari kandang menua sisir menuju ke Kuching. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jalai tambah di sejingkat ngambil ndak bersekut bak pintu penama ke Kuching. Lebuh ngenang osiliak Datuk Insinyur Adil Lariwu madah ke jematan sejingkat nyadi kedap ngagai projek besar padang bilun Tanjung Bang ngau penyangkai Tasik Dalam. Jematannya nyedia ke akses tik jampat agik ngagai dua bengkah projek tu ianya kurang hari 10 km. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jematan ngau jalan baru tik bersambung ke semua kanan dur ke Besmak antara ya jematan Batu Belat. Projek tu udah dikemenar ke hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 ngau agih belanja semak 300 juta ringgit. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM.
Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawak nagang berkena ke web dengan cara nagang. Pelajar, advokasi ngau intervensi tumu kelebih lagi baraban nemia. Menteri Pemansang Raindo nemia miat ngau pengelantang raban bangsa Datuk Sri Fatimah Abdullah. Madah ke perintah mega anda nulak nyangka berunding dekat berjalai katur nagang penuh ngena web dudiari lah. Tajak pihak perkaranya berguna ke pansir kesilik. Raban bangsa ti udah nyedia kediri ngau tikas pemerhati-hati mensiamayuh ketinggi. Ia maksud kerja kutu, bak siti awam media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh bulan 6 tu, 135 operasi penerit adat berkaul ngau web udah dipejalai ke. Lebih 7,400 mililiter cecair web ti berga 1.34 juta ringgit mega udah dirampas. Buat tempoh kesama, 1,542 program pemerhati-hati ngau advokasi udah dipejalai ke di Serata Sarawak. Bak pengerami bukai Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke orang induk Sarawak megai tangkup pengawak ti berguna benar bak tiap renggat pemansang benua. Sida ukai seminak nyaga ruang bilik ajak tang nyadi penyungka ekonomi tuai komuniti ngau ejen ketegap mai ubah rama. Ia madah ke pengawak ngeluar ke buap orang induk Sarawak di tiang tahun. Nyak siti hari pengawak kena ngenang jasa ngau bantu ti besai hari raban orang induk. Buat tidik keluar ke kenyari tahun 2010-nya, nakak kedia tu udah mantai ke 405 ikut personaliti dari mayuh bengkak bidang. Yang maksud ke jaku tu maya berjadi buat orang induk Sarawak 2026, Sarawak Woman in Digital Economy di Kuching. Buat ke pemaduk barunya mantai ke pemujur 23 ikut personaliti buat bidang ekonomi digital. Raban orang bumai di Bakelalan ngau Long Semaduh dipinta bajak ngetan serta nyaga pemanah ngau penulian beras adan. Tu dikena nentu ke produk premiumnya majak nerima peminta ketinggi serta boleh nambah ke penatai pemisik sida. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah ke beras adan ngembuat rega ketinggi bak market tidibanding ngau beras biasa. Yang mansut kerja kutuk ngakai media, pengudah berjadi pengawak nyerah ke program bantu mesin pemajak bak sitak Parlimen Lawas. 30 ikut orang bumai hari bak lalan ngau Long Semaduh nerima bantunya ngau penyampau ke semua lebih RM69,000. Mesin kedeberinya dekat mantuk ngelengkas ke pengawak bumai ngurang ke ungkus pengeluar ngau nambah ke hasil padi. Inisiatif tu setipa ngau julati perintah tidakkan negap ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Kelebih lagi raban orang bumai, hari tinyedia ke mayuh macam bantu ngau sukun. Dua ikut lelaki peranak menua dah ditan ke polis Kuching kemari, ketegal gembuan 1.027kg dadah bangsa syabu. Kepala Polis Kuching SCP Alexan Naga Cabu madah ke suspek di umur 38 ngau 51 tahunnya ditan ke bak kampung Bintawa Ulu. Dadah ke dirampasnya di pelabak berga lebih RM51,000. Suspek ke umur 38 tahun ditetap ke positif dadah, lalu siku lagi nadai berkena ke dadah. SCP Alexan netap ke kes tu buat semengkah penerang media di Kuching lemai kemari. Polis mengambil lebih RM3,000 di pelabak ke hasil hari nyual dadahnya. Dua ikut suspeknya ditan reman nyentuk ke 14 hari bulan tu. Kes dipansir di teka Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang ketahu kena hukum gantung sampai mati di semak ditemu salah. Kena hujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Pengawak milih kontraktor di berjalai ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat di berjalai ke kena bulan 1-2027 hila. BCCK2 dulu hari timpuh asal diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat udah manggai 94%. Diadang tembuk dalam bulan 10 tu. Judahkah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Lai FM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisik penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kitai sama sebaka berserakup mai pemujur
0: pesan tu ari YFM.

0: tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jato. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, tidekak ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atas seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: iaitu gambar update status buat media sosial. Nyamak belayak, perhati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati, alu kan post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidupi tai patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarup, pegulai ngau, YFM.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.